0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sih.

0: Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran saking Perumpatan Raring Ayu Jakarta Lan wonten ing wekdal menika ing giaran Mlebet Pasar di Sutresno Budaya menika salah setunggaling informasi gayut kalian harga kebutuhan barang pokok wonten ing Mlebet Pasar. Tentunya di pagi hari ini kita berjalan-jalan di Pasar Wates Kulon Progo untuk hari ini nggih Jumat 26 Juni 2026. Harga-harga untuk barang pokok di Pasar Wates. Yang pertama Sutresno Budaya di beras medium ini di harga Rp12.750 per kilonya. Untuk beras premium itu di harga Rp14.750 per kilo. Selanjutnya untuk gula pasir curah menika nggih di harga Rp17.500 per kilonya. Gula pasir kemasan premium per kilonya di harga Rp19.000. Selanjutnya untuk minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter. Untuk minyak goreng kemasan premium per liternya di harga Rp23.000. Selanjutnya Sutresno Budaya di harga tepung terigu curah Rp10.500 per kilonya. Untuk tepung terigu kemasan J per kilonya di harga Rp11.500. Untuk di daging sapi kualitas 1 menikon J per kilonya di harga Rp160.000. Daging sapi kualitas 2 per kilonya di harga Rp140.000. Untuk di daging ayam menikon J Sutresno Budaya, daging ayam kampung per kilonya di harga Rp75.000. Untuk harga daging ayam ras menika nggih di harga Rp32.000 per kilonya. Untuk telur ayam kampung per kilonya di harga Rp50.000. Telur ayam ras per kilonya di harga Rp25.000. Selanjutnya untuk Sutresno Budaya ada di cabai jauh keriting di harga Rp25.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilonya. Selanjutnya untuk cabai rawit hijau ada penurunan harga sebesar Rp5.000 dan per kilonya sekarang di harga Rp45.000. Cabai rawit merah penurunan harga sebesar Rp5.000 dan sekarang di harga Rp50.000 per kilonya nggih Sutresno Budaya. Bawang bombay di harga Rp30.000, bawang merah per kilonya di harga Rp45.000. Untuk bawang putih honan per kilonya di harga Rp36.000. Terus selanjutnya ada bawang putih kating di harga Rp38.000 per kilonya. Seperti itu. Selanjutnya juga ada ini ikan kembung per kilonya di harga Rp52.000. Ada ikan lele menikon sih per kilonya di harga Rp27.000. Ada ikan tongkol di harga Rp40.000. Ada juga udang berukuran sedang di harga Rp75.000 per kilonya. Begitu nih Sutresno Budaya, tentunya berkaitan dengan informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Wates Kulon Progo untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026. Untuk Sutresno Budaya lebih lengkapnya lagi monggo panjenengan sedaya bisa mengakses di laman webnya sikepoku.kulonprogo.kap.go.id. Mereka aja Sutresno Budaya untuk terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok di Mlebet Pasar hari ini.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kurang apa lagi, Tobu? Uang belanjaan per bulan sudah kukasih semua.
1: Masih kurang, Pak. Wah, capek aku ngurusin kebutuhan rumah tangga kita.
0: Semua selalu kurang, kurang, dan kurang.
1: Aku sudah tidak kuat, Pak. Ribut-ribut terus. Bikin tidak tentram keluarga saja, Bapak itu.
0: Itu karena Ibu kurang bersyukur dengan semua ini.
2: Ribut bukan solusi. Ciptakan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: No, buten matur nuwun panjenengan tasih kepareng pedha ngetaken kiaran-kiaran saking program Mambat Arani Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajili nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta lan sutresna budaya wonten ing wekdal menika badhe katerakan wonten ing arsa panjenengan salah setunggaling informasi kayut kalian perakiraan cuaca wonten ing info cuaca BMKG wonten ing ing menika lan sutresna budaya menika badhe katerakan salah setunggaling perakiraan cuaca ini untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin untuk sutresno budaya yang ingin dan juga memiliki kegiatan-kegiatan untuk hari ini, siang nanti hingga sore maupun hingga malam hari, dan mungkin kegiatan tersebut ada di wilayah sekitar Kulon Progo dan sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport, ataupun mungkin untuk sutresno budaya yang bertempat tinggal di daerah sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk itu akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Bandara YIA untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Prakirawan Slamet. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau yang akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk Bandara YIA hari ini Jumat 26 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan dengan jarak pandang mendatar antara 7 hingga 10 km. Udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 95%, dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inbang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Buto yo. Nah, kalau wa sampun katerakan salah setengah link informasi kayak kalian. Perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Jumat 26 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan hingga berpeluang hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hingga dini hari, keadaan cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada para nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Eh, Sik, Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu. Gak ada lemak.
2: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.

Antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax memicu potensi pergeseran konsumsi ke bahan bakar minyak subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa sehingga saat ini, pemerintah belum menghitung tambahan beban subsidi akibat kemungkinan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Harga Pertamax sendiri resmi naik tajam mulai 10 Juni 2026 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini membuat selisih harga dengan Pertalite. Beralih ke informasi lain. Program cek kesehatan gratis CKG yang dijalankan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mulai menemukan sejumlah faktor resiko penyakit tidak menular pada kelompok usia muda. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi mengungkapkan hasil screening awal dalam program cek kesehatan gratis menunjukkan sebagian anak muda telah memiliki potensi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menurutnya, hasil yang ditemukan dalam program cek kesehatan gratis masih berupa faktor resiko dan belum dapat dikategorikan sebagai diagnosis penyakit. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampah Tararing Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang mbok menawi nembe kemawon nyawiji semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Nggih, Sutresna budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran Sekar Rinonce ngantos yang mangke kirang langkung wanci jam songo ya Sutresna budaya badhe katerakan reroncen lagu-lagu langgam Jawa wonten ing giaran Sekar Rinonce lumantar program Mampat RRI Ngayogyakarta. Sumangga Sutresna budaya katerakan sugeng midhangetaken.
1: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkeng dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Wah, wis mah setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sak jane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kowe?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bimo, tekan kegawaan lagi, nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen, ya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 9, waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyatakan, pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan, dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih dibanding sebelumnya. Beralih informasi lain. Corobika menjadi salah satu jajanan tradisional yang menarik perhatian pecinta kuliner di Yogyakarta. Kue tradisional ini menawarkan perpaduan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang pas di lidah. Saat disantap, corobika menghadirkan sensasi empuk pada bagian dalam dengan sedikit renyah di bagian pinggir. Karakter tersebut memberikan pengalaman menikmati jajanan pasar yang sederhana namun berkesan. Pembuat corobikang Ipin mengatakan, kualitas aroma menjadi salah satu hal yang selalu diperhatikan dalam proses produksi. Ia menyebut penggunaan bahan alami menjadi kunci untuk menjadikan cita rasa yang khas disukai pelanggan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng enjang selamat pagi. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah binaringan kawilujengan kabagas warasan lan tansah semangat jeneng sutresno budaya. Lan wonten ing enjing menika pepanggihan malih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan kebarengan kula Gilang Sutowiyoso ingkang badhe nderekaken wonten ing giaran kawruh ing enjing menika. Tentunya sutresno budaya dengan tema kawruh pagi hari ini, seni berinvestasi di usia muda, yang tentunya nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Yuliantono MSC, Direktur Sarana Jogja Ventura. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Yuliantono.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Bagaimana kabarnya, sehat sih?
1: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Luar biasa, dan juga selalu semangat sih Pak Yuliantono.
1: Harus semangat.
0: Luar biasa tentunya nggih. Matur nuwun estunipun rawuhipun Pak Yuliantono wonten ing giaran kawruh enjing menika. Leres nggih tadi dengan temanya seni berinvestasi di usia muda, ngaten nggih.
1: Nggih, leres sangat.
0: Itu tadi seni berinvestasi, mengapa menika Pak Yuliantono berinvestasi di usia muda, tadi juga disebut sebuah seni begitu ya dengan tema kita tadi. Tentunya dalam program kawruh di pagi hari ini, apa yang membedakannya dengan sekedar istilahnya nabung mawon? Nah, iya. Investasi tadi dengan nabung, yang membedakan sebenarnya apa ini?
1: Ya, terima kasih Mas Gilang.
0: Jadi,
1: untuk investasi itu adalah seni ya. Jadi ketika misalnya orang menabung, itu kan hanya mendapatkan bunga. Bunga dari tabungan kita yang tentunya tidak seberapa, tetapi dengan kita berinvestasi ini, cara pandangnya adalah cara pandang ke depan, cara pandang masa depan. Nah, tentunya karena ini investasi, maka kita mengharapkan pengembalian yang cukup besar.
0: Pengembalian yang cukup besar itu aja.
1: Di masa yang akan datang.
0: Nah, itu aja.
1: Nah, itu. Jadi ini yang harus disadari betul bagi para pendengar, para sutresno budaya, bahwa kita berinvestasi itu sejak dini. Sejak dini itu dalam arti, ya kalau istilah sekarang kan orang milenial atau Gen Z kan gitu.
0: Gen Z ngaten
1: sih. Nah, ini harus mulai melek terhadap investasi.
0: Itu
1: begitu Mas Gilang.
0: Jadi memang itu dia nih. Gen Z sekarang ini, anak-anak zaman sekarang harus mulai akan investasi seperti itu.
1: Betul, Pak, betul. Jilatan,
0: tapi mungkin juga bagi anak muda menikah yang baru mau mulai dengan mungkin pola pikir atau mindsetnya, dasar apa yang harus dibangun seperti itu agar tentunya tidak terjebak pada keinginan cepat-cepat benlek ngelumpuk menlek sugih. Biasanya kan anak muda
1: ya,
0: seperti
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Tidak sabar menunggu itu tadi. Apa mindset yang harus dibangun itu seperti apa yang benar dengan investasi tadi?
1: Ya, jadi hidup itu kan tidak seindah drama Cina ya. Yang ketika sekarang ini lagi FOMO terkait dengan penyamaran CEO.
0: Nah,
1: kan, gitu kan, itu. Jadi hidup itu memang harus kerja keras gitu ya. Jadi kita mulai harus menata diri untuk kedepannya kita itu mau seperti apa. Misalnya, oh saya pengen mendapatkan kebebasan finansial di usia 40 tahun. Oh saya pengen memiliki kebebasan finansial di usia 45 tahun. Itu pilihan. Tetapi mulai sekarang itu kita harus benar-benar memilih investasi yang tepat. Karena investasi itu bisa bersifat jangka pendek atau bersifat jangka menengah atau jangka panjang gitu. Tapi yang paling baik memang bersifat jangka panjang gitu. Kita pengen nih di sisa usia kita nanti mendapatkan pensiunan dengan hari tua dengan menyenangkan kan gitu.
0: Dana bisa, pensiun mungkin
1: betul, gitu. Kemudian kita bisa, kalau misalnya sudah menikah, kita pengen anak-anak kita nanti dalam pendidikan sudah tidak ada masalah lagi kan gitu. Nah ini kita harus persiapkan gitu Mas Gilang.
0: Jadi tadi juga ada memilih investasi ya untuk jangka menengah dan juga mungkin jangka panjang seperti itu. Kalau jangka panjang tadi kan seperti yang dikatakan tadi ada mungkin dana pensiun supaya nek sok pas wis tua pun pensiun itu masih aman dan terjaga seperti itu. Kalau contoh dari investasi yang skala menengah itu apa itu Pak Yuliantono?
1: Ya, jadi kita bisa kalau misalnya jangka pendek maupun menengah ini biasanya kalau yang ibu-ibu Gen Z itu oh saya punya uang untuk saya belikan emas. Nah itu bisa jadi investasi.
0: Salah satunya itu.
1: Ya, kemudian kalau misalnya yang sudah punya sedikit istilahnya sedikit rezeki berlebih bisa juga kalau orang zaman kuno itu beli tanah, beli rumah, beli apartemen gitu. Nah, tapi kita kalau mau benar-benar mendapatkan return ya atau pengembalian yang banyak atau pengembalian yang cukup, nah kita bisa mencoba nih namanya ada yang saham.
0: Saham itu.
1: Yang menengah mungkin bisa reksadana atau kita bisa surat berharga negara. Nah ini ini pilihan-pilihan yang mungkin bagi pendengar para Sutrisno Budoyo itu bisa oh saya pasnya di sini gitu. Nanti mungkin kalau misalnya detailnya kita bisa jabarkan lebih lanjut nanti.
0: Jadi memang banyak sekali pilihan dan juga mungkin instrumen investasi itu
1: Ji. Betul Pak sekali.
0: Yuliantono Ji. Tadi juga saya tertarik juga bahwasanya tadi salah satu contohnya mungkin tadi Pak Yuliantono menyebutkan kalau zaman kuno itu beli tanah, beli rumah.
1: Betul.
0: Apakah kalau di era sekarang ini itu apa sudah tidak direkomendasikan atau seperti apa itu?
1: Iya. Sebenarnya masih banyak juga yang kita misalnya menjumpai kalau di tempat kami kan lembaga pembiayaan itu kan ini membeli tanah untuk investasi banyak tapi biasanya yang usia-usia sudah 45 ke atas biasanya sudah memikirkan itu itu tapi bagi ini kan tapi kalau membeli tanah itu kan pasti harganya tus-tusan juta bisa jadi MM-an nah bagi yang kasarannya masih usia muda seperti SMA, masih kuliah
0: baru
1: dan sebagainya,
0: baru
1: memulai, ini kan bisa pakai produk-produk yang seperti tadi ya saya sampaikan, produk kalau mau aman, yang kita bisa ada pelakunya, kita kan kita bisa pakai reksadana. Nah kita kan punya uang, kemudian kita masukkan ke manajer investasi. Investasi, ya ini nanti tinggal di-share aja di manajer investasi yang berizin dan diawasi OJK gitu kan?
0: Ya,
1: nah,
0: itu yang terpenting itu.
1: Yang paling penting itu. Nah ini nanti manajer investasi itulah yang akan menentukan pola, entah itu nanti dimasukkan ke saham maupun apapun, tetapi memang pengembaliannya cenderung lebih sedikit kan gitu. Nah, tapi bisa reksadana itu bisa dimulai mulai dari 100 juta sudah bisa 100 ribu sudah bisa.
0: Oh, sudah bisa itu
1: bisa 100 ribunya. Bulanan gitu 1 juta per bulan juga sudah bisa gitu. Jadi itu aman sekali bagi para pemula kan gitu.
0: Anak-anak muda itu ya. Karena juga kan seringkali itu anak muda merasa mungkin belum bisa berinvestasi karena belum berpenghasilan.
1: Betul.
0: Uang sakunya masih terbatas ya, karena kan masih juga mengandalkan uang saku seperti itu. Nah, itu bagaimana untuk menyiasati keterbatasan modal di awal-awal seperti itu?
1: Nah, dengan kita memilih produk taruhlah produk reksadana ataupun sebenarnya kayak model SBN surat berharga negara itu juga bisa dipilih menjadi pilihan karena itu juga mulai dengan 100 ribu itu sudah dapat kemudian 1 juta sudah dapat kalau misalnya taruhlah pelajar atau ini dia bisa dengan pacarnya mengalokasikan kalau malam minggu misalnya 200 ribu kan kalau per bulan berarti kan 800 ribu
0: betul,
1: ya kan?
0: Segitu,
1: anggaplah itu biaya itu kita sisihkan untuk melakukan investasi. Ini kan lama-kelamaan dari sedikit-dikit menjadi bukit gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari SBN, kita bisa dapatkan suku per bulan. Namanya kan suku.
0: Mm-hmm.
1: Jadi misalnya dia apa itu sukunya sekian, misalnya 6%. SBN itu dijual dengan harga 6% per tahun.
0: Nah, per kita tahunnya
1: per
0: itu
1: tahun. Nah, kita bisa dapat kupon per bulan. Nah, kupon itu kayak kayak bunga lah gitu ya. Bunga per bulan diberi ini. Tapi memang SBN itu jangka panjang gitu.
0: Oh, itu lebih ke jangka panjang ya,
1: kalau SBN. Jangka panjang gitu. Terus kemudian kalau tadi yang reksadana itu juga kita bisa mendapatkan pengembalian return tiap bulannya.
0: Oh, tiap bulannya bisa.
1: Tiap bulannya misalnya sekian persen.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tinggal mau memilih nih, mau yang low risk, medium risk, atau yang high risk. Nah, ini kan tipikal-tipikal kita. Kalau misalnya mau low risk, ya berarti nanti dapatnya cuma sekian persen.
0: Yeah.
1: Kalau high risk berarti dapatnya sekian persen. Nah, ini kita tinggal pilih-pilih aja nanti mana yang paling pas untuk kita itu. Kalau misalnya anak-anak muda itu sukanya petualangan, ya kan, tantangan kan gitu.
0: Leras.
1: Wah, saya pengen high risk.
0: Langsung high risk.
1: Ya, high risk itu kan pasti ada resiko.
0: Leras,
1: nah, resiko tinggi itu kan,
0: itu,
1: nah,
0: resikonya,
1: itu yang harus kita pahami.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin kalau awal low risk, kemudian ditingkatin di medium risk, kemudian nanti baru di high risk gitu. Itu. Kalau mau coba tantangan, wah, ke saham nih. Nah, saham kemarin mungkin yang biasa nonton terkait dengan perkembangan indeks harga saham gabungan, itu kan kemarin Mei mengalami penurunan dahsyat. Nah, Juni juga turun, tapi sekarang udah membaik nih. Nah, pada saat penurunan dahsyat itu kadang-kadang kan investor narik. Nah, kan? Nah, kesiapan kita lah yang harus beli, karena kan saham-saham yang biasanya biasanya tinggi
0: itu baru turun.
1: Baru turun. Nah, itu kita beli. Nah, gitu.
0: Aha.
1: Dan itu memang sifatnya jangka panjang gitu.
0: Memang gitu. Sifatnya itu jangka panjang itu tadi, Jay.
1: Gitu.
0: Kalau mungkin buat mungkin juga Sutrisno Budoyo atau mungkin teman-teman anak-anak muda yang memang baru mau memulai itu, Pak Yuliantono, apa ini yang harus dipahami terlebih dahulu yang paling awal itu apa tentang terkait dengan investasi ini?
1: Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah stylenya seperti apa.
0: Stylenya.
1: Style kita itu seperti apa?
0: Aha.
1: Kita pengennya itu mendapatkan manfaatnya itu adalah jangka pendek, ujuk-ujuk kita dapat, atau kita memang benar-benar memikirkan saya 10 tahun lagi pasti kalau mau beli saham harganya sekarang 1000. Nah, insya Allah 10 tahun ke depan ini harganya 3000 misalnya. Nah, ini yang harus dipahami dulu.
0: Aha.
1: Jadi, dan kita harus memahami bahwa instrumen-instrumen investasi itu tadi, resiko-resiko yang akan di dapatkannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mempelajari nih manajer investasi atau platform yang terkait dengan saham.
0: Itu juga penting ya, platform
1: penting.
0: Apa saja.
1: Ya, kemudian kalau misalnya mau deposito, berarti kita harus mempelajari terkait dengan banknya dan sebagainya. Ini apakah ketika nanti kita melakukan investasi itu, ini sudah belum nih terdaftar di atau diawasi oleh OJK.
0: OJK itu tadi
1: gitu. Karena ini yang paling penting sekali ini gitu.
0: Utamanya itu
1: ya,
0: tentunya.
1: Sebenarnya ada platform yang menawarkan bunga atau pengembalian yang cukup menggiurkan di awal-awal gitu. Tapi mungkin sekarang sudah agak disingkiri. Dulu yang misalnya kita tahu bahwa peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu platform digital yang menawarkan dia punya apa itu peminjam, punya debitur. Ya, ini debiturnya itu dia sebagai broker ya. Peer-to-peer lending itu sebagai broker. Nah, nah kita memberikan dananya ke peer-to-peer lending, kemudian diputar oleh peer-to-peer lending. Tapi dalam 2 tahun atau 1 tahun ke depan ini banyak peer-to-peer lending yang gagal lah dalam menyalurkan pembiayaan nya itu, sehingga banyak klaim-klaim yang terjadi.
0: Ya, berarti memang harus jeli itu tadi.
1: Jeli,
0: ya.
1: Jadi itu termasuk resiko high risk.
0: Yang itu termasuk itu, high risk ya, resiko
1: karena
0: tinggi itu sih.
1: Kan tiap bulannya kita dapat ini pendapatan atau bagi hasil yang besar tuh memang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi memang itu tadi harus style kita sendiri seperti apa, begitu aja. Lalu juga resiko yang diterima nantinya seperti apa.
1: Betul.
0: Dan juga nanti manajemennya seperti apa. Betul. Itu harus yang pertama kali harus kita ketahui itu. Kalau dari sudut pandang Pak Yuliantono ini juga sebagai Direktur Sarana Yogya Ventura aja, fenomena atau tren investasi apa ini yang saat ini akhir-akhir ini sedang digandrungi oleh utamanya mungkin anak-anak muda aja, tentunya di utamanya di Yogyakarta ini.
1: Ya, jadi kalau saya selaku yang berkecimpung di lembaga pembiayaan ini kan juga banyak debitur-debitur yang masih muda juga gitu ya.
0: Banyak juga aja,
1: banyak juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau dengan kita itu kan kalau yang muda jaraknya mungkin enak kalau untuk diajak ngobrol gitu.
0: Jadi
1: pada saat pendampingan itu kadang-kadang mereka tanya kira-kira apa selain dari usaha saya yang sudah existing. Ini kalau saya punya dana segi dana masih ada dana ya, dana yang dari hasil laba itu akan dialokasikan enaknya di apa itu. Saya jawab ya kalau mau menantang dan untuk masa depan ini yang paling pas adalah kita terjun di instrumen saham.
0: Saham itu.
1: Saham gitu. Karena ini jangka panjang, kita dapat bisa dapat dividen per tahun. Kemudian kita bisa dapat dividen juga per 3 bulan. Kadang-kadang ada yang dapat dividen per 3 bulan, per tahun juga dapat. Selain itu pertumbuhannya akan kita bisa lihat daily per hari. Ya, misalnya per daily itu kita beli kemarin di harga 6.000 per satu lot misalnya.
0: Sebutannya satu lot enggak tahu
1: ya, satu lot gitu. Kemudian nanti 5 hari lagi mungkin bisa 6.100. Ya kan, bukan 100-nya, tapi kalau kita punya 100 lot berarti kan kita sudah ini ya kan. Jadi ada dua manfaat. Manfaat pertama kita punya akhirnya kan punya loncatan kayak capital gain ya. Jadi ada loncatan uang kita yang sebenarnya sekian, 6.000.
0: Ya, awalnya tadi
1: awalnya,
0: yang beli tadi nje.
1: Tapi nanti 10 tahun ke depan mungkin satu lotnya enggak 6.000 tapi 8.000. Nah, ini kan jadi kita udah dapat pengembalian setiap bulan setiap per triwulan, terus kemudian dividen di akhir tahun, tapi juga ada lonjakan itu. Nah, ini yang di banyak yang dimanfaatkan oleh para debitur atau para rekanan kita gitu. Nah, biasanya juga mereka melihat saham-saham apa nih yang kiranya aman kan gitu. Karena kan ada nih yang melantai di bursa, kemudian sahamnya itu tiba-tiba naik secara simultan, dudududud gitu kan, naik terus gitu. Nah, ini kan bisa kalau dulu kita sebutnya saham gorengan.
0: Saham gorengan.
1: Iya. Jadi kan awal melantai terus langsung habis 1.000
0: melejit,
1: terus
0: langsung
1: melejit. Nah, akhirnya
0: tapi nanti akhirnya
1: turun,
0: juga
1: turun lagi. Gitu. Ya, gitu. Tapi sekarang kayak kalau seperti pelaku-pelaku itu biasanya sekarang ada ini nih, sudah ada kayak mitigasi ketika itu nanti naiknya tidak tidak seperti biasanya itu langsung di-cut, di-suspend sama bursa efek.
0: Karena ya terlihat kayak gorengan tadi.
1: Iya, betul.
0: Kalau apa saja ini Pak Yuliantono resiko terbesar yang mungkin sering dihadapi juga oleh investor muda akibat mungkin kurangnya literasi keuangan dan juga bagaimana untuk cara meminimalisirnya seperti itu?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau saya sih cenderung memanfaatkan teknologi digital ya.
0: Memanfaatkan teknologi
1: digital. Iya, karena mau nggak mau ketika kita mau terjun ke saham, kemudian SBN, kemudian ke reksadana, kita kan harus tahu juga platform-platform digital yang istilahnya menjadi perantara kita kan gitu. Nah, kemudian untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, memang kita harus pelajari di awal gitu. Pelajari di awal apa saja yang menjadi resiko-resiko yang akan datang, gitu. Dan kita ketika misalnya sudah memahami resiko itu dan memutuskan terjun di dunia investasi ini, nah kita sudah kita sudah memitigasi resiko tersebut. Ya kalau mau aman, memang jangka pendek ya deposito itu kan itu. Kita kan tinggal dikasih billet deposito, kita mendapatkan bunga dari deposito, tapi kan tidak bisa melebihi dari LPS, lembaga penjaminan simpanan. Nah misalnya lembaga penjaminan simpanan itu hanya istilahnya menanggung 2 miliar maksimal kan gitu. Kemudian bunga acuannya kalau sekarang mungkin yang di ini cuma 6% misalnya. Itu di BPR mungkin ya, tapi kalau di bank-bank umum biasanya hanya di 2,5-3% per tahun
0: menurutnya.
1: Nah ini itu. Dan kalau mau ini ya emas, kalau mau nggak terlalu ini, karena sefluktuatif apapun dunia ini, emas itu ketika ada inflasi besar-besaran, emas saya kira menjadi instrumen yang tidak terlalu berdampak. Itu jadi ya harganya memang di angka sekian gitu kan. Kita tahu nih dari mungkin 3 tahun ini harga emas itu naiknya kan gila-gilaan.
0: Ya ini akhir-akhir juga naiknya gila-gilaan sih.
1: Tapi 2026 ini mulai menunjukkan ya naiknya gak terlalu signifikan gitu. Jadi ini monggo silakan. Ini biasanya nek ibu-ibu milihnya yang aman kan gitu biasanya.
0: Kalau yang penting aman.
1: Ya betul, yang perempuan-perempuan ini aman. Tapi yang laki-laki itu kan sukanya tantangan.
0: Tantangan, ya, adrenalin
1: gitu. Betul, monggo silahkan. Kalau misalnya mau ini pilihan-pilihan saja gitu. Atau mungkin SBN itu. Kalau SBN itu selama negara ini masih ditangani dengan baik-baik saja, SBN itu loris gitu. Selama itu, negara itu belum kolab, SBN itu surat berharga negara
0: loris itu
1: termasuk loris gitu. Nah itu monggo silahkan, itu pilihan.
0: Ya berarti memang harus jeli untuk memilih instrumen investasi itu tadi. Betul, dengan gaya dan stylenya sendiri.
1: Betul.
0: Dan tentunya monggo untuk Sutrisno Budoyo yang juga ingin bergabung, kita buka juga di line telepon di 5403333. Nanti juga bisa di WhatsApp 0895 0144 1066. Namun sebelum itu kita rehat sejenak aja Pak Yuliantono dan juga Sutrisno Budoyo, karena ada satu nomor lagu terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi monggo nanti untuk Sutrisno Budoyo yang akan bergabung. Kita buka di line telepon dan juga di WhatsApp. Satu nomor lagu Ginio dari Happy Asmara dan juga Gilga Sahid. Sumonggo.

0: Raisau.
1: Iya pak, betul, alamatnya sini. Ayo terus, mundur. Nah, tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Oke.
2: Ono apa tuh kui? Ono truk, ketok ewingi berditeri motor. Wilan, tuku meneh, entuk duit sekong ngendi yo.
1: Napa ya bule, kok ngeremengi lho?
2: Nganu le, arep takok le mung golek duit kene ngendi kok barangmu ki akeh banget sing anyar e.
1: Oh alah bule, lah yo aku kan kerja, seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana, tapi kudu sik terdaftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
2: Nek ngono le, bu aku tulung diajarin ke handphoneku, men iso mulai investasi sing aman.
1: Oh alah, ya gini bule, gini.
3: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
4: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah iki, cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Promotari ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya. Kita masih tentunya di giaran Kawruh Lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan Pak Yuliantono, Direktur Sarana Jogja Ventura, dengan tema kita nggih. Pak Yuliantono, seni berinvestasi di usia muda ngaten nggih. Ya. Tentunya juga monggo untuk Sutresno budaya yang juga ingin bergabung, tentunya bisa di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp 0895014410666. Pak Yuliantono, ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp juga nggih. Sambil kita juga buka di telepon, monggo yang mau bergabung. Untuk yang ada di WhatsApp ini saya bacakan terlebih dahulu, ada Mas Theo dari Magelang menika nggih. Halo Kawruh, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana cara membedakan antara peluang investasi yang sah dan jebakan investasi bodong atau scam yang marak di media sosial? Terima kasih. Nah, monggo menika Pak Yuliantono.
1: Nggih,

0: Si muka itu sulit. Karena kebetulan anak muda bahkan tidak bisa mengendalikan keuangan. Amarkin lo kebutuhan kata kayak Mas Gilang diri kebutuhan pasaran butuh duit. Sehingga Mas Gilang orang tua saya itu dulu malah pesennya cepat nikah wae duite mung santai terus. Kalau punya pendamping itu bisa mengendalikan keuangan.
1: Ngatan.
0: Tapi kenyataan loh Mas, saya itu bisa investasi banyak gaji saya tak turahkan, tak turahke.
1: J.
0: Menio baru setelah tua ini. Dulu kok kebutuhan kok terus dia nyekolah ke mantok ke gitu.
1: Betul.
0: Nah, monggo soalnya aku nyun poso gimana caranya kalau sekarang sudah bisa investasi dan nama turun di Mas Gilang
1: inje. Matur nuwun, matur nuwun Bu Sarjiman kalau wonje tansah sehat, matur nuwun. Monggo-monggo Pak Yuliantono.
2: Nggih, terima kasih Mas Gilang. Nggih. Dan saya akan menjawab dulu dari Mas Theo dari Mas Gilang.
1: Ya, kalau Mas Theo.
2: Yang intinya adalah membedakan investasi yang sah dengan investasi bodong gitu nggih.
1: Nggih.
2: Nah, jadi memang yang selalu saya sampaikan tadi adalah sebelum kita mengambil instrumen untuk kita investasikan, entah itu saham, reksadana, deposito maupun apapun, kita harus benar-benar membuka literasi kita. Jadi kita itu harus membaca atau memahami bahwa platform-platform yang akan kita masuki untuk investasi itu sudah terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, di OJK itu biasanya ada nih yang sudah diberikan izin itu sudah ada tuh. Terkait dengan misalnya kalau manajer investasi itu apa saja sudah ada. Kemudian yang misalnya ada peer-to-peer lending misalnya, kalau misalnya itu yang sudah diawasi OJK atau berizin, ya sudah ada. Bank-bank juga sudah ada yang ini. Kemudian seperti yang kaitannya dengan saham tadi, beberapa platform itu kalau mau dicek di OJK itu juga yang sudah berizin dan diawasi OJK itu sudah ada juga. Itu yang sudah berizin itu apa saja gitu. Nah, ini kalau kita sudah berpedoman pada itu, ya insya Allah kita amanlah dalam dan bisa tenang di dalam menginvestasikan dana-dana kita gitu. Hanya memang syaratnya itu adalah seperti yang saya sampaikan, pelajari dulu, tahu resikonya,
1: leres.
2: Baru kita action nyemplung di investasinya gitu. Jadi tiga hal itu yang fundamental untuk kita lakukan. Nah, sementara untuk yang Mas Theo itu, kemudian tadi Bu Sarjiman, jadi memang saya tidak pungkiri dengan banyaknya misalnya kemudahan kita misalnya mengambil pembiayaan, dipinjol misalnya Mas ya. Terus kemudian di beberapa sekarang kan banyak tuh ada PP atau pay letter lah dan sebagainya kan gitu. Nah, terkadang ketika kita tidak tahu bahwa pemasukan saya per bulan sekian. Terus pengeluaran saya sebulan kok bisa besar pasak daripada tiang. Nah, ini yang harus kita kompromikan bahwa satu, kita untuk kebutuhan jadi sebenarnya ada rumusnya. Jadi untuk kebutuhan pokok yang biasanya sehari-hari itu ya kita maksimal harus memakai 40-50% dari

0: pemasukan yang kita terima.
1: 40-50%
0: ya, dari yang kita terima. Ya. Kemudian kalau mau, ya, oh saya kok pengen nih ada membangun rumah atau apapun untuk keperluan yang tak terduga tadi, kita kan biasanya oh hutang misalnya. Nah hutang itu maksimal adalah 30% dari pemasukan kita.
1: 30% jangan lebih,
0: jangan lebih. Nah yang ketiga, 20%-nya apa? Kita bisa kompromikan 10% itu untuk dana darurat. 10% itu untuk investasi. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya, oh, saya punya 3 juta per bulan pemasukan. Ya, kita harus paling tidak menginvestasikan 3 juta itu 10%-nya.
1: 10%-nya dari 3 juta
0: tadi. 300 ribu berarti. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa untuk reksadana maupun SBN itu kan sebenarnya kita rutin aja 300, 100 aja sudah bisa gitu. Kalau memang 100 itu kalau kita masukkan kerasanya kok kecil. Tapi kalau 100 dikali setahun sudah 1.200.000. Kita 5 tahun sudah 6 juta. Lama-lama kan enggak kerasa. Kalau mau financial freedom itu ya ditingkatin 1 juta per tahun misalnya. 1 juta per bulan. Nah, ini kan bisa 12 juta. Kalau 5 tahun berarti sekitar 60 juta. Nah, itu kan lama-kelamaan yang awal tadi kita mau targetnya berapa nih? Financial freedom-nya 45, 50 tahun gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada dana tak terduga tadi, nyekolah ke anak, ya kan, kemudian ada sumbangan tonggo, sumbangan
1: bareng-bareng
0: itu ada 10% itu. 10% kan enggak tentu kita pakai. Nah, dana darurat itulah yang kita harus ini. Nek enggak punya apa? Enggak punya pinjaman, nah kan semakin leluasa. Kita masih punya tidak antara 40% yang kita bisa pakai untuk investasi maupun dana darurat itu.
1: Itu tadi nje Bu Sarjiman kalau nje. Untuk selanjutnya yang ada di WhatsApp juga ini ada Pak Wening menika nje ngintun voice note cobi-cobi menika Pak Wening. Monggo monggo Pak Wening.
2: Selamat pagi Sugeng Injang Kawru, Mas Gilang, saya Pak Wening Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Injang, Bapak narasumber Bapak Yulianto.
1: Sugeng Injang.
2: Pak kulon derek. Napa nggih? Urun rembug.
1: Monggo, monggo.
2: Seni apa? Di masa usia muda ya. Investasi seni di masa usia muda menika menarik Pak, karena saya sendiri ya semampu saya itu sejak muda itu juga belajar menyadari kesadaran tentang investasi, Pak. Meskipun nabung tentunya dengan sesuai dengan kondisi dan suasana peluang nominal yang saya miliki. Nah, ini memang benar, Pak, tapi untuk investasi seperti ini memang membutuhkan habit, Pak, membutuhkan terus berlatih, Pak, kesadaran untuk melatih. Tuh, kalau didadak mungkin enggak mudah, Pak, karena mengelola finansial itu butuh keterampilan yang dengan berlatih. Kalau soal pilihannya sesuai dengan kursinya, ada kalau nyun saya orang desa-desa itu mungkin dengan ternak-ternak lembu, sapi, kebo dan sebagainya itu jadi nilai investasi dan kan ada untung tambahan seperti rabuk dan sebagainya. Kalau orang yang punya nilai nominal tinggi ya mungkin bisa beli saham, beli emas gitu Pak. Ini pengalaman saya Pak dulu masa COVID itu kan harga emas 800 ribu ya tanda sekian, tapi sekarang ini sudah hampir 2 juta yang tuan bapak, jadi sehingga ada keuntungan berapa persen yang lebih tinggi. Nah ini karena apa Pak, ketepatan kami dalam memilih, maaf ini bukan pamer ya Pak, sehingga uang itu selamat bahkan dapat nilai keuntungan. Beda halnya dengan teman yang harus mondar mandir bolak balik usaha tapi malah uang semula itu malah kadang-kadang jatuh bangun, ada yang hilang, ada yang harus cari lagi. Dan jadi tentang seni ini, seni investasi ini memang perlu kesadaran, perlu ketelatenan dan keyakinan diri untuk masa depan. Ngeten Pak pendapat kula, matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budaya iku. Matur nuwun Pak Wening Urun Rembug menika nggih, Pak Yuliantono nanti bisa ditanggapi juga nggih Pak Yuliantono. Sekalian juga ini ada Pak Budi Rahono. Sekedap menikos. Selamat pagi Mas Gilang dan juga narasumber, mau tanya nih. Saya ini sudah lansia, tapi enggak punya pensiunan. Seandainya punya dana agar bisa ada penghasilan bulanan, sebaiknya investasi apa di luar deposito nggih, matur nuwun. Nah, menika ugi sekalian mawon monggo. Kalau wau.
0: Nggih, Pak Yuliantono. Terima kasih Mas Gilang. Jadi Pak Wening dari Wonosari ya.
1: Ya.
0: Jadi menarik memang kalau saya kadang-kadang ke Wonosari dan ke daerah-daerah kabupaten ya khususnya, memang saya sedikit menarik ini di daerah Wonosari itu kadang-kadang di depan rumah itu banyak diternak, banyak ternak ya, kandang ternak gitu ya. Dan saya pernah tanya itu memang kenapa kandangnya itu di luar dan di depan
1: rumah biasanya.
0: Ya. Nah, itu kan simbol bahwa oh saya punya investasi lah ya. Gitu. Dan ketika keluar itu oh sapi ini masih seger-seger, masih ini ya, itu sudah nyaman lah gitu ya. Saya sendiri pernah usaha ternak sapi juga gitu. Jadi jadi memang ini usaha yang cukup menjanjikan. Jadi misalnya saya beli 20 juta, wah bisa jadi 2 minggu ke depan beli ada pembeli yang nawarnya 25 juta gitu. Ya, ini kan tapi itu seni juga memilih sapi yang baik kan
1: saya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Nah, terkait dengan emas ya. Memang betul pas COVID itu emas Antam itu saya pantau dulu pernah di angka 700-800 gitu. Dan di 2023 atau 2023 kalau nggak salah itu di angka 1.500.000.
1: Wow, ya gitu juga.
0: Ya, 1.500.000, kemudian di tahun 2024 sempat mendekati 1.8, kemudian di 2025 langsung di penutupan Desember itu di 3 juta.
1: Desember tahun kemarin
0: 2025. 2025 betul.
1: Hampir 3 juta.
0: Nah, hampir 3 juta. Jadi kadang-kadang 3,1 itu, tapi sekarang itu sustain di angka 2,7-2,8. Nah, ini enggak masalah turun atau enggak, tapi pada intinya yang saya sampaikan tadi bahwa inflasi itu tidak akan berpengaruh besar terhadap emas.
1: Emas ya.
0: Ini kan sekarang menghadapi inflasi ini.
1: Leres,
0: semua ya. Di negara. Emas yang dulunya 3 juta sekarang turun gitu. Tapi kan harga itu kan berfluktuatif mengikuti harga emas dunia. Kan kalau emas itu kan per troy. Jadi pasti setiap hari berubah. Karena satu troy-nya berapa dolar, satu troy-nya berapa dolar, sehingga mau beli Antam di mana, beli emas di Antam maupun di toko-toko yang toko-toko emas itu pasti harganya akan berfluktuatif dan biasanya perubahannya di jam 12 siang itu sudah dapat tuh. Oh, hari ini jam 12 sekian harganya. Besok beda lagi harganya kan gitu. Jadi fluktuatif itu. Jadi itu, kemudian yang setelah itu tadi
1: Pak Budi Rahono. Kalau
0: Pak Budi itu.
1: Pak Budi Rahono. Saya ini sudah lansia tapi nggak punya pensiun. Seandainya punya dana tadi, apa agar bisa ada penghasilan bulanan sebaiknya investasi apa aja di luar deposito?
0: Iya. Kalau seperti yang sudah lansia itu kan, ketika misalnya kita rekomendasikan saham, kemudian reksadana ataupun obligasi atau saham berharga negara, itu kan kadang-kadang sok nggak mengikuti ya gitu. Ya paling pas memang kalau punya rezeki berlebih ya ada peluang tanah untuk dibeli yang harganya murah. Nah itu bisa jadi pilihan, nanti dijual lagi. Tapi kan itu nggak menentu. Kalau mau menentu adalah punya teman yang sudah dikenal, punya usaha sustain dan benar-benar terpercaya, biasanya taruh kita taruh di
1: modal di situ,
0: modal di situ. Nah paling nanti kesepakatan bagi hasilnya bulanannya kita dapat berapa persen.
1: Oh itu bisa dilakukan,
0: bisa dilakukan juga. Jadi kita uang kita tetap, misalnya kita investasikan sekian,
1: Laras.
0: Tapi kita dapat apa?
1: Dapat persenan tadi.
0: Persenan tadi gitu. Tapi memang harus dilakukan dengan akad yang jelas.
1: Nah itu.
0: Dan dengan orang yang benar-benar kita percaya.
1: Terpercaya juga
0: ya. Itu tadi. Dan usahanya benar-benar dia sudah dari awal kita tahu.
1: Pun dikenal juga.
0: Betul. Ya. Jadi itu yang benar-benar harus kita lakukan.
1: Aha, nah itu dia. Tadi nggih Pak Budi Rahono nggih matur nuwun sangat. Dan juga Pak Yuliantono karena juga waktunya sangat terbatas juga ini monggo mungkin untuk sebagai akhir ini sebagai penutup juga apa ini pesan atau mungkin kalimat motivasi seperti itu mungkin dari Pak Yuliantono untuk utamanya juga generasi muda seperti itu untuk bagaimana agar lebih melek finansial sejak dini seperti yeah. dengan juga tema kita seni berinvestasi di usia muda. Monggo.
0: Ya, yeah, jadi kalau saya sih closing statement-nya adalah kalau kita mau berinvestasi itu memang lakukan dari sekarang. Mm-hmm. Kalau misalnya pendengar yang oh saya usianya udah 40, ya enggak masalah, lakukan. Oh saya masih 20 tahun, oh lakukan. Yang penting adalah kita melihat potensinya investasi itu seperti apa, komponennya yang akan dipilih itu jelas, kita mengetahui resiko, kita harus juga punya mitigasi resikonya dan lakukan segera. Karena kalau ditunda-tunda makin lama ya kita makin jauh dari peluang. Mm-hmm. Yang kalau muda berarti ada masih ada peluang ke depan untuk mempersiapkan diri menuju masa tua.
1: Betul.
0: Karena kan kita enggak tahu nih. Oh, kalau misalnya kita sudah enggak bekerja, kita tinggal kalau menikmati saja investasi yang kita tanam dari muda. Kalau kata teman-teman kan tinggal menikmati masa tua dengan udutan dan ngopi karo ngerek nganu ya, ngerek perkutut. Ya kan? Wah, itu kan rada nikmat gitu ya. Nah, itu. Jadi itu, jadi monggo silahkan berinvestasi mulai sekarang dan lakukan dengan semampunya. Mm-hmm. Itu berapapun itu akan bernilai di masa yang akan datang. Gitu.
1: Ya, gitu. Pokoknya sesegera mungkin dan tentunya itu tadi untuk mempertimbangkan resikonya dan
0: betul
1: juga
0: sekali.
1: Memilih style dan instrumen apa.
0: Betul.
1: Nah, itu tadi nggih. Matur nuwun tentunya Pak Yuliantono atas waktunya nggih.
0: Sami-sami Mas Gilang.
1: Pagi ini dengan tema kita seni berinvestasi di usia muda. Tansah sehat Pak Yuliantono,
0: matur nuwun sangat. Sehat nggih, matur nuwun sangat.
1: Lalu kita matur nuwun kantor Dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh ing njenjing menika. Gilang Sutawiyasa pamit mundur pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

Sutresno Budoyo untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Mari kita dengarkan bersama kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengoptimalkan penggunaan sistem informasi psikotropika atau psipotik untuk memperketat pengawasan distribusi obat psikotropika. Sistem digital ini juga ditujukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sleman, Tunggal Birowo menjelaskan, psipotik mengintegrasikan data dari berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian. Sistem ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai identitas tunggal pasien. Dengan sistem tersebut, setiap pengambilan obat di apotek maupun rumah sakit yang terhubung dapat dipantau secara real-time dan langkah ini diharapkan mampu mendeteksi pengambilan obat psikotropika di lebih dari satu fasilitas kesehatan. Beralih ke informasi lainnya, seniman dan budayawan Indonesia Butet Kertarajasa menyerahkan satu set lukisan kaca bertema Jalan Salib bernuansa Jawa kepada Paus Leo XIV dalam audiensi umum di Vatikan pada 17 Juni lalu. Karya tersebut memadukan tradisi Katolik dengan budaya Jawa melalui kehadiran tokoh-tokoh punokawan. Lukisan kaca itu menampilkan reinterpretasi 14 stasi Jalan Salib dengan pendekatan visual khas Jawa. Butet Kertarajasa mengatakan, karya tersebut lahir dari semangat pluralisme dan dialog budaya. Melalui karya itu, ia ingin menghadirkan pemahaman baru terhadap tradisi religius Katolik dengan bahasa visual yang dekat dengan masyarakat Jawa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Wisnu Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 17. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

0: Maendro.
1: Piye, Kakang Witantra?
0: Kebeneran kowe sewanaku oneng kene. Ngono Maendro.
1: Iya,
0: Kakang. Mula kowe tak timbali. Jalaran aku nopo dawuh dalem sang aku tunggul ametung. Kadawan dereke sang putri Kendedes. Ngersake tindak oneng padepokan Ponowijen.
1: Dereke sang
0: Ayu. Putri. Dereke sang putri kundur oneng Ponowijen. Lah wigatine arep nimbali Maeso Agni. Maeso Agni sing ora gelem sowan sang aku. Ono tetembungan beguguk ngutho waton kae. Nah, kepareng dalam sang aku tunggulah metung. Sang putri Kendedes diparingi palilah sing arep nusul utawa nimbali Maeso Agni.
1: Banjur ono sambungi opo, Kakak?
0: Ah ngono.
1: Karone lehmu nimbali aku.
0: Sambungi ngono, Pak Indro. Tindake sang putri mkora diderekke bergodo warnar pojun doko prajurit kanthi upacara genep. Tindake ditandu diringke prajurit nganti upo rampe apa mesdini. Lelakon ngene iki wis suwe banget ora kelakon. Upacara tindak dalem keluarkan tumapel metu saka ing tumapel kanthi upacara jangkep ngene iki. Sak ngerti kulan sak elingku upacara jangkep kuwi ming nalika ibu dalem sang aku tunggul ametung. Iya.
1: Jadi dipahargiyo sak gedhe-gedhene ngono apa piye?
0: Yo, heeh. Nah, sambungi ngono. Main dulu.
1: Iya, Kakang Witantra.
0: Gandeng Maeso Agni iki wonge atos atini. Kaku penemune. Nek nganti engko sik Maeso Agni digoleki oning Ponowijen ora ono. Kuwi ra ngerti, jare Maeso Agni kuwi lagi gawe bendungan ning Bulak Karautan. Mongko sing ngerti Bulak Karautan papan sing dinggo gawe bendungan Maeso Agni iki mingku kuwi.
1: Yo, aku pancen ngerti, Kak.
0: Nah, kuwi ngertak dawuh nusul oning Bulak Karautan kuwi. Nek si Maeso Agni ora mapan oning Ponowijen. Ngono main, Bro.
1: Nyun sewu yo, Kakang Witan.
0: Pi.
1: Aku kira wis dudu prajurit ing tumapel to.
0: Iya.
1: Kok Kakang Witantra apa ora dawuh liyane? Ya bener pancen aku ngerti. Ning aku dudu prajurit tumapel mana to, Kak?
0: Maendro. Senajan kowe dudu prajurit tumapel, kowe ra wis tau pratila marang aku arep ngatonke darma bekti ning tumapel.
1: Iya.
0: Ya ning papan kene iki. Ya kalodangan iki anggonmu bakal ngatonake bekti ning tumapel. Senajan kowe saiki wis ora cinatet dadi prajurit tumapel. Spiro abote to?
1: Iya. Senajan aku dudu prajurit ning yen ana botrewote Kakang Witantra, aku melu cawe-cawe.
0: Ayo,
1: kudu mbiyantu Kakang Witantra.
0: Ngono karepku, Maendro.
1: Aku bisa nampa Kakang.
0: Garungan kejaba kuwi, Maendro. Aku njaluk tulung.
1: Apa meneh, Kakang?
0: Menyang ngombara ing prajurit golek ana kebo ijo.
1: Adi kebo ijo.
0: Kebo ijo arep takoni apa wis nyagake prajurit penderek sing arep tekan Ponowijen mengko apa durung.
1: Ya.
0: Anu. Nek ning barak prajurit kebo ijo ora ana. Kuwe sewano Boporsi Bojong Santi. Iki kebo ijo mesti sewan Boporsi iki. Ngono.
1: Oh. Ya. Aku tak nyendikani dawuhmu, Kakang. Aku metuke Maeso Agni lan goleki kebo ijo. Sebab kaya ngendi kamu mau?
0: Kebojo supaya dadi pangiring. Akeng prajurit mesti wae nganggo siaganing gegaman sak petara. Jalanan dikuatirke nek kuda sempono isih arep werna-werna. Sebab kuda sempono kuwi ra banget angone ngigit-igit karo sang putri Ken Dedes. Mongko kuda sempono dibiantu dening bapa guru. Mula angone njogo kasunggan dalem sang putri Ken Dedes ra kudu dikuwati.
1: Ngono. Ya. Kuwi ana mempere, Kakang.
0: Ya. Nek ngono, Mendro budhal ning barak, kuwi ana kebojo.
1: Aku njaluk pamit, Kakang.
0: Iya.

0: kok kados kula midhanget swantenipun Adi Mahendra toh? Lah pundi, Kakang?
1: Oh, lagi wae mungkur jare. Bener Mahendra kok kene iki mau.
0: Lho panjenengan menika kados pundi toh? Wong ana tamu kok ya panjenengan menika mboten nimbali toh? Ngantos dereng dipun damelaken benteran menapa kok sampun wangsul menika?
1: Ora apa-apa, Ken Tantri. Mahendra tak utus goleki kebo ijo.
0: Wigatosipun, Kakang?
1: Are tak dawuh nderekke tindak dalem sang putri Ken Dedes anggone tindak oneng Ponowijen. Lah kaya si kebo ijo kuwi ra dadi tuangganing kumendam bergodo.
0: Injih.
1: Menora bakal kleru nek aku ora dawuh kebo ijo.
0: Menawi ngaten Kakang Witantra ugi badhe tindak, Kakang.
1: Iya. Mesthi wae sing mandhegani aku awit kepareng dalem sang aku tunggu lametung.
0: Injih.
1: Sebab nganu kok Ken Tantri. Sing kowe kudu ngerti tindak dalem sang putri Ken Dedes ping nganggo pocoro jangkep.
0: Menika kados pundi, Kakang?
1: Ora bedane prameswari nitih tandu.
0: Injih.
1: Didhereke prajurit bergodo Narpa Cundaka. Lan bergodo pocoro sak piturute.
0: Injih.
1: Kunggowo runtek umbul-umbul. Umbul-umbul yang tumapel.
0: Injih.
1: Ora pocoro jangkep to.
0: Injih.
1: Ora bedane kaya Ratu Prameswari mijil saka Daton.
0: Menawi ngaten katon wibowo sanget nggih, Kakang.
1: Iya, iya, Tantri.
0: Nanging rak kacarios menawi sang aku menika sampun utusan nimbali Maeso Agni menika to, Kakang?
1: Mbok pamomong kae.
0: Injih.
1: Jare ngono. Neng tekan neng tumapel, masuane terus cengkelak bali mulih neng Ponowijen. Dadi ora ketemu sang aku tunggu lamet. Lah iki sang aku ora duka marang masuane.
0: Oh, lajeng.
1: Mula kanggo nyape dukane sang aku, sang putri Ken Dedes sing sago bakal nimbali masuane.
0: Injih, Kakang.
1: Neng ngono, Tantri.
0: Injih.
1: Aku tak nglitri prajurit bakal bener dalam sang putri. Oh,
0: menikah anggenipun badhe tindak. Han bijang menapa to, Kakang?
1: Aku wis cemawis subuh rampe lan siaga prajurit penderek dal.
0: Injih, menawi ngaten agemanipun Kakang Witantra ugi jangkep menapa mboten? Perlunipun anggenipun nyawisaken menika lho, Kakang.
1: Ya mesti wae ageman jangkep to. Ning kok wae aku tak neliti prajurit dhisik.
0: Oh, injih. Nggih, ngatos atas nggih, Kakang. Ya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong puskesmas membuka layanan cek kesehatan gratis di berbagai kegiatan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga dapat mengakses pemeriksaan kesehatan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi, mengatakan bahwa cek kesehatan gratis berbeda dengan General Medical Check-up. Program ini berfokus pada screening faktor resiko melalui penapisan awal, termasuk pengisian kuesioner kesehatan sebelum peserta diarahkan menjalani pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Beralih ke informasi lain, sebagai langkah awal, pemerintah Kota Yogyakarta telah memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas. Kendaraan roda 4 yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dibatasi maksimal 20 liter per minggu, sementara kendaraan roda 2 dibatasi hingga 4 liter per minggu. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran operasional di tengah kenaikan harga energi. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak harus diantisipasi secara cepat agar tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah Teror Inggris Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Siang Setesna Budaya Sugeng Pepanggian Malis yang menika sesarengan kalian kula cengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Siang hari ini itu sudah mulai hawa-hawanya adalah hawa-hawa liburan. Jalanan sudah padat merayap macet bikin pusing.
1: Iya. Musim liburan.
0: Kemarin cengdit siang.
1: Iya.
0: Kemarin kan dinas siang nggih cengdit. Pulang siang itu, wulah-lah-lah, muacatnya. Jengdit itu sampai pengen main ke pantai, pengen ke Gunung Kidul itu, tapi bayangin dulu Mbak Betty, yang dibayangin apa? Macetnya.
1: Oh iya.
0: Iya toh, kalau Mbak Betty ini rencana liburan kemana?
1: Oh, saya tidak ada rencana liburan ini.
0: Oh, berarti rencananya siaran pun ayem.
1: Yeah.
0: Kemarin Mbak Betty, ini dapat salam dari... Duh lupa jengdit, Pak Tupar napa ya? Gini sampai voice note. Saya tuh pokoknya penasaran banget Bu Guru, besok kalau pas matuk gaduk barengan asistennya guru kedua nanti, oke, besok disampaikan. Ini saking pada kangennya sama Mbak Betty. Nggih pun,
1: iya.
0: Mbak Betty, di siang hari ini segera akan kami hadirkan catatan penting ojo nganti lali canting jali nggih babakan Antorejo. Semoga kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Putri Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi wawasan, pengetahuan juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya berada di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Semanu. Dan di sini banyak juga berkumpul pelaku-pelaku UMKM yang tergabung juga ada di Desa Prima, begitu ya sebutannya, Desa Prima. Ternyata di situ banyak pelaku-pelaku UMKM yang mempunyai karya, mempunyai olahan-olahan yang di mana ingin meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Tentunya kita bisa berbagi informasi untuk siaran Teras UMKM. Kita jumpai dulu ada Ibu Sinten Meniko.
1: Ibu Sri Kostini dari Semanu.
0: Dari Semanu. Ya. Alamatnya di mana?
1: Alamatnya Nitian Timur RT 6 RW 11 dari Semanu.
0: Oh gitu. Ya. Ibu buat usaha buat rempeyek ya,
1: yeah.
0: Ibu. Buat rempeyek namanya UMKM-nya apa ini, Bu? Kasih nama apa?
1: Kinanti Berkarya.
0: Kinanti Berkarya, begitu ya. Yeah. Kinanti selalu berkarya, yeah. Begitu buat rempeyek. Yeah. Ini rempeyek apa ini, Bu? Akan ada kacang, yeah. Ada apapun itu apa?
1: Ada macam-macam dari rempeyek kacang, kedelai hitam, sama kacang hijau juga ada. Terus dari cabai juga ada.
0: Oh gitu, ada rempeyek,
1: ya, rempeyek cabai. Cabai ya.
0: Waduh, pedes kabeh itu.
1: Terus ada ini teri.
0: Oh gitu.
1: Ya, teri Medan itu, teri yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil ya.
0: Itu, gitu. Berarti buat rempeyek ini dulu ada ilmu dari orang tua ataupun mungkin ilmu dari mungkin sekelilingnya atau menciptakan sendiri, Bu?
1: Dulu pernah ada bude saya yang membuat, terus saya di habis lulus dari SMP terus merantau ke Jakarta, terus suruh bantu-bantu, terus saya tahu cara bikinnya, terus bisa ini
0: buat sendiri,
1: ya.
0: Wih, ternyata punya ilmu aja sampai ke Jakarta dulu, yeah. Ya di Semanu ya malahan ya,
1: yeah.
0: Oh gitu, terus akhirnya bisa buat rempeyek itu,
1: yeah.
0: Kalau dengan variasinya itu karena inovasi Ibu atau
1: inovasi sendiri
0: yeah. Coba-coba dulu gitu,
1: yeah.
0: Ya. Oh gitu,
1: pertama coba nggak berhasil, bikin lagi terus.
0: Sampai berapa kali, Bu, nggak berhasil itu?
1: Banyak, terus ada peyek nggak cerah warnanya, hitam, kita bagi-bagi itu dulu.
0: Oh gitu.
1: Ya nggak jadi, terus
0: oh gitu
1: ya.
0: Terus berarti nggak ada putus asa ini ya, Bu?
1: Ya terus coba lagi
0: ya, paling tidak bisa berbagi informasi, ya. Ini berbagi tips bagi pelaku UMKM yang mungkin pernah punya ilmu tapi coba-coba rusak, coba-coba nggak bagus, terus ya. Akhirnya melempem nggak jadi dibuat akhirnya, yeah. Bisa dikasih ini motivasi seperti apa, Bu, harus bagaimana?
1: Bahannya harus bagus, supaya hasilnya juga bagus.
0: Oh gitu, bahan bagus,
1: bahan, yeah.
0: Hasil bagus, terus
1: apa ya,
0: harus dipraktekkan,
1: ya,
0: gitu toh, ya. Kalau nggak dipraktekkan nanti nggak jadi jualan,
1: ya.
0: Bu. Kalau sudah dipraktekkan tapi ternyata itu ada yang gosong, ada yang rusak, ya. Itu terus harus bagaimana, tetap semangat gitu,
1: kita,
0: atau
1: kita bikin lagi terus,
0: gitu,
1: biar
0: ya.
1: Biar lebih bagus, lebih enak, renyah, bisa diterima sama konsumen.
0: Oh gitu, yeah. Terus awalnya dulu buat peyek berapa biji? Atau berapa plastik misalnya, atau berapa
1: kita bikin
0: kemasanya?
1: 1 kilo dulu.
0: Oh, beli apa waktu itu buat
1: tepung,
0: 1 kilo?
1: Iya, tepung 1 kilo dulu. Terus jadi.
0: Jadi
1: hasilnya enggak memuaskan, kita bikin lagi 1 kilo lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: terus setelah memuaskan dijual 1 kilo dulu atau
1: berapa? Iya, 1 kilo dulu.
0: Langsung laris atau enggak,
1: yeah.
0: nih?
1: Kita taruh di warung-warung dulu.
0: Oh gitu, ya. Di warung-warung dulu gitu.
1: Sebelum laris, terus bikin lagi, terus berkembang ke warung lain gitu.
0: Oh gitu, ya. Berarti sekarang penjualannya ke warung-warung itu sudah ya, ada ya?
1: Iya, sudah
0: terus,
1: ada.
0: Selain itu dengan apa? Dengan WhatsApp, kirim-kirim ke siapa?
1: Kalau
0: itu
1: di WhatsApp belum, cuman ada pameran-pameran kita ikuti.
0: Oh gitu, ya. Pameran-pameran ikut juga ya. Gitu ya. Oke, berarti dengan berbagi ilmu di teman-temannya itu bisa jadi satu bergabung gitu ya Bu. Baik. Terus tips Bu, misalnya ada orang nih yang pengen punya usaha rempeyek, itu kan kadangkala dikategorikan produk yang susah, tidak gampang.
1: Sebenarnya.
0: Nah, itu tipsnya dari Ibu apa?
1: Semangat
0: ya, gitu ya.
1: Semangat. Kita bikin banyak gagal, kita bikin lagi supaya bagus gitu
0: baru, ya.
1: Itu semangat.
0: Jangan melempem gitu ya Bu ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih sekali sharingnya siang hari ini gitu ya Ibu. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Baik, seterusnya Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya di Teras UMKM ini kita bisa berbagi ini ya, masukan-masukan juga, berbagi ilmu juga, pengetahuan juga, bagaimana menjalankan usahanya itu tetap bisa berjalan dengan lancar, tetapi produk-produknya juga produk yang bagus-bagus juga, sehingga meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Jangan putus asa, jangan ini ya, jangan ngelokro, tetap semangat untuk usaha-usahanya. Baik, seterusnya Budaya, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutisno Budaya, segera kita akan bergabung untuk mengikuti Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti siaran sholat Jumat di hari ini, lokasi masjid di Baitur Ridho Komplek RRI Sturan, bersama dengan Khotib Ustadz Maulana, kemudian juga Qori Ustadz Roni Okta Kristanto.
1: In Qadir

Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul mubarakat khalaqal insana fi ahsani suratin wasama wasimat wa hada lil fitrati jamilis sifat alhamdulillah adada khalqihi wa zinata arsih wa mitata kalimatih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala hadi nabiyil karim wa ala ali wa ashabihi ahlil fadli wa taqdim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin fi kulli makan wa khususan fi masjid Baitir Ridho, usikum wa nafsi bi taqwa Allah, fa man ittaqa rabbahu nalal fawza wa ridho. Qala Allah ta'ala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Hadirin jamaah rahimakumullah di masjid Baitur Ridho Perum RRI dan dimanapun berada yang mendengarkan suara ini, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Matur nuwun kepada Allah yang telah memberi nikmat banyak kepada kita semuanya. Nikmat besar, nikmat sehat. Karena Allah memberi kesehatan, alhamdulillah ada nikmat yang besar lagi, yaitu sehat ruhani. Nikmat jasmani itu nikmat, nikmat yang paling besar yaitu nikmat ruhani. Banyak orang yang dengar adzan khayalah sholah khayalah falah, tapi belum tentu dia itu sehat ruhani. Maka bapak-bapak diundang oleh Allah bisa ke masjid, sebagaimana orang ke Mekah, ke Madinah itu undangan Allah, demikian ke masjid pun undangan Allah SWT. Kalau ada acara undangan, berarti mengikuti yang membuat aturan, yang membuat undangan. Salah satu undangan Allah Jum'atan yaitu mendengarkan khutbah Jum'at. Maka bapak-bapak, saya sarankan untuk tetap mendengarkan. Bagi yang dungkluk, dekek, jangan sampai ketiduran. Nanti kalau mau tidur setelah Jum'atan saja. Saudaraku jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini hari Jumat, hari mulia, juga bulan yang mulia, salah satu bulan yang Allah sebutkan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menciptakan setahun ada 12 bulan, ada 4 bulan yang mulia. Yang mulia salah satunya bulan ini, bulan Muharram. Bulan yang dalam hitungan Hijriah adalah bulan yang pertama. Maka saudara jamaah rahimakumullah, dalam bulan Muharram ini kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, diingatkan dengan peristiwa yang mulia. Namanya tahun Hijriah, diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Hakikat hijrah bukan hanya kita mengambil pelajaran dari Nabi dan para sahabatnya pindah dari Mekah ke Madinah, tapi ambillah pelajaran dari perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah itu menyebarkan agama Islam, menyelamatkan iman dan menyebarkan Islam sampai ke mana saja. Islam waktu itu di Mekah, lalu bisa sampai Madinah, dari Madinah sampai kemana-mana, hingga sampai seluruh dunia, termasuk ke Nusantara Indonesia kita yang tercinta ini. Sudah ada umat Islam sejak abad 7 di Nusantara ini. Itu semua barokahnya hijrah. Saudaraku jamaah rahimakumullah, hakikat hijrah bukan hanya berpindah tempat, namun yaitu berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah SAW mendar sabdo,
Wal muhajiru min hajaro mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Maka di antara bentuk hijrah yang agung pada zaman ini adalah berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, saudaraku, jamaah masjid ini dan dimanapun berada, hari ini adalah hari anti narkotika seluruh dunia. Sebenarnya anti narkotika itu setiap hari, setiap saat. Nah, penyalahgunaan narkotika, minuman keras, itu semua adalah larangan Allah. Untuk itu semangat hijrah ini, mari kita meninggalkannya. Seluruh zat yang memabukkan menuju kehidupan yang tidak baik, kita tinggalkan. Seluruh yang memabukkan, kita tinggalkan untuk hidup yang bersih, sehat, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan

tinggalkanlah agar kalian beruntung. Kalimat yang terakhir, la'allakum tuflihun. Kalau Ramadan, la'allakum tatakun, banyak yang bersiap-siap. Ini kalau kepengin beruntung, tinggalkanlah minuman keras, perjudian, termasuk hari ini yaitu antar larangan narkotika. Kullum maskirin khomrin wa kullu khomrin haram. Setiap yang memabukkan, kata Kanjeng Nabi, adalah khomer, dan setiap khomer itu haram. Karena itu penyalahgunaan narkotika termasuk keumuman larangan ini. Kenapa? Agama Islam itu menjaga hal-hal yang penting. Salah satunya menjaga agama. Karena melalaikan sholat, melalaikan zikir, melalaikan taat kepada Allah. Juga menjaga akal. Karena menghilangkan kesadaran. Kalau orang itu sudah mabuk, sudah fly, sudah tidak ingat kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada dirinya sendiri tidak ingat, kepada istrinya saja enggak ingat. Maka agama Islam juga menjaga jiwa, karena narkotika ini menghancurkan kesehatan. Yang keempat, agama Islam itu menjaga harta. Narkotika itu tidak seperti kacang yang murah, tempe yang murah, tapi itu mahal harganya. Katanya sih, saya belum pernah. Tapi intinya narkotika itu jelas menghabiskan harta. Juga agama Islam menjaga keluarga. Karena orang mabuk, minuman keras, narkotika itu bisa menimbulkan pertengkaran, perceraian. Intinya bisa menimbulkan broken home, kehancuran rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Untuk itu saudaraku jamaah rahimakumullah, dalam khutbah ini selain saya mengingatkan bahaya narkotika, mungkin bapak-bapak ini, mas-mas ini semuanya sudah tidak atau belum pernah. Maka kalau belum pernah sekali, alhamdulillah. Kalau pada ada orang yang pengguna atau sedang minuman keras, apa sikap kita? Allah mengingatkan sikap kita yaitu mencegah dengan semangat hijrah. Hijrah Nabi itu mencegah kemungkaran. Hijrahnya Nabi Musa itu menuju kebaikan, mencegah kemungkaran. Demikian juga semangat hijrah, mari kita mencegah kemungkaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu hikmah hijrah yang pertama dari narkotika. Hijrah dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi yang baik. Hijrah kepada tauhid dan takwa. Yang kedua, hijrah dari teman buruk kepada teman solih. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanduru akadukum minal yukhalil. Maka dari itu hendaklah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud ini mengingatkan, kalau kita itu ingin baik, bertemanlah dengan baik. Kalau berteman dengan orang ahli masjid, insya Allah tidak akan jual sabu-sabu atau minuman keras. Tapi kalau temannya, kongko-kongkonya, teman grupnya itu orang-orang hal-hal seperti ini, kita bisa terpengaruh. Oleh itu saudaraku semuanya, kalau belum kuat, janganlah bergaul dengan mereka.
kecuali kita kepingin mengingatkan mereka, bergaul untuk mengingatkan mereka. Yang keempat, menjaga keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan pengaruh kehidupan yang semakin maju ini, bahayanya narkotika, bahayanya minum-minuman keras bisa datang sewaktu-waktu. Orang jualan bisa online, bisa langsung. Maka untuk itu kita jaga diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jika seorang pernah terjerumus ke dalam narkotika misalnya, mungkin pernah berbuat seperti ini, pernah minuman keras, pernah penggunaan narkotika, saya sarankan, mari kita bertobat dan jangan putus asa. Pintu hijrah, pintu tobat masih terbuka. Orang itu lebih baik tobat daripada tetap maksiat. Allah mengingatkan, qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Untuk itu sekali lagi, mungkin pernah berbuat dosa dari minuman keras, mari kita berbanyak tobat, istighfar, segera kumpul dengan orang solih. Walaupun orang mengatakan sok suci, lebih baik orang itu sok suci daripada sok kotor. Lebih baik orang itu disebut mantan gali daripada mantan kiai. Sekali lagi, mari tinggalkan narkotika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal

Limun. Saudaraku jamaah rahimakumullah, menggarisbawahi dalam khutbah yang kedua, yang pertama dan yang kedua, bahwasanya hijrah ini adalah perpindahan, Muharram ini adalah perpindahan dari yang tahun sebelumnya Dzulhijjah menuju Muharram, dari tahun lama menjadi tahun baru. Intinya kita setiap waktu berganti waktu dari hari, pekan, bulan dan tahun. Dan kita bukan hanya akan berganti waktu, tapi akan berganti masa. Dari masa hidup di dunia akan kembali hidup setelah dunia. Untuk itu saya mengingatkan firman Allah surat Al-Qasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tamdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kamu memperhatikan apa-apa yang akan dibawa untuk hari esok. Hari esok kita itu bukan hanya di dunia. Masa depan kita itu bukan hanya di dunia, tapi masa depan kita itu hidup selama-lamanya setelah di dunia juga, yang harus kita persiapkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Semoga Allah memberi daya pada diri kita semuanya dan keluarga kita semuanya, diberi umur panjang barokah, hidayah iman Islam hingga husnul khotimah. Ini hari Jumat, mari berbanyak zikir dan solawat, dan mari kita cari jalan padang, jalan padang, cari penerangan hidup dengan membaca Al-Quran surat Al-Kahfi. Bagi yang belum silakan baca.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

hidung sebelah bagian sofa yang di atas karpet, ujung tumit kaki sejajar dengan garis karpet. Istaghfirullahaladzim. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده.

0: long, little bone, just stick too long, stick too long.
1: Pendengar kami semakin maksimal dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4, dan juga pendengar RRI Digital. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan langsung dari Masjid Baitur Ridho Nusantara, Kompleks Perumahan RRI Yogyakarta. Saya Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar, ada Sultan Mola Perkasa dan juga ada Damas Tejo. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Roma TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Pria Jogja, Sutesno Budoyo. Kita sudah kembali di RRI Pro 4 Yogyakarta dan sudah mengikuti juga untuk siaran sholat Jumat. Kali ini Kagem menemani siang hari Anda. Kita akan mendengarkan Kagem aja dengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam. Sumogo.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tanaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Niki kopi nih mas.
3: Wah, matur nuwun ya mas.
1: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
4: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to mas?
3: Oh ngeten mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
4: Oh nggih, sae niku.
3: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
4: Wis, pokoke gas banter.
1: Wujudkan

0: gawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngeluang keren ini ada nunggu sebulan. Iya tak.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah.
4: Promat RRI Ngelodo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutisno Budaya segera kita bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Pok masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi ada info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayam mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Tata gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya?
1: Iya, okay. Bergema tipis.
2: Ntar ya lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Sama Rinda gimana cuacanya? Aman, terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Fah.
1: Panas banget, sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kah, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa
2: namanya
1: di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya.
2: Iya, yes, yes, yes. Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Iya, kebuah larinya kebuah. Iya. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Ya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya, bukan ya. Oke deh, Tata silakan. Ya? Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan, Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata ini dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya, Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini ya?
3: Ya, sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan, Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena Orkes Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
3: Jadi
2: bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik Tingkilan gitu.
3: Iya, jenis musik Tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu apa, ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya beda. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Busu.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya yang di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Busu sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya, kalau unik betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga Mas, sudah membumikan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Iya,
3: keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi, seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya?
3: Bukan, ya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada penambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes tepian mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan tepian mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai, seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima. Betul. Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan tepian mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan. Betul. Otomatis di situ ketika kita punya tim atau yang membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah orkes tepian mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang aja. Nah, ya.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
2: Nyampur,
3: nah, nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gusu?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Pian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri. Ya.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, enggak bakalan jalan. Seperti jadi terus aja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis aja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
2: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
3: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
2: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
3: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
2: Baik.
3: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
2: Baik,
3: itu.
2: Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, yeah. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
3: Siap.
2: Oke, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
2: Ada di 0417272652 atau 736152.
1: Bisa diulang lagi.
2: 0411. Oh ya.
1: Iya.
2: Sebentar ya, Pak ya.
1: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
2: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811589984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
2: Oke, boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tambi pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, buat Tata, apa kabar, Mbak?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak? Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu, apa, busu Muhammad Irwansa, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Ya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih, Busu, yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes pingsilan ini selalu menonjol budayanya gitu, Busu. Itu satu. Yang kedua itu aku nggak tahu dari lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingsilan Peti Mangatam ini gitu. Dah, itu aja, Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih. Mbak Nana, Assalamualaikum.
1: Tadi Ya pun. Mbak Nana. Mbak Nopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, Aye terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: mati ya terputus.
1: Oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Busu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya Bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu, memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu, juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Iya.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Kalau udah mau rekaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka

0: inilah apa apa sebuah keluarga dalam kesenian enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
0: Iya, kalau kesenian orkes tingkilan tepi dan makam. Kalau orkes tingkilan tepi dan makam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan. Nah.
1: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
0: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
1: Keren. Yeah. Iya nih Pak Nova.
2: Ya.
1: Mungkin sudah ada nelpon di sana.
2: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
1: Oke, boleh.
2: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya. Yeah. Halo, selamat pagi ya.
3: Hai.
1: Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
3: Pak Tata.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang.
1: Di dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Walikota Tengah, Mbak Tata.
1: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
3: Selamat dulu, Mbak Nova.
1: Iya, Mbak Nova.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo. Cik
2: Ayu. Cik Ayu.
3: Ya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke... Busu
1: Irwan ya. Iya.
3: Buat Busu Irwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, saya paparkan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk orkes tingkilan, sejauh ini seperti apa sih ya, usaha. Kemudian juga untuk tetap agar tetap mempertahankan identitas tingkilan tersebut.
1: Oke, okay.
3: Saya terima
1: kasih
3: ya. Sama-sama.
1: Iya, Mbak Tata juga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
0: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang dengar.
0: Bisa di kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
0: Agak kecil.
1: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
0: Iya, prestasi kami yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi saya sebagai ketua orkes tingkilan tepi mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
0: ada. Ya. Itu sudah prestasi tepian mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya.
2: Oke.
1: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
1: Oke, silahkan nih.
0: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepi mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya, itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes, kita punya gambus. Kalau di Jawa, bahasanya cacu.
1: Cacu?
0: Apa itu alat?
1: Uh-uh.
0: Alat, apa, gitar kecil itu, nah.
1: Gitar kecil.
0: Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa anak-anak bawa.
2: Ukulele.
0: Jalan itu.
1: Yeah.
0: Ukulele.
2: Kalau di sini.
0: Iya, jadi pakai Dambus.

0: Ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Ah, jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
1: kendang gitu ya.
0: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia di petik.
1: Petik kayak gitar gitu ya.
0: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
2: Baik, Mbok Tata udah kerangkering dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
3: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
1: Oke.
3: Cik Guria di Jakarta.
1: Oke, Cik Guria.
3: Halo Ponana di sana, Jakarta.
2: Ponova.
3: Ponova. Halo si Cak Ponova, si Bambel, cantik.
2: Ya Allah.
3: Ya. Ini Bapak Mbok Tata, kalau kita panggil dia ini passwordnya buat Mbok Nova.
1: Okay.
3: Ya. Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih emang kalau waktu harus apa lagi samarin ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah ya Bapak ya. Jadi figur ya Pak Imam ini orkes tingkilan ini kan tapian mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansyah ya. Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes tingkilan ini. Tipian Mahakam ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan Bapak sejauh mana kayak ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkiran adalah salah satu budaya khas Kupar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansyah, tetap sehat selalu ya. Buat yeah. Bapak Irwan Muhammad Irwansyah Tata juga buat Bapak juga ya. Sama buat kastanya di Samarinda ya, Kepala Stasiun kastanya.
1: Oke, siap.
3: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
0: Iya. Untuk kesenian tingkilan ini untuk di orkes tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari orkes tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk tingkilan pada umum yang ada di Kukar itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
0: Istana Negara. saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya?
0: Itu ya, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
0: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk tepian mahakam sendiri prestasi untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum bapak yang peningkil, mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh, dulu aku seperti ini gitu kan. Zamannya ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Ya otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
0: Iya.
2: Amin.
1: Oke, begitu.
2: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan silakan.
0: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda ayo gitu kan.
1: Ikut
0: karena
1: ya,
0: terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru etam gitu kan.
2: Oke, okay, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Bu Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Iwan Idrianto mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni, budaya, dan kuliner khas. Dirinya berharap masyarakat dapat berbelanja dan memanfaatkan kegiatan ini agar perekonomian di wilayah Kepulauan Seribu dapat semakin tumbuh. Ia menambahkan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh wilayah di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Perempat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Suatasnya budaya kita kembali lagi di Perempat RRI Yogyakarta. Masih bersama Kulo.
2: Iya.
1: Kulo Anita.
2: Bersama saya Betty Damayani. Wah, siang-siang ini sudah makan belum?
1: Sudah. Mbak Betty gimana, sudah makan?
2: Sebentar lagi makan.
1: Wah, ya. Itu ya. Jadi mau makan siang apa hari ini?
2: Iya, makan yang hangat-hangat tentunya.
1: Bakso ya.
2: Sutrisno Budoyo, jangan lupa untuk makan siang juga.
1: Betul. Saat lagi akan kami hadirkan Irama Budaya Nusantara dan nanti pukul 15 akan ada
2: kabar berita,
1: kemudian Suko Sami Suko nggih, karena ya, di hari Jumat. Jadi kita berdua pamit terlebih dahulu. Kulo Andita Rizkia pamit karena nanti di Suko Sami Suko bukan kita berdua, tetapi yang siaran siapa, Mbak Betty?
2: Oh ya, yang dilanjutkan berikutnya siaran oleh Jordan Talaksoru.
1: Ya. Kulo Andita Rizkia pamit rumin.
2: Betty Damayani pamit.
1: Samangke, kita akan mendengarkan kagem panjenengan Irama Budaya Nusantara. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan kali tempat pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan senuasa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti tinggi kok kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba neng sapa sak ngancani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Forum 4 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara, bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojo.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Indung suku ge mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri.

0: atau sama dengan menipu diri sendiri.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
3: Dahar, Pak.
2: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 5 DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2027. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Kementerian PKP dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, menurutnya keberhasilan pencapaian target pembangunan rumah tetap harus ditopang dan didukung oleh anggaran yang memadai. Beralih ke informasi lain, Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dahnil Asar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mencatat evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Hal itu dikatakannya akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Wamenhaj menuturkan sebanyak 20 poin penting yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Dengan catatan penting ini diungkapkan Dahnil menjadi landasan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Lebih lanjut, Wamenhaj mengungkapkan bahwa catatan tersebut merupakan hasil pengawasan dan peninjauan pelaksanaan haji 2026. Ia menuturkan bahwa kepala negara menginginkan pelaksanaan ibadah haji yang layak bagi umat muslim Indonesia. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta Pro 4 RRI Ngeluri Pute Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat sore, Sugeng Santen seterusnya Butoyo. Apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru. Udah jeleh belum nih seterusnya Butoyo? Kalau udah jeleh, kita selesaikan acara ini sekarang juga ya. Gimana? Kita lanjut atau kita selesaikan aja nih seterusnya Butoyo ya? Cerah sekali hari ini. Saking cerahnya panas ya, gosong ini badannya. Kalau misalnya nggak pakai jaket atau pelindung di jalan ataupun juga beraktivitas di luar seterusnya Butoh. Tapi nggak apa-apa ding, nek bule-bule ki jarene seneng sing gosong-gosong seterusnya Butoh ya. Soalnya wes jelen delok sing putih-putih koyo sapi ya. Sampai nanti jam 5 sore tak temenin dengan koleksi lagu dangdut pilihan. Sudah tak cepakkan dua lagu pilihannya seterusnya Butoh ya. Oke, silakan tinggal dipilih seperti biasa. Metodenya masih sama, WA, voice note gak boleh lebih dari 1 menit ya. Terus buat yang mau telepon di 0274540333. Kalau misalnya mau gabung lewat WA, monggo dicatat nomornya 0895-0144-1066. Gimana? Udah siap? Kita keluarkan dua lagu pilihannya seterusnya Butoyo. Sore hari ini sudah saya siapkan. Yang pertama judulnya Aku Happy, yang kedua judulnya Aku Cah Kerjo. Pilih yang mana? Aku Cah Kerjo atau Aku Happy? Yuk tak buka teleponnya. Siapakah orang yang bisa masuk pertama kali? Semoga jangan yang itu, jangan. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
1: Jangan apa?
0: Aduh. Memang ya. Aduh.
1: Jangan lah,
0: Mbak. Ah, wes enggak iso komentar iki, wes lemes. Yes, lemes pokoknya. Wes kesedot energinya baru mulai lho padahal.
1: Masain
0: lo. Seneng banget katanya ngerjain penyiarnya ya. Berarti gabung Pro 4 tuh mengarep garapi penyiar jane iki. Ojo ngece karo wong ora duwe. Bu sehat? Sehat lah. Jenengan sehat toh, Bu?
1: Alhamdulillah. Hmm. Apanya Sony pun sehat.
0: Oh, jee, sehat.
1: Pun guyu sing cantik. Dan selalu sehat bahagia.
0: Amin doanya.
1: Lagu ini kan nomor kalih.
0: Nomor kalih likur.
1: Nggih, apa
0: siap. Nomor kalih niku judulnya Aku Cah Kerjo.
1: Yo, wes kuwi bae namanya begawe ya arep. Mangan opo?
0: Ya.
1: Salamipun. Katanya ada acara mau healing ke
0: waduh.
1: Pasar Kangen.
0: Waduh. Duh, kangen karo siapa ya?
1: Lah ya kangen karo makanan khas, makanan jadi.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Bapakipun kagem sedaya kemawon. Ini nyuwun pangapunten, pokoknya kula gerbos saya kula taosi karena kula wonten acara keluarga.
0: Siap, Bu.
1: Nak Jordan, lagu ini pun Aku Cah Kerjo kagem panjenengan sedaya.
0: Siap.
1: Ing suka sami suka kula suka Nak Jor suka. Sami suka.
0: Inje, matur nuwun.
1: Sugeng
0: Sonten. Matur sembah nuwun Budi Jo. Halo Sugeng Sonten, sugeng sami suka.
2: Halo.
0: Wes Gunung Kidul berkuasa iki wes.
2: Ora gumun karo wong.
0: Wes, ora gumun aku nek ngene iki.
2: Aku pikir aku mana tembo pintere raja.
0: Meng lemes wae esuk-esuk kok esuk-esuk sonten-sonten wis kok ngene.
2: Ternyata nek sing mlebu gunung itu lemes kok.
0: Heeh, kesedot energine.
2: Walah, jateng bayi.
0: Bayine sapa? Gusti, bayine, Gusti.
2: Lagi lahiran.
0: Oh, gitu ta. Ini gimana udah sehat belum, Budeng?
2: Alah ini masih agak binteng-binteng tau suaraku.
0: Minum jamu itu loh Bude, jamunya ada yang bagus di kota Jogja. Itu apanya? Bikin nafsu makan juga bertambah.
2: Apa kui?
0: Jamu cekok.
2: Oh, aduh. Dijejelke nggon lambe kae gek di.
0: Lek antri karo bocah-bocah cilik. Waduh, kok pedot ki piye to iki? Isin aku, aduh, pulsa nentek iki. Halo sugeng sonten, sugeng sami sukong.
3: Pak punten Bu Agianti.
0: Oh. Ini Bu, pelakunya Bu. Ayo. Ayo. Pada buat tanggung penjawab. Jawab. Monggo Pak Tarno.
3: Lagune napa Mas?
0: Lagunya Aku Happy atau Aku Cah Kerja?
3: Nah, Cah Kerja niku nek ora kerja mangan.
0: Jarene sapa? Ya nek nek kerja kerja nek mangan yo mangan no. Mosok kerja karo mangan.
3: Nggih.
0: Monggo.
3: Terus Mas Tipul, Mbak Nojo, Pak Purkenekso, Kamu itu sejaga sekalian, Kamu Yuno Mata Tiajo, Kamu Ngasiono, Pak Sadio, Pak Ngasiono, Pak Sumar, Pak Dipainin, terus Pak Mbak Suro, Iko Mbak Kami, Mbak Joko Budu, terus Mas Pian, Mas Yudi Kondosari, Mas Yudi Kueni, Pak Tupar.
0: Sinten malih nggih? Sinten malih nggih?
3: Nggih. Sampun sekap.
0: Sampun?
3: Nggih, matur nuwun.
0: Siap, pun mumet ketoke iki. Halo, sugeng sonten, sugeng sami suka.
4: Sugeng sonten.
0: Siapa ini? Siapa Mister. Ini?
4: Mister.
0: Oh, Mister Raimbang. Napa Mister mendem? Nggih Pak Pak Sarjio.
4: Selamat sore nggih.
0: Kenapa?
4: Selamat sore saya nggih.
0: Sehat. Sak kondoripun panjenengan nggih sehat to Pak?
4: Alhamdulillah sehat sekeluarga niki.
0: Nah, nggih monggo Pak Sarjio, lagunya yang mana?
4: Tak kerja wae Mas.
0: Ya?
4: Tak kerja.
0: Aku cah kerja.
4: Nggih.
0: Siap. Salam monggo.
4: Kebahagiaan kebahagiaan tinggi.
0: Mm-mm.
4: Di kalau Pak Tarno ya.
0: Betul.
4: Pak Tarno, apa Pak Tarno yang dilengkapi? Mm-mm. Kebutu hijau, kembah noyo, Mbah Supiyati, Bu Yanwasi, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Gweni, Meskipun Aku, Sintami, Putri Sipatmi, Pak Narsimut, Pak Joko Budu, Mbah Yono, Jualan atau siapa di kono kerja, wanten bayi siluk, tempat masih belum Mas Mamat masih di bahannya butuh nih paman temon, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Sumar, dan Pak Mujiono, Pak Aeromon atau Indro, wanten, Niko, Sinten Niko,
0: Sinten, Sinten mana lagi?
4: Kawas tiga wanten Bu Nani Bajuri, Mami Sartika,
0: nah.
4: Wanten Jumudo, wanten Bu Anjas Morong, ya, wanten Pak Kasiono, wanten Jumbangan,
0: okay.
4: Pundi Mas, wanten Sudah Bulawen, ya, wanten Mas Rian, wanten Romo Haji Ngadiono, wonten Mas Toro, wonten Mbak Pipit, Tarmi, Bukar Siti, wonten Mbak Anggun, wonten Mbak Jenny Padu,
0: wonten Punti Kemawon,
4: wonten Cak Pak Damaskus, wonten
0: Punti Kemawon,
4: Pak. Malah enggak ngguyu lho Mas.
0: Lah ya dibayar buat itu kok.
4: Yo.
0: Oke, kagem sedaya kemawon to.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng sami suka.
2: aku ki gumun lho Dimas.
0: Aduh wis. Piye to?
2: Pak Bambang Sutarno wong Purworejo kok senengane sok-sok wong Gunung Kidul.
0: Lah ya makane isin aku nek ngene iki Bude.
2: Kepengso lho aku ki karo Dimas dileng yo pedot.
0: Ora, kuwi mergo le omahe ora pindah ning kono terus kok ya.
2: Lah iya, iki ki ning kamar Mas Arep ya tekne.
0: Nah, coba ning kantor polisi.
2: Malah dijak gaple. No.
0: Orang yang semoyo iki lho Bude kan kata iki to sing pemancar-pemancar iki lho.
2: Rasah lah kok darani tas nyemplung penjara.
0: Sik iki lagunya yang mana tadi belum sempat lho.
2: Lah apa tapi mau?
0: Aku cah kerja atau aku happy?
2: Aku?
0: Aku cah kerja atau aku happy?
2: Aku cah kerja atau cah happy?
0: Oke, aku kerja sik happy ya. Oke. Gusti Allah.
2: Salame kagem.
0: Sedo ya kemawon.
2: Pak Sunardi Sutarno. Kalih Pak Sajio. Heh. Kalih Pak Bambang Sutarno. Ampun sok sok Pak Bambang.
0: Heh, tiga.
2: Jeng Mbah Yono, Mbah Yono Wirasaben aku iki kangen karo swantene Mbah Yono.
0: Alah ngapusi.
2: Heeh, suwe ora mani nyanyi ke lu.
0: Oh, suerat.
2: Padahal lo dalam isi wes dan tak tunggu.
0: Siapa lagi?
2: Lek gono banyak gini Bunda Dwijo, dan Bu Mega, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Sri Supami, Mbah Noyo, Pak Penting. Lajeng Cinten Maling, Bu Rubini, Bu Rubianti, Mbah Min, Mbah Faimin, Mbah Mantemon, Mbah Pan Pengasih, Pak Sumar Dayu, Pak Sumar Diono, Bu Widyaningsih, Bu Andasmoro, Dimas Bu Ganteng Rian, lajeng Dimas Uro Triste, Pak Sagio, Pak Sagio, Kang Sagio, lajeng Cinten Maling ge.
0: Cinten Maling ge.
2: Cinten ge, Cinten Mawan ge.
0: Cinten ge.
2: Putri Panagung, Putri Utami, Bu Gupra Ase, Romo Tudo, Romo Ngadiono, Romo Yono, Marto Diarjo, Romo Projoswarsono, Pak Murdono, Kang Gilas, Pak Sawiyo. Yang buas, we banget aku ngirimi yang buas.
0: Oke.
2: Lajeng Bagus Tanjung Pinang, Pak Mardiono. Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamade, Pak Poyop, Mas Abdi Karten, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Rubianti, lajeng Mbak Yeni Patok Prayo, gini pun kagum sedoyo kemawon. Sugeng santen Dimas ku ganteng.
0: Dadah
2: mobil merah.
0: Wes ganti.
2: Hah?
0: Wes ganti, ganti no.
2: Ganti apa oren?
0: Yo ganti roda luru.
2: Gen. Sing
0: orang nganggo andong saiki. Nuwun Bude. Dadah. Oke, kita baca WA dulu ya seterusnya Bude ya. Ini ada Pak Sukiran, suko sami suko. Saking Tansimo Ponjong Gunung Kidul bari kinten lagu. Kinten lagu ya. Kagem Pak Sampan, Pak Aminto, Pak Khoyanto, Pak Muryono, Pak Irwan, Pak Dukuh Yamin, Pak Saipul, Pak Nunung juragane Gubuk Deso, Pak Tasim, Pak Kaseman juragan Pikulan Bengkong. Bengkong atau Bengkong iki ya. Pak Budi, Pak Dariman, Dariman atau Dariman ya. Pak Iswanto, Pak Wasino, Pak Suradi, Pak Sarto juragan Mentok ing Sumber Giri, Bu Eni Busri, Bu Sure Suremiyati, Bu Tarmi Demangan Baru. Lagune pun derek. Siap. Ada siapa lagi nih? Mbak Jio. Sugeng sonten. Sugeng nindakan tugas siaran ya. Ini salamnya buat Bu Dwi Cokarang Mojo, Pak Tirto, Bu Agian, Tiki Gumbok Karno, Pak Sagio Ugi Sedoyo ingkang midhangetaken suko sami suko wonten ing pundi kemawon lenggahipun. Satu lagi voice note Pak Kasiono.
5: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan, sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso. Kulo Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon, Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Ajasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika Ugi wonten ing Minggir, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Risi Seto wonten ing Kalanti moho Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo so katur sedaya para susna suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan so Mas Gilang Sutrioso matur nuwun
0: sami-sami pun cukup ya kita ke lagu dulu seterusnya Budo ini wes aku caker jo sebagai lagu yang paling banyak di request gak pakai lama tak putarkan lagunya ini dia di suko sami suko sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Telekseru di Suka Sami Suka seterusnya Nobuto yo. Sudah setengah jam ya, lepas dari jam 3 sore. Kayaknya nanti jam 5 itu gak bakal lama deh seterusnya Nobuto. Yang buat menikmati suasana sore hari ini, sinambi dengerin Perempat RRI, selamat menikmati sore hari Anda. Buat yang di jalan hati-hati, buat yang mau pulang juga hati-hati. Pokoknya fokus ya, kalau berkendara jangan mainan HP di jalan. Wis nanti aja dibalasnya gitu. Namanya lagi di jalan tuh fokus, karena tidak kefokusan Anda itu berdampak tidak hanya pada diri Anda tapi juga buat orang lain gitu ya. Gimana? Udah kayak ini belum? Iklan layanan masyarakat belum saya? Lanjut lagi ya seterusnya butuhnya lagunya tolong dibantu pilih. Ini yang pertama judulnya Kalung Emas, yang kedua Kere Munggah Balik. Waduh, Kere Munggah Balik sama Kalung Emas, pilih yang mana seterusnya butuhnya? Kita buka teleponnya 0274540333. Halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko Matur Nuwun.
1: Sugeng Sonten
0: Sukosan Sukosan. Oke, pencang meling ge.
1: Ge.
0: Sinten ge? Oh, Ki Rukun Warga. Monggo Ki, lagunya yang mana?
1: Lagu ini pun, niku mau napa?
0: Kere Munggah Balik napa Kalung Emas?
1: Nah, sing Kalung Emas mau.
0: Oh. Nge. Kere nganggup Kalung Emas.
1: Kula kere mungkin dateng Budu Ijo masukun dateng Bu Andas Moro Bu Wagyanti Bu Nami Bajuri dateng kagem Bu Mami Engkang Muah-Muah Bu Priyati Bu Yayu Bu Guru
0: Monggo
1: Kapun Tampi kagem Bu Sasmita Murti, Mbak Itu, Lajeng Mas Kasiono Inggulawet, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Rian Rempaya Ipul, Mas Abi, Pak Sunardi, Pak Sumar, Mbak Man Kale-Kale Ipul,
0: Lajeng
1: Yumu Doi Romo,
0: Laras Pelok,
1: Buono, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak
0: Kasiyo,
1: Pak Suka, Lajeng Ki Joko Budo, Ki Kunggo Karno, Mbah Suro,
0: Malah
1: Jepat,
0: siap,
1: Wajuh, Kagem Ki Singo Wiro, Pak Nimbang, Pak Min Paimin, Pak Gribah, Pak Glendi,
0: Mbah
1: Mantan Halipur, Kagem Sedoyo Gemawon, Matur Nuwun.
0: Sami-sami, Ki Rukun Wardo alias Pak Mariono, Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
2: Juri Suka Sami Suka.
0: Semoh aku nek ngene kuwi wis.
2: Paten ana.
0: Apane?
2: Telepone kuwi pedhoten
0: wae. Ya, pun nggih. Sinten meli nggih?
2: Sinten meli nggih?
0: Gusti Allah, Pak Tony Boster kabar gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat,
0: jaket kulit iki. Wah, kenapa kulit kulitan apa niki, Pak?
2: Kulit boyo.
0: Wah, boyo napa niki?
2: Boyo mangap. Kalau emas ya, jerukan pasca berawal, Romo Astiano, Romo Tujo, Romo Jono, Romo Narto Indro, Kasiono Bolawen, Pak Toro Bang Suramai Serenggo, Bututik bangun, Bututik ini
0: berjalan, bangun tidur.
2: Kalau Mbak Siti bangun tapan, kalau Mas Anas bangun tapan lagi. Kasih wonten Pak Sagio, Pak Sawe, Pak Sagio, Pak Suwardi, Pak Mujiono, Mbah Suro, Mbah Giman kali Pak Tupar. Wonten Bu Suryati, Bu Saginem, Bu Wagyanti, Bu Yanwase, Bu Bijo, Eyang Parno kali Pak Wening, Ki Wiro Gendeng, Mbak Anggun karo Banggun iki murah mah ya, Mas. Banggun iki murah mah kuwi, Jan.
0: Kok iso?
2: Iso, aku wis ngerti ngendi kok kuwi.
0: Iya.
2: Kok nek mlebu tak kana ono
0: to. Wis tau krungu soalnya aku, Jan.
2: Tak krungu ta. Pak Sunardi Bosari Mbak Yeni. Wonten Pak Yanto kali Yuregi, Pak Sipaimin, Lek Yanto, Mbak Ana Yusirup, Bu Yayu Pare, Bu Yayu Pare. Sing wonten Sinten Maling.
0: Sinten Maling. Eh, lagunya yang mana tadi Mbak Noyo? Lagunya
2: Mbak tadi Palung Emas gue
0: loh. Oh, Kalung Emas. Ya.
2: Kali sing Sinten Maling mau Kumbakarna ayo masuk.
0: Nah.
2: Pak Supoyo kali Mas Asli Klaten. Mas Asli Pontosari.
0: Nggih.
2: Sinten Maling nggih.
0: Sinten Maling nggih.
2: Kagem sedaya kemawon iki.
0: Wis mumet.
2: Wis mumet aku.
0: Nggih, siap.
2: Wong anu sih butuh Bu Pipit, Bu Mbak Tut, Mbak Tutit.
0: Hah? Mbak Tutit?
2: Mbak Tutit kan Mbak Tutit.
0: Aduh.
2: Mbak Tutit. Mas yang mana Pak Rimbang karo Mas Yudi. Nawi. Pak Pak Sopo kayak wis sokeh
0: pokoknya. Bapak-bapak.
2: Pak Pongwil.
0: Nah.
2: Eh, gue KPW ya.
0: Siap.
2: Salam sehat bersama perempuan.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Tony Bos Terkusno yo. Sugeng sonten suka sami suka. Halo.
3: Sugeng sonten.
0: How? Gimana Mas Morama?
3: Baik baik Mas Kemat.
0: Apa? Apa?
3: Si Kemat.
0: Apa kui?
3: Jalan kemana mana?
0: Oh sih. Aduh. Oh, mbales toh iki.
3: Apa iya pendengar yang berama mencari si Kemang.
0: Lah iya pokoknya seko sari taman. Sehat Mas Ipul?
3: Alhamdulillah waras ya.
0: Monggo.
3: Nggih.
0: Amin.
3: Pun pawatane pun Dedek Olivia.
0: Sehat semua Mas.
3: Semakin cantik seperti maminya.
0: Lah iya dong.
3: Alhamdulillah berarti sen.
0: Apa? Anak mamae.
3: Anake mamae
0: tenan. Lah iya sing nglairke mamae utawa bapake.
3: Lagune. Sing nyanyi Didi Kempot apa masih mau Mas?
0: Mboten.
3: Oh, jos kene kuwi. Kere munggah sekolah.
0: Oh, kere munggah ayo men pinter. Cocok kuwi. Nek cocok jadi presiden sesuk.
3: Hah?
0: Jadi presiden.
3: Ya, amin.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat ya Mbah Noyo ya, terus Ki Kumbakarna,
0: Raden
3: Jokowi, Ugi Romo Anjing Adiono, Romo Tudal Bagiran Ibu, Romo Yono Mato Tiarjo, Bunda Tuijo, Bu Wakiyati, Bu Supriyati 150cc.
0: Waduh, kebanteran nek kuwi.
3: Ana dicun ge.
0: Wis dibur up.
3: Oh, di overstay 250.
0: Gusti Allah.
3: Pak Sagio.
0: Oh.
3: Ya, yuk dalam barang trite, Mbah Neklendi, Mbah Kiman, Pak Tunati Morsari. Pak Sandio, Pak Dimin Pae, Pak Suwati ge. Boten disebut paling pungkasan kagem Mbak Pipit wonten ing pundi Mas Naguarjo.
0: Mbak Pipit ah, bener.
3: Mbak Wardo, Kalimah Misartika.
0: Mbak
3: Mus, Sugeng Sonten, Lan Soyo, Kemawon. Sana pun benjang meleh, kandangan
0: kebanyakan
3: bekal. Boten ada sepilih-pilih, kandang peraturan dan sekeng Mas Duda. Namun, kalih welas, ngisulan dari kalih welas. Maturin Mas Jodan, ye.
0: Sami-sami Mas Ipul, matur nun.
3: Pokoknya sehat selalu.
0: Inje, matur semanun. Mas Ipul, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
4: Santan juga sama
0: suka. Siapa ini? Siapa ini?
4: Aku Morama dari.
0: Oh, ini juga Morama sama. Dulu dari yang satu sana sebelah studio sebelah, sekarang pindah ke studio sini. Tahu saya ini.
4: Siapa?
0: Banyak intelijen nih.
4: Penyiar itu juga pendengar ya.
0: Lah iyalah.
4: Ya asalkan jangan Morama kayak Mas Ipul.
0: Lo kenapa? Yo, kenapa kok kayak gitu enggak boleh lo.
4: Ketahuan,
0: oh. Sehat Bu Yayu?

0: Halo, Bu Sri Utami, Bu Sri apa itu? Bu Sri Bon Agung, Mbak Ibu. Sinten malih nggih.
1: Sinten malih nggih.
0: Ibu Mbak Karno kitu kon werdo ki menang ki sapa pir kiresi seto. Mbak Titut, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, terus yang Sat. Siapa lagi ya?
1: Siapa ya? Buat yang itu ya enggak? Yang itu loh.
0: Belum datang. Siaran enggak nanti ya?
1: Iya, datang dong
0: aku
1: nanti.
0: Mesti bablas we, wis tak. Tak inteng ya.
1: Gimana masuk sih?
0: Ya mudah-mudahan nanti iso we.
1: Iya.
0: Mabuk
1: Siap.
0: Iya, kanggo semua we wis.
1: Siap. Matur nuwun.
0: Penyiarku sing ganteng dewi.
1: Waduh, yo kalah bagusnya karo mengku.
0: Iya, nek anu pas sing siaran dirimu iku jan kabeh ngantek antri ngono lho.
1: Ngopo ta ya?
0: Rebutan masuk soal iki dodolane iki warna-warna ngono lho.
1: Apa tak dolan takjil opo
0: ya
1: iki?
0: Ya wis ngono wae.
1: Sore matur nuwun. Sugeng sonten belum. Monggo 0274540333 seterusnya budaya. Gimana teleponnya, ada yang mau masuk lagi? Kalau enggak kita baca WA dulu ya. Saya baca WA dulu ya seterusnya budaya. Ini lanjut lagi ada Bu Nani Bajuri sugeng sonten Mas Jordan. Salamnya buat Bu Sartika, Bun Agung, Bu Anjas Moro, Yu Mudo, Bu Dwija, Bu Yoyo Sedoya, Yoyo Yang Sas, Bu Ender, Bu Widya Ningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Mbak Segopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Gianti, Bu Subrati, Yu Sirup, Yu Romo Yono, Romo Nartender, Romo siapa nih? Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supaya, Pak Rimbang, Kirgun Berdok, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan, Pak Hak, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelaten, Mas Ardi Poncosari, Mbak Noyo, Mbak Zuro, Mas Rian, Mbak Sarjio, Pak Tirto, Mbak Aman, Pak Zumar, Sedayu, Kakem Pak Damaskus, dan Pak Nur Hidanuan, Matur Nuan. Wah, cepat sekali saya bacanya ya. Ada siapa lagi? Ini yang voice note kita dengarkan dulu ya seterusnya Butoyo dari Pak Supoyo. Monggo.
2: Suko sami suko, kulo suko Mas Jordan suko nge kesarasan wonten ing panjenengan banta sama nge rezeki. Kulo ini bar mantuk saking layat Mas
1: nge
2: Mas.
1: Geng.
2: Karno meniko salam salamipun kagem Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Nae, Pak Damaskus, Eyang Buas, Romo Yuki, Resi Seto, Kirimbang, Ki Kumbakarno, Eyang Buas, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Yayu, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Wawan Haka, Kirimbang, Pak Noyo, Pak Widodo, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, matur bu.
1: Oke, sami-sami. Lanjut lagi siapa nih? Mbak Anggun.
3: Selamat siang. Jodan juga Mas Gilang ya.
1: Nah, kok Gilang?
3: Mbak Anggun, Adjan juga sami suka. Kula suka. Mas Gilang juga, Mas Jordan suka, sedaya sami suka-suka. Lagunya dari aja nanti ya. Salamnya dikit dulu, kagem Pak Bambang Tarno, Pak Tupar, Mbak Kendi, ada Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Muladi ya, wonten Mas Yudi Bani, Mas Mamada, Mas Damaskas, wonten Aki Kumbakarno, terus wonten Mami Sartika, Bunda Dwija, Bunda Yanuarsih, Bunda Supriyati, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya, juga Bunda Yayu semuanya, dan semuanya saja deh ya, yang ada di Prompot, sehat selalu semuanya saja. Buat Mas Gilang juga Mas Jordan, Mas Tuga, sehat semangat je. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Satu lagi Bu Tarmi.
4: Suka sami suka, gula suka, Mas Jordan suka, sedaya sami suka, Mas Jordan ini Bu Tarmi, dari kintun-kintun lagu ini manut Mas Jordan mawon, setunggal kagem Bu Dijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Mbak Ana, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Satino, Pak Damiran, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Lek Gono, Pak Tumidi, Pak Tupar, Bu Sri Bonagung, Bu Sakinem, Bu Mbak Anggun, Bu Pipit, Bu Salamah, Mbak Suro,

0: Bahmus, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Ki Bandung Bondowoso, Mas Ipul, Pak Yanto, Bu Legi, Pak Yanto Sayegan, Ki Rukun Wardo, Bu Warsini, Bu Bapak Tujuh sekalian Ibu, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Jordan Wun.
1: Gih, matur semua nuhun. Kita ke lagu dulu seterusnya Buddha. Ternyata yang paling banyak itu adalah kalung emas. Ya wes gak pakai remen, langsung tak putarkan. Ini dia di Suko Sami Suko. Matur nuhun yang sudah bergabung ya. Masih nanti sampai jam 5 sore di Suko Sami Suko bersama dengan saya, Jordan Talaksoru.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, BPBD Gunung Kidul mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejak awal Mei hingga pertengahan Juni, BPBD Gunung Kidul mencatat sedikitnya 3 kejadian kebakaran lahan di wilayah setempat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya resiko kebakaran seiring menguatnya musim kering. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Gunung Kidul, Nanang Irawanto mengatakan, dampak kemarau tidak hanya berupa krisis air bersih, menurutnya ancaman kebakaran juga menjadi resiko serius yang perlu diantisipasi sejak dini oleh masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat psikotropika jenis alprazolam di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental di wilayah tersebut. Berdasarkan data Sistem Pelaporan Narkotika dan Obat Psikotropika atau SIPNAP, penggunaan alprazolam selama 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada seluruh periode pengamatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, akses terhadap obat ini sebenarnya sangat ketat karena hanya dapat diberikan melalui resep dokter spesialis kejiwaan. Menurutnya tingginya penggunaan obat tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk evaluasi terapi yang belum optimal sehingga dosis obat belum diturunkan meskipun kondisi pasien telah membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Suko Sami Suko, panjenengan Suko, Kulo Suko, Setoyo Sami Suko. Ganting aturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Gayog Jakarta. Sugeng sonten seterusnya butuh yang baru bergabung sore hari ini di jam 4 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, tak keluarkan lagi dua lagu pilihan, yaitu Jejantunging Kalbu atau Kasmaran. Pilih yang mana? Jejantunging Kalbu atau Kasmaran? Tak buka teleponnya 0274540333. Ada siapa di sana? Halo Sugeng sonten.
1: Halo, Sugeng sonten, Suko sami Suko.
0: Nggih, benjang male, Bu.
1: Apa?
0: Benjang male.
1: Kok benjang male wong dibuka kok benjang.
0: Oh, keliru-keliru salah. Tadi mau ngomong, ya silakan gitu maksudnya.
1: Kok benjang male le piye? Telepon. Barusan dibuka kok benjang male.
0: Iya, maklum, maaf Bu, lupa. Monggo Bu Kebon.
1: Ya aku tahu cuma Bion gak gitu
0: Lagunya yang mana Bu Kebon?
1: Lagunya apa sih Mama?
0: Jejantunging Kalbu atau Kasmaran?
1: Oh apa ya? Kasmaran baik.
0: Kasmaran ya.
1: Dek
0: siapa?
1: Lali aku dek nyanyi Sopo Mbubri.
0: Oh dek Betty.
1: Itu Mbak Betty Raja toh?
0: Betty ya wis rampung toh ya siaran nih. Gak kuat bayaran nanti nek diterus-terus ke.
1: Cuma sendiri nak kami sama Mas Gilang. Rebo wali kota.
0: Oh ya. Gitu. Malam dihafal ya.
1: Malam gak pernah satu, gak pernah kamu itu.
0: Iya iyalah. Gak kuat bayarannya nanti.
1: Iyalah, anak tersayang ya jadi yang gak pernah sih satu.
0: Wah, harus malah. Kok iso anak tersayang barang sih kok ngendi?
1: Iya, dipilih-pilih Nora podo karo kancan.
0: Jok langsung mutus ke ngono kuwi.
1: Ya tak kirim-kirim aku mas ngendak.
0: Ya? Mau gak?
1: Buat ini tadi saya baru nyekulik jadi nggak tahu ya. Itu ada Ki Joko Budo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Nani Bajuri, terus Mbah Juru Gendrong, terus Bu Umi Serandaan, terus Bu Yano Asih, Bu Yayu, Bu Guru, terus ada itu Mbak Anggun, ada Bu Twijo, Bu Semang, Bu Salimang, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, terus Bu Supriyati, Bu apa kayak Bu Mbak Andin. Mbak Andin nggak pernah masuk ya Mas ya?
0: Mbak Andin masuk tadi, tapi voice note.
1: Oh masuk ya udah berarti midang ngetaken. Oke, kagem Mbak Ana, Mbak Yeni, Pak Undang, Yumudo, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, yang Sasmito Murti, terus ada itu Pak Bergenggeng itu Pak Marioto, Pak Mariono,
0: Pak Mariono,
1: Pak Mariono alias Kirukun Werdo, terus ada Lek Gono, Lek Wirjujur, Mbah Ni Glendi, ada Pak Sardio, terus ada Pak Sagio, terus Romo Tumidi, Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, Jalan Kito Gati, Pak Sumardayu, Yono Brokot, terus ada Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Diman, Mbah Nawi, Mbah Mantemon Pengasih, Mbah Mus, Mbah Mus nanti Mas Tanjung.
0: Tanjung Pinang, nggih.
1: Ya, Tanjung Pinang. Ada Mbah Suro, Pak Depaimin, Pak Tirto Moyudan, terus ada Pak Sudardasilan, Pak Sunardi Mursari, Murgari Pongmurusari kae. Pak R. Sigit, Pak Sudar pun nggih.
0: Nggih.
1: Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagio, terus ada Pak Bambang Sutarno, ada Mah Rian, Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten. Dan untuk semua saja ya Mas ya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih waktunya. Salam untuk di Olivia.
0: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Awi lo jengkatan lagi.
0: Mah aku.
2: Suka, Bu Sri Kebon Agung suka, Dimas Rodan suka, Sedoyo suka,
0: monggo-monggo
2: sami suka.
0: Dinaiki aku ra suka.
2: Kenapa?
0: Soalnya kesuwen le morama.
2: Ngono kuwi lho, sengit mataku. Wow. Kerja ini kaya Rana Rene.
3: Wira-wiri kaya setliko. Kesuwen le morama.
2: Kesuwen.
3: Nendi wae to ya. Sehat Kang Mas?
2: Nggih, pangatune Dimas sing ganteng. Ah? Saya dan keluarga saya masih di pesantren semuanya.
3: Oh, lagunya yang mana?
2: Pesantren keluarga punya kabar.
3: Saya kabar punya baik-baik saja.
2: Hai, alhamdulillah.
3: Monggo.
2: Kedingan sanget dinongan.
3: Injih matur nuwun Kang Mas, lagune pun milih sik pundi?
2: Kasmaran.
3: Oh, kalih sinten? Jarene saya lemu, saya happy iki.
2: Apa?
3: Oh, jare lho.
2: Ya langsung kirimen ndak sik mburi nyelok antuk ya.
3: Sopo to?
2: Hah?
3: Sopo?
2: Ya sik mburi belakang saya nanti.
3: Oke.
2: Yang barusan Bu Sri Kebon Agung sama sore mengasal dulu di persiapan keluarga.
3: Amin.
2: Ada Mas Kartika yang udah baca minggir, Pak Yantos dan Pak Gono yang ada di Grogol Marjadi Cegang Sleman Kenconten. Onten Roma Yono Marto Diarjo Budi Twitter Tante Wagyati Bu Sakina Budi Utami Onten Bu Yano Bopo Sagio Lik Gono Mbak Iglendi Onten Bopo Sumar Pak Bapak Sucarno No, Sugeng Sonten, nonton Pak Azhari, Temantingan, Salam, Magelang, Sugeng Sonten. Terus nonton Niko, Kang Ipul, Rimbang, Mbak Yeni, dan buat semuanya saja.
3: Inje, matur
2: nuwun. Iya.
3: Ganteng,
2: nyenengke, ramah, cucok. Pokoknya Matuga sudah selalu tetap semangat. Nanti kau bilang awas hati-hati.
3: Inje matur nuwun Kang Mas.
2: Gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka. Siapa ini?
4: Ulan.
3: Oh, Bu Rian.
4: Manis.
3: Sinten.
4: Ulan.
3: Hah?
4: Ulan.
3: Oh, Mbak Ana karaoke. Siapa?
4: Rabet aja mas.
3: Oh rabet, oh alam Mbak Mejing tau ini. Ya ngopo dadak ngono kuwi. Kangen po piye? Kangen po piye? Oh jajan. Ya siapa sih yang dikangenin?
4: Kangenin Mas Jurgen.
3: Ah! Sengit aku nek ngene iki lho. Kabarnya gimana Mbak Mejing?
4: Alhamdulillah kabar baik sehat.
3: Se- kleru wis ora ning Mejing kok ya.
4: Isih masih jeneng Mejing.
3: Oh masih. Oh ya wis syukur nek ngono kuwi. Lagunya yang mana Mbak? Lagune.
4: Yang pertama wae Mas.
3: Lagune Jejantung ing Kalbu ya. Oke.
4: Wong
3: ngopo to wes
4: sih
3: endi wes mandeg. Nah, oke,
4: okay,
3: siap.
4: Kasih Mas Rian. Ada Mami Sartika, ada Kang Gilang. Mbah Noyo. Iku bukan lagi telepon kerja, Bukit Wasianti, Bukit Jo, Yulekti. Ngawal lho. Ayanto semuanya. Ya orang apa yang betah mas. Ayo terus.
3: Orang kuat ya.
4: Orang kan dibicak ya mas.
3: Oh ya. Eh.
4: Terus sama lagi ada Mbak Matri Warso. Terus.
3: Terus, nabrak.
4: Apa sih dirong ya?
3: Siapa lagi?
4: Apa
3: mana ya? Sinten mulai lagi?
4: Sampun wae mas.
3: Sampun, ya.
4: Pemanikan cani.
3: Oke.
4: Tenggih, matur nuwun.
3: Sami-sami, Mbak Tito di Mejing, sugeng sonten, suka sami-suka. Halo.
4: Sugeng sonten, suka sami-suka.
3: Alhamdulillah. Menika kali ibuku. Senes napa, leres? Oh laras, gimana kabarnya ibuku? Sudah gedruk berapa kali hari ini?
4: Ya.
3: Udah gedruk berapa kali ibu?
4: Berapa kali ya?
3: Berapa kali? Berapa kali atau berapa sungai?
4: Ini berapa?
3: Oh berapa lepen? Oke, siap. Lagunya yang mana bu?
4: lagune sing kuwi kangge mau.
3: Jejantung ing kalbu napa kasmaran?
4: Kasmaran nih semono.
3: Kasmaran, nggih, siap. Salamnya dua aja ya.
4: Ya, piro, Mas?
3: Dua cukup ya.
4: Ya.
3: Dua anak cukup.
4: Ya.
3: Siapa?
4: Bapak Azhari. Bapak Gading, Mama Hasnya Biono
3: Salim. Loh.
4: Pak Kasiano Ning Bulawen.
3: Heeh.
4: Kasih Romo Ibu Romo Heri Sarjono. Hasnya Gembir Ukun ke Pak Budi Traito. Hasnya Mas Rian. Mas Mama, Mas Itu, Mas Yudi. Hasnya Kembak Bambang Sutano, Mbah Mus Tanjung Pinang. Masin kagum Pak Damas ke Sayang Buas. Masin kagum Ibu Yayuk Kweni, Ibu Sri Kebonagung, Ibu Yayuk Dalam Barang Berikis. Kagum Yurati, Yungkel, Ibu Salama, Manisafika. Masin Mbak Aseh Kupra, Riang Sas, Mbak Andi, Pak Sumar, Pak Sumar Sayu, Pak Yanto, Pak Suwardi, masing Pak Sumar Diono, Jalan Barak, Gito Gati, dan Bagem Bapak Tumidi, Bapak R. Sikit, masing Pak Ki Joko Budo, masing Pak Gita Imin, Nyalan Dik Momo, Kakem Romo Tidak Sebagia sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Masing Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mugiono, Masing Pak Kakem Pak Sunadi Mursari, Kakem Bapak Sukabjo Imodili, Masing Sinten Maleng.
3: Sinten Maleng, Ge.
4: Kakem Bunda Gido, Ibu Agianti, Ibu Sri Supasmi, Ibu Suprianti, Ibu Megang, Ibu Yan Marse.
3: Sinten Maleng, Ge. Sinten Maleng.
4: Sinten Maleng, Ge, Mas.
3: Sinten, Bu.
4: Nggih ning kesupan ya. Nggih Mas Marwan Naga, Mas Ardi kalih-kalihipun Bapak Supoyo. Ibu Pipit, Ibu Sukap Widya Martani, Ibu Anjas Moro. Ya, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
3: Siap.
4: Dan segenara tugas sampai paripurna. Mugi tansah pinaringan tentrem ayem nggih, langkung-langkung kangge putu kula. Nah, ingkang alit.
3: Nggih, Bu.
4: Iya, nganti lali aku
3: asmane. Injih.
4: Matur. Ya, ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
3: Injih, matur sembah nuwun. Oke, kita geser ke WA dulu Sutresna Budaya. Ini yang ngirimin poison ada Pak Ferry di Gunung Kidul. Kita dengarkan.
5: Alhamdulillah, pamedanget acara suko sami suko tambah kata.
3: Oh nggih, siap Mbah Jinem.
6: Lagi nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika badhe lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon. Badhe kentun-kentun kagem Bu Sri Utami, kagem Bu Salimah yang Jalan Pleret, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Mbah Gono, Likyanto, Sedoyo Likyanto, lan kagem Sedoyo kemawon yang kami dangetaken acara menika. Sugeng sonten, sugeng tugas, ngantos paripurna mangke, matur nuwun,
3: dalipun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Lanjut Bu Sugiyarti, sugeng sonten, suka sami suka. Absen Mas Jordan. Pak Sudarmono Efek, suka sami suka saking Panembahan badin derek ngerekengaken
0: lagune pun derek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka matur simanun. Kalau gitu lagunya tak cek dulu. Oh, nomor kali ternyata ya, Kasmaran sebagai lagu yang dipilih. Enggak pakai lama ini dia di suka sami suka sugeng midangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Tidak terasa seterusnya butuhnya sudah hampir jam 5 sore, tepatnya jam 4 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan, buat yang sudah mulai pulang dari tempat aktivitasnya, tempat kerjanya, tempat berkegiatannya mau ke rumah. Coba ya, beberapa waktu ini kok banyak jalanan di Jogja tuh macet ya seterusnya butuhnya. Saya juga bingung, karena nggak bisa lihat di depannya macetnya kenapa. Jadi saya sarankan, coba cari alternatif lain. Walaupun mungkin agak sedikit lama, ataupun juga jalannya banyak berkelok-keloknya, yang penting sampai di rumah seterusnya butuh ya. Karena di jam-jam segini jam rawan, orang pada banyak pengen pulang. Biasanya kalau jam sore itu yang rame arah mau keluar kota Jogja, baik timur ataupun barat. Tapi kalau pagi, yang rame itu adalah dari timur atau barat masuk ke kota. Begitu juga dari utara dan juga selatan. Berpusatnya di kota, seterusnya Butoyo. Ya. Tapi yang jelas, saya masih temenin Anda di Suko Sami Suko sampai nanti jam 5 sore. Dan tak keluarkan lagi dua lagu pilihan. Yang pertama LDR atau Lamunan. Dua lagu yang bagus-bagus ini seterusnya Butoyo ya. Monggo yang mana? Kita cek dulu yang sudah gabung, ada Bu Pipit lewat WA, Sugeng Sonten, Mas Jor, Lakune Manut, Kinten Kagem, Ki Kumbo Karno, Pak Depaimin, Pak Yanto, Pak Pahit Bulegi, Ki Rukun Wardo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujuh Kalen Ibu, Pak Ngadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi Bakulan Wetan, Mbak Uti, Marto Bakulan, Bu Anja Semoro, Bude Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yu Sirup, Lan Setoyo Kemawon, Kakek Mas Jordan, matur nuwun mugi tansah sehat, rezekinya lancar, amin. Bu Ineke Sugeng Sonten, Mas Jordan, saking Jalan Sorogenen. Wah, ini arah saya pulang ini ya. Salam-salam Mas Kagem Pandemen Suko Sami Suko Ugi Sedoyo Penyari pun khususnya buat Mas Jordan, salam sehat sukses selalu. Hati-hati kalau pulang ya Mas. Ge. Bu Yayu tadi udah ya. Spesial nggo Arjunaku. Siap. Lah oke, kita buka teleponnya dulu. Monggo LDR atau Lamunan seterusnya Butoyo. 0274540333 Sugeng Sonten Suko Sami Suko sinten meli nggih.
1: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Anak tawon arane?
1: Arane.
0: Napa? Sawiyah. Arane Sawiyah. Kabare gimana Pak Sawiyo?
1: Alhamdulillah sehat niki, adus keringet niki.
0: Lombok adus kiot. Banyu niku adus keringet.
1: Dolanan pacul e.
0: Lah kok pacul dinggo dolanan ki yo ngopo?
1: Uruk-uruk.
0: Oh ngaten, olahraga sore to?
1: Nggih.
0: Lagunya yang mana, Pak?
1: Lagunya Nomor Kali.
0: Nomor Kali niku Lamunan, siap. Nggih. Monggo.
1: Bu Marta Saranta, Bu Siro, Bu Sumi, yo lajeng Bu Wagianti. Sumi, lajeng Bu Supriyati, Bu Sakinem, Bu Januasi, lajeng Bu Diem, dan Pak Yanto, saya Pak Yanto, Pak Jus Bagyo, Pak Rimbang, lajeng Pak Yanto, lajeng Pak Mujiono Broset, lancani pun tak kentu, saya mawon. Badan kesukaan Mbah Suro. Mbah Yudan.
0: Siap. Matur nuhun Pak Sawiyo. Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Siapa ini? Siapa?
1: Ya di sana itu.
0: Oh, Romo, kok udah lama enggak masuk, kemana toh ya? Wah mesake banget ya, Mo. Kok ngedruk kira mari-mari kok ya, Mo. Kekale sehat, Mo? Kenapa? Lah iya no, kudu neng sandinge ya. Monggo, Mo, lagunya yang mana?
1: Lagune napa ning, Mo?
0: Lagune pun LDR napa Lamunan, Mo?
1: Yes, medo. Ini ulang ngelamun, jane rame
0: lho. Oh, yo bagus no nek ngelamun ki.
1: Oh, ya Lamunan. Sawiyah
0: nih. Kok Sawiyah toh?
1: Da iya toh.
0: Sawiyah.
1: Da iya.
0: Ah. Monggo.
1: Nggih, kinten salam nggih.
0: Injih.
2: yo Pak tahu yo yo sing rada lali ratu.
0: Heeh.
2: Kaken dicrita Mbak Noyo, Pak Meneng, Bu Arini, Bu Dinyate, Bu Asianti, Bu Sakina, Bu Rukini, Bu Jayu, Jaya Bu Yati, Mbak Andin. Ye, lakin yo mudo, Tuan Agung, Bu Salimah, Bu Salama. Heeh. Bu Kami, Bu Nugroho, lakin Pak Dede sekalian, Pak Suka, Bono, Lajukis, Sang Mamat, Sang Maman, Tiba Tiba Dewa So, Daman, Damin, Iku Bukarno, Mas Dupi, Mas Dupul, Lajukis, Joko Budu, Pak Sabio, kalau lagi, Pak Sabio.
0: Aduh kok pedot iki mah. Aduh pulsane habis boyo iki.

0: Kalau mlebu nek kono sing siaran iki aduh berjuta-juta manusia berjubel di udara.
1: Jane ono apa to yo?
0: Apa-apa ono.
1: Nah, sing
0: munyuk-munyuk.
1: Kok ngono? Kuwi judul lagu.
0: Apa?
1: Iya itu sing munyuk-munyuk itu. Monggo Eyang, lagunya yang mana?
0: Apa to?
1: LDR napa lamunan?
0: LDR ki apa singkatan napa?
1: Layang Donga Restu.
0: Kuwi wae.
1: Oke.
0: Ya.
1: Pokoke sing ana dongane mesti dipilih iki. Salamnya buat siapa, Yang?
0: Buat cucuku yang cantik.
1: Siapa namanya?
0: Olivia.
1: Oh.
0: Sama kamase namanya Yordan.
1: Au.
0: Dan Mbak Yuni sapa asmane ora ngerti.
1: Injih.
0: Lajeng kagem putu ijo sik mesti malis kutit.
1: Waduh.
0: Kita sepe iki opo lho? Njuk Bu Wagianti mau sik pedot dul.
1: Ah.
0: Terus Bu Pak Wening. Mbah Toni iki sapa?
1: Mbah Toni? Oh, Mbah Noyo maksudnya.
0: Mbah Noyo.
1: Karo
0: Mbah Yono. Om Yono. Tante Wagianti. Terus Ki Joko Budu. Terus Pak Sumar Sedayu. Bu Widyaningsih. Bu Sutarmi, Pak Sumar Sedayu. Romo Yuwono Marto Diarjo. Terus Romo Narto Indro Bekasi. Pak Tujo Subagyo sekalian Ibu
1: Inci.
0: Mas Rusto dengan grupnya Omah Gamelan semuanya.
1: Inci.
0: Inci lajeng Pak Bambang Sutarno. Aku dikirimi bola-bali pasti lali. Inci Pak. Terus Mbah Mus. Lajeng menika sakjane kita nggo cedhak mbiyen Pak Sudarmono Panembahan.
1: Injih.
0: Mbiyen kilen panjenengan griya kula Pak Sudarmono kilen persis tunggal pelataran. Lajeng Pak
1: sinten?
0: Pak Pajangan iki sapa?
1: Pajangan Pak Paimin.
0: Ki Joko Budo.
1: Oh, Ki Joko Budo.
0: Lajeng Dimas Kumbokarno iki ya wis
1: lali
0: rada siladane dawa banget. Terus Ki Bandung Bondowoso. Pak Sunardi Mursari. Mbak Ana, ayo apa kabar? Masuk ya, Mbak.
1: Nggih.
0: Nangeni Mbak Yeni. Mbak Andin. Terus Mami Sartika. Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami. Terus Bu Widyaningsih.
1: Iya.
0: Iya. Terus Bapak Bambang sinten Purworejo iki?
1: Pak Sutarno.
0: Iki maringi terus ya nek ngono ngirimi. Terus Ki Rukun Werdo. Terus Pak mau siapa?
1: Mbah Mus.
0: Cucu.
1: Sinten?
0: Sing anak cicak.
1: Hah?
0: Pak Sawiyo.
1: Oh, alah-alah.
0: Nah, mau yang ngarani orang ngono. Terus nak Mas Wawan HK. Kok suwira kepireng kabaripun Mami Sartika, sahabat saya orang tua-tua. Pak Rimbang. Pak Oning mau wis ya ping loro. Terus Bu si sepuhne sapa ya?
1: Sinten?
0: Sepuh. Aduh kok lali. Ya wis. Lali iki njuk kagem sedaya. Nyun pangapunten
1: iki. Injih.
0: Maringi kidunan kula ning kula nika kerep kesupen.
1: Injih, Yang, mboten napa-napa.
0: Mitra Sinorowedi. Mas Yordan Talaksoru.
1: Siap.
0: Ya.
1: Matur nuwun, Yang.
0: Pokoknya sukses buat Anda. Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Kalau cucu wah.
1: Injih.
0: Kaya ge anu baterainya telur.
1: Siap. Matur nuwun, Yang. Oke, cukup ya seterusnya budaya. Ini kan udah mau jam 5 sore. Kalau begitu langsung aja tak cek dulu lagunya. Ternyata nomor kali lamunan ini lagu yang paling banyak di request. Yowis, kalau gitu gak pakai lama, Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Jonathan Alcero pamit undur diri ya. Sampai ketemu lagi di Sukosami Sukos selanjutnya hanya di Prompa.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, ketersediaan dokter di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai masih mencukupi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gregorius Anung Trihadi mengatakan, pemenuhan kebutuhan dokter saat ini masih mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah, baik untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Menurutnya, seluruh puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi ketentuan minimal jumlah dokter yang diwajibkan pemerintah. Beralih ke informasi lain. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bantul masih berlangsung di sebagian besar wilayah. Namun hingga pada pekan kedua Juni 2026, sebanyak 18 satuan pelayanan pemenuhan gizi masih menghentikan operasional dan menunggu proses verifikasi serta persetujuan dari Badan Gizi Nasional sebelum kembali melayani penerima manfaat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan dari total 135 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terdaftar di Bantul, sebanyak 102 unit masih beroperasi normal. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Promo TRRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya budaya pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sinema Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY, ada Bapak Jafar Arifin yang akan mengangkat tema bahasan ngupokoro lingkungan. Sugeng midhangetaken.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

sejak 17 Agustus jam 11 siang berita proklamasi itu diterima oleh pemuda-pemuda kita. Berita proklamasi itu hari Jumat, kemudian diceritakan melalui 9 Jumat. Dari situlah kemudian berkembang sore harinya seorang tokoh pendidikan kita dari Taman Siswa Ki Hajar naik sepeda memberikan informasi bahwa kita telah menikah.

0: Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi di Yogyakarta masih bercokol tentara Jepang dan kedudukannya masih sangat kuat. Sejarawan Darto Harnoko menuturkan, sikap keras kepala Jepang membuat rakyat dan para pejuang di Yogyakarta marah. Mereka ingin Jepang segera enyah dari bumi pertiwi. Perlawanan dimulai dengan pelucutan senjata dan penguasaan perkantoran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia di Yogyakarta.
1: Jam 12 siang berhasil direbut, kantor Cokan Kante itu sekarang gedung negara. Semua pemuda berkumpul. Nah, setelah itu, terus mereka mengadakan satu perkumpulan terus. Ternyata Jepang itu aneh-aneh. Mengadakan pelucutan senjata polisi istimewa di Ngayam. Di Ngayam itu akhirnya pemuda kan meluap-luap. Loh, kalau begitu kita rebut, karena mereka sudah melawan, harusnya menyerahkan. Nah, itulah akhirnya terjadi perebutan senjata dari mulia besar direbut kembali oleh orang-orang kita dari laskar-laskar, dan itu berhasil.
0: Beberapa kantor dan jabatan berhasil dikuasai oleh pemuda dan rakyat Yogyakarta. Beberapa pabrik dan perusahaan juga berhasil direbut. 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa seluruh kekuasaan pemerintah telah berada di tangan Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka pimpinan dan kantor-kantor penting harus berada di tangan orang Indonesia, termasuk Kepala Daerah Yogyakarta yang dijadikan

0: Dapat oleh Jepang, disebut Kokan, harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Demikian juga para petinggi Jepang yang masih berada di Yogyakarta. Pergerakan terus berlanjut. Rakyat Yogyakarta menggebu ingin menyerang salah satu kawasan pusat pemerintahan Jepang di Kota Baru. Sejarawan Darto Harnoko mengungkapkan, sebelum menyerbu kawasan Kota Baru, kelompok-kelompok pemuda mengadakan pertemuan. Mereka menyiapkan sejumlah rencana untuk menguasai markas Jepang.
1: Pokoknya kalau diplomasi dari Pak RB Sutarsono dan teman-teman tidak berhasil, kita pagi hari mengangkat senjata. Nah itulah, persiapan itu dimulai 6 Oktober itu. Pak RB Sutarsono mengadakan satu diplomasi supaya menyerahkan senjata, tidak berhasil, tetap bertahan. Oh, kalau begitu kesepakatan para pemuda laskar-laskar yang ada di Jogja, mereka bersatu padu, ya mengeluarkan apa saja, kabab senjata kita tidak ada, cuma ada bambu lunting dan bayonet dan beberapa senjata genggam pistol maupun Brand Carrier yang dibawa oleh Pak Harto.
0: Oktober 1945, pertempuran sengit melawan pemerintahan pendudukan Jepang di Kota Baru tak terelakkan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Pertempuran Kota Baru.
1: Pertempuran itu 7 Oktober mulai jam 3 pagi. Pemuda-pemuda kita sudah tahu kita merayap dari sektor selatan, sektor barat, sektor timur, mereka bersatu. Yang dari sektor barat di bawah naungan Pak Harto melalui Pingit itu langsung ke sini. Kemudian dari bawah itu di bawah naungan termasuk Pak Idam M. Noto yang mimpin Laskar Rakyat itu betul-betul menggelora. Jadi bersatu padu sehingga pagi itu terjadi dentuman hebat. Pertempuran juga banyak yang meninggal karena kita berani mati, lari nerobos dengan bambu runcing musuh orang Jepang. Pertempuran itu ternyata seperti tidak terencana, tapi karena keberanian.
0: Mendengar bahwa rakyat melancarkan serangan hebat di Kota Baru, Butaiko Pingit segera menghubungi Tentara Keamanan Rakyat dan menyatakan menyerah. Namun Butaiko Kota Baru menolak untuk menyerah. Serangan para pejuang Indonesia pun semakin ditingkatkan. Hal itu membuat Jepang kewalahan dan mengajak berdamai. Para pejuang Indonesia diperbolehkan oleh Jepang memasuki markas. Setelah pintu markas dibuka dan para pemuda pejuang memasuki pintu, ternyata di tempat itu telah disambut tembakan gencar senapan mesin yang sudah disiapkan.

0: akibat tembakan beruntun Jepang. 21 pejuang gugur dan 32 luka-luka. Pejuang Indonesia yang gugur antara lain Ahmad Jazuli, Sabirin, Suroto, Faridan M. Noto, Abu Bakar Ali, dan Idewa Nyoman Oka. Melihat strategi licik Jepang, para pejuang kita mengamuk. Beribu-ribu massa menyerbu markas. Akhirnya pihak Jepang benar-benar terdesak. Pasukan Jepang satu persatu mulai menyerah. Pada saat itu, beberapa pemuda telah berhasil memasuki markas Kota Baru melalui selokan saluran air dan langsung berhadapan dengan Butaiko Mayor Otsuka. Mayor Otsuka akhirnya mau menyerah, asalkan dihadapkan kepada kepala daerah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 7 Oktober 1945, markas Jepang di Kota Baru secara resmi menyerah. Kemudian berkibarlah bendera merah putih di markas Kota Baru.
1: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Nampi sasmito mambet gondo kang amis bacin meracik nani kalamuto bakal nompo cobaning jawoto mijil sokoing pamujan tebak-tebak dodong jalan napas racut busono panitung agem busono prajurit pamit marang poro garwo tedak ngindro prastro mios pungkurang.

den untapaken dumugi ngajenganing wiworo pungkuran tindak temsan atau kandek wonten madyaning alun-alun kaya ngopo kageting tas uning ngi ana prisa ponang tejo darpa suruh.

copo sanoto kageting penggali prisopo nang tejo darpo suro jur iku sasmitaning jagat bakal wonten peperangan purwakane mung sak sodo gedini ki kakedepakan murih ilang saka Pandhulu prandini malah tusak gelugu gedini watak noto Drowati marmane wis tanggap ing sasmito sigro sedagep saluku juga netepi marang darma manungsa angesti marang pangwasaning gaib panitra mandeng pucaing gunung Tursina nekuh lidah kapadhalaken panggan suci angesti tribawana triwilangan telu bawana sekarani yen to kacandra jagate manungsa ana telu wilangane giri luka indra luka lan jana luka nupus ponco indra kang pinangka antaraning genyangane ngaken ciptaning rasa ponco wilangan limo griya wis ngarani catur tunggal kasirnakno sajuga kang kena sidi karo anata mlebu metu napas lir badra hirawana pungkasane nutupi babanawa baban wiworo nawa wilangan songo yen to kaitu nglawe manungsa iku ana songo diwenangke mengolan minep mung sajuga kang dering keparemenga yen sukma jati dering nilar pakurungan eti marang sanata arsa pasang diri senajan wonten tejo darpa suro yen to tinempuh lebur papan tanpa dadi iki mung pinangka lantan pendhawa semanjing prih atin sakwetara nanging yen to katrajang sisip datan bisa kagrayang kurang bejane negara Ngamarta bakal ana bebaya ingin bakal nggawa kedadean raja pati angeti pangwasaning dewa nyacangka ing Bantala ngumbul ngakoso nusup ima imantaka

0: kanca ki ya ana sing apik, atine ya ana sing nyemplungke jurang. Kok ora beda karo dong nang pertapan apa-apa mbah apa-apa mbah. Aku kudu nyah-nyah-nyah kok. Tadyang kepada adine Sembadra kok malah kon ngaku wae pancen. Lambe elek banget. Sencaki
1: ono barat.
0: Senajan to paribasan nggonku mlaku siniban wis kebacut kedengangan. Senajan aku wis ndungkap umurku. Ning aku nyawang wujudmu aku durung bler. Kantya sukma kadang dewa. Ora mlayu saka ngarepan tak pandeng dadi pecah siram.

wis ora usah nulungi aku kowe, Gom. Nek pancen perlu kowe malah golek ogaman yo aku melu tok pentrungi. Tak pikir-pikir kok malah kaya dudu rombong aku. Nek jane asline pancen rombongan sampeyan. Ning kalih tingkah laku sampeyan kula ora cocok. Nika wae adine Janaka IP seduluri Sembadra. Lah kok tok kon ngaku, druhun kula niki ora nglulu, wong tuwa kok dilulu kok ora gelem, ora iso ora ya banget. Konangan lho, ayo dicapi. Kone nek kowe nyolong konangan polisi arep ngijapi dengkulmu. Lah ngomong ya ming maklumi konangan kok. Entak kene nek konangan le ngopo to ngopo. Mula suwi sarwa sing primpen. Konangan sencaki. Lah kok iso ditakoni malah bloko. Nah nundung Sembadra lan mateni Abimanyu. Ah, ayo syukur. Aku malah syukur. Nek wis konangan ki ya syukur awake dhewe ora perlu nggawa abot ya sing karek mangsa bodho karang. Hukum karma kuwi tetep ana. Ngono kan? Arepa kepiye wae ki hukum karma kuwi dheweke arepa bunga-bunga iso nggulung jagat nundung Sembadra besok anakku dadi ratu. Alah, anak wis konangan kok ngono ku ya ming kalek dingak-dingu kok. Nggih ta, Mbak? Prek. Wong edian ora ngono. Aku ki yo tak anggap kalah kau sencaki ngono apa. Burung tau ngerti kemandenku. Sawang ento, Gus, senajan aku wis tuwa. Sencaki iso nggrayang awakku tak meguru karo dhewe.

0: ora kanyono-nyono ana satriya gagah ing teko-teko ngadepake aku kok terus timpuh sungkem karo aku. Jenengmu sapa?
1: Kula lari saking Purabaya, nami kula pun Rembiwat Mojo.
0: Oh, Rembiwat Mojo?
1: Iya.
0: Lah ana apa?
1: Paduka sinten panembahan?
0: Begawan Kunjana Resi saka Kraton Pracima.
1: Kula matur sembah nuwun sanget awit panembahan saged ngawonaken mengsah kula.
0: Mungsuhmu sapa?
1: Sencaki mengsah kula. Sampun wungsa wangsul sauger kula panca karo kaliyan piyambakipun mboten saged kula kawonaken. Nembe menika kula nyawang Sencaki saged kawon.
0: Oh, iki mau mungsuhmu to?
1: Iki.
0: Lah ketok iki yen wujude iki gagah kowe kok dadi
1: yen janipun kula dereng kawon nanging mboten saged ngawonaken panembahan.
0: Oh ngono.
1: Daya menapa ingin kenging kangge ngawonaken Raden Setyaki menawa?
0: Oh. Lah jane kowe iki wis tau kenal apa durung apa isih ana sambung rapete?
1: Mengsah wit alit mengkono.
0: Iki mau janimu yo arep tok pethokke ngono apa?
1: Inggih. Kula yen semerp Sencaki kados ajeng kula pethokaken kula jak Pancakara padha karo ketemu Tatu Lawas.
0: Jur, Pancakara meneh
1: mekaten.
0: Nggonku ngalake karo sing jenenge Sencaki kuwi ngene yo ya. Aku duwe aran Aji Lembu Sekilan. Nggone nglakoni sakjroning 40 dina. Nggone ngesat raga rada rapopo sakjroning 3 dina. Yen sing 40 kurang 3 kuwi ming dahar sega putih lan ngunjuk unjukan putih. Mengko kowe bakal bisa nampa Aji Lembu Sekilan.
1: Lah penyaipun menika sinten?
0: Mara tuwange Janaka.
1: Duh pepunden kula piyambak. Kula menika putra kepinanipun Paman Janaka.
0: Oh, keponakan.
1: Ih.
0: Keponakan. Ha kok karo Sencaki kok mungsuh?
1: Pancen boten akur saklaminipun.
0: Ngono.
1: Yen kula nyuwun kepareng Aji Lembu Sekilan,
0: ya tak parengke besok kapan kowe sowan apa ketemu ana Madukara apa tindak ana Pracima.
1: Ngestaken dawuh. Lajeng kula nyuwun prisa, Eyang. Kula menika saben-saben nyembah tiang sepuh. Sembah menika istunipun menapa wonten werdinipun.
0: Loh, ana. Sembah ku yang diperang dadi telu. Sing nyembah manembah sing disembah. Sing nyembah Gatotkaca, manembahmu karo sing kuwasa. Senajan sing disembah kuwi aku. Upama ta kowe njaluk pangapura karo aku ora wajib mari ngene, aku wajib nyuwunake marang Kang Maha Kuwasa. Mula wajibe kowe sing nyembah, aku sing tok sembah ning isi ning rasamu manembah marang Kang gawe urip.
1: Mekaten
0: iya. Lah mongko

0: aku. Mati aku togo.
1: Urip, urip.
0: Mati aku
1: urip. Mangatus.
0: Wong gendeng. Aku dapusi kok. Lah wong tuwa kok malah kapusan. Adate cok ngapusi.
1: Kok kapusan pribon? Kok iso kapusan pribon?
0: Ketemu karo Kyai Gagah. Ngakune jenenge Rembiwat Mojo.
1: Niku tembungi bener Arimbiwat Mojo. Anake Arimbi sing patutan Rower Kudoro. Purabaya kasatriyane. Yen sing asli Pringgondani niku tilaran.
0: Malah hafal ku.
1: Hafal wae.
0: Dheweke teka-teka ki nyembah roh aku.
1: Mergo sampean matek niku wae to iya.
0: Lemun iki matur nuwun. Saged ngawonaken mengsah kula. Lem niki mungsuhe sencaki. Mungsuhe nek prai cok mesti remi bendina bendina. Ning anggar muni sencaki mara ya mungsu-mungsuan malah boros.
1: Sebabe
0: anak lek nggon totoan ora totoan ning bakmi. Wong edan ora waras. Njur suwe-suwe takon. Aku ya bloko nek mara tuane Janaka. Nakoke tegese sembah. Lek nuduhke ngantek tiring-tiring. Nek ngoten saged nggep-nggep gepok singgol kados dene. Penemban kalian wayah. Lah iya aku mbahmu kowe putu. Derek ngaku nek anak ponake Janaka. Lah nggih. Bar wis ngono kuwi tok penteleng kelakon pendhita sempal bau. Ngantem aku wis ora ana apa-apa kok.
1: Pun mboten malati
0: ra. Diantem duwe ada candak banting. Sencaki le nyembah ibu kan. Ngantemi ora ku der der der. Tiba dene. Kowe mau nggenjling aku ya.
1: Wong semaput kaya kelingan ngono. Nek jane kula niki mboten genjling sampean ning nulungi. Bareng wonten penjan tiba mak kringkel. Waduh, bosku. Kula tubruk ning keseron yuk.
0: Ah, wong nubruk ki ngono nek mau ngono. Kowe iki wong tuwa dapusi. Majeng malih, Mbak. Sisan le remuk lawan. Ajeng mati njing napa kok model.
1: Ajeng mati njing napa.
0: Wong nek wong ora urus ya kaya mbilung. Pendungane elek nek do ngake ora. Ana apa-apa wis. Beda karo do ngake kerejeken kae. Nek muni ora ana apa-apa ki nglitih wae ora. Teka-teka nggo kumpul dadi nggo ning sunggingane nyuwun segede. Ngonoe kaya mesadiya omongake.
1: Menjenengan ndaratur kula monggo mundur
0: ora. Ngger Kunjana Warsa kula
1: bapa.
0: Aku njaluk tulung kewiyak.

Daniro prang kontet saliraniro yen kacandra risang irang tumandang Setyaki mandurat mojo jagat dewa manung iki sing jenenge Sencaki apa sing Gatotkaca melih mripatmu iki sadong garbuji Setyaki ngono kok ya mripat-mripate kowe ngaku sapa Prabu Kunjarawarsa yen pancen kowe isih ana sambung rapete karo pendito manto tak taleni tanganmu karo bapakmu Begawan Kunjono si Babu Sencaki urung baran penantang kowe bisa mutung ke si Gligen Parat kowe bisa menang karo aku nyotoin Satrio Pinjul Waton ora lekat ya pake ono ratu tak glinding ki mestakamu. Ojo mlayu.

Sutrus Nobuto cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal meniko. Mugi-mugi saged datosaken panglipur sak betawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi ngedalaken inovasi ramah lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Dan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuda wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados masyarakat saged nampi manfaatipun. Pawartos salajengipun tembayatan katindakaken antawisipun pemerintah Kabupaten Sleman lan ugi para mitra teknologi awit wontenipun teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Katindakaken program-program pelatihan interaktif salah setunggalipun loka karya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wonten ing pelatihan menika, para pasarto sami sinau anggenipun ginakaken AI kagem mangertosi dos pundi cara damel presentasi ingkang langkung sae lan cara anggenipun damel konten pembelajaran interaktif berbasis digital. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo. Saya Jordan Talaksoro kembali hadir menemani ruang dengan Anda dalam sejenak kenangan bersama. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan melepaskan penat, merajut kembali memori masa lalu melalui alunan nada yang tak lekang oleh waktu. Malam ini, suasana syahdu akan semakin lengkap karena sejenak kenangan bersama khusus akan memutarkan mahakarya dari salah satu diva keroncong terbaik yang dimiliki Indonesia. Sosok yang keanggunannya tercermin murni dalam setiap cengkok vokalnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sundari Sukoco? Sebagai pembukaan perjumpaan kita, mari kita dengarkan tembang berikut ini.

Sundari Sukoco lahir di Jakarta pada tahun 1965. Ketertarikannya pada musik keroncong sudah tumbuh sejak usia muda berkat sang ayah yang juga seorang pecinta musik ini. Di era di mana anak muda lebih melirik musik pop atau rock, Sundari Sukoco setia di jalur keroncong, bahkan berhasil memenangkan festival keroncong di usia remaja pada tahun 1970-an. Konsistensi itulah yang membuatnya tetap bersinar hingga hari ini. Menemani malam hari Anda, berikut kita akan dengarkan tembang selanjutnya dari Sundari Sukoco.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
2: Endaing swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Masih di Sejenak Kenangan bersama, bernostalgia bersama lantunan suara emas Sundari Sukoco. Sutrisno Butoyo, salah satu hal yang membuat lagu-lagu dari Sundari Sukoco begitu membekas di hati adalah karakter vokalnya yang sangat tenang, jernih, namun memiliki power yang pas. Setiap kali beliau bernyanyi, ada kesan anggun dan juga bersahaja yang terpancar dari lantunannya. Beliau membuktikan bahwa musik keroncong bukan sekedar musik masa lalu, melainkan warisan budaya yang memiliki kelas tersendiri. Bagi Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, ataupun juga sedang menikmati malam hari Anda, berikut kita dengarkan kembali lagu dari Sundari Sukoco.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Alunan lagu ini yang barusan saja kita nikmati sekaligus menjadi penanda bahwa kebersamaan kita dalam sejenak kenangan bersama malam hari ini harus segera berakhir. Kurang lebih selama 30 menit, terasa begitu singkat jika kita melewatkannya bersama melodi-melodi indah penuh memori dari Ibu Sundari Sukoco. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan tadi mampu membasuh rindu Anda akan masa lalu, dapat mendatangkan ketenangan dan juga menemani istirahat malam Anda yang indah. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi, tetap cintai musik dan budaya asli Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangi karaharjan kawilujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembag babagan budidaya tomat dan pengolahannya. Lan wonten ing dalem menika sampun sareng kalian kula Mbak Eka Sulistiyawati utawi Mbak Tia. Sugeng dalu Mbak Tia.
1: Sugeng dalu Bapak. Nggih,
0: terus pundi pawarta sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bapak.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Tia sudah kepareng rawuh wonten ing program Mampan dalu menika yang berbagi pengalaman dan juga berbagi inspirasi berkaitan dengan bertani di tengah kota gitu. Lenggah pun wonten Juminahan.
1: Di Juminahan.
0: Ini kan di tengah kota ya toh.
1: Siap.
0: Tapi ternyata banyak yang suka pertanian. Padahal lahannya kan sempit sekali.
1: Betul. Kita hanya memanfaatkan lorong aja.
0: Pengen tahu nih Mbak Tias, apa sih yang menjadi motivasi dari Mbak Tias dan juga mungkin masyarakat di Juminahan begitu yang kemudian pengen bertani begitu?
1: Karena ketahanan pangan itu kan sebenarnya dari kita untuk kita. Jadi sistemnya adalah nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Dengan lahan sempit pun ternyata kita bisa menanam dan bisa menciptakan untuk pangan untuk kita gitu loh. Seperti itu Pak.
0: Ini kalau boleh tahu dari tahun berapa sih Mbak Tias dan juga mungkin masyarakat di Juminahan ini punya inisiatif untuk bertani di lahan yang ada di Juminahan?
1: Tahun 2017-an.
0: 2017-an. Nggih. Waktu itu memang ada lahan yang kosong yang bisa dipakai gitu?
1: Memang ada lahan kosong, kebetulan punya warga yang memang itu mangkrak dan kita bersihkan bedol desa bareng-bareng swadaya, akhirnya kita tanami dan waktu itu diizinkan.
0: Begitu. Atau memang dari warga masyarakat ada yang punya basic pertanian begitu? Matias?
1: Ada, karena kita kan di Juminan itu kan ada yang dari Wonosari.
0: Oh ngatun
1: gitu, seperti itu. Terus otodidak juga waktu itu dengan peralatan seadanya.
0: Ya, untuk memulai itu kan pasti harus menyiapkan lahan. Kemudian kan lahan kan juga tidak kemudian langsung bisa ditanami, kan harus diolah dulu supaya punya unsur haranya biar subur. Betul. Begitu nggih. Langkah-langkahnya seperti apa dulu setelah ada lahan yang kosong dibersihkan, kemudian seperti apa ini Mbak Tias?
1: Kita babat alas. Babat alas itu pasti kerja bakti. Terus kita seperti kita ini di lahan-lahan yang ini apa sawah itu kita bersihkan, kita cangkul, kita irigasi seperti itu, terus kita tanami langsung.

0: masyarakat setempat mungkin yang belum punya ilmu pertanian begitu nggih. Kenapa sih mereka itu antusias begitu nggih di tengah kesibukan masing-masing begitu di warga masyarakat kota Mbak Tias?
1: Iya, karena awalnya kan dari hobi.
0: Nggih.
1: Iseng-iseng tanam-tanam, terus akhirnya kita apa nanam-nanam, kita langsung mendirikan kelompok tani. Nggih. Gitu kan. Akhirnya warga masyarakat bertergerak. Memang awalnya swadaya, tanpa ini kan bantuan dari pemerintah. Akhirnya ngalir aja gitu Pak. Akhirnya jadi tanam-menanam dan kita senang karena bisa diharapkan dari hasil panennya memang untuk anggota masyarakat sekitar di situ, kalaupun nanti sisa baru kita jual di luar dengan harga pasaran yang lebih rendah.
0: Begitu sih. Tanaman apa atau jenis tanaman apa yang di awal mula begitu ditanam di sini?
1: Kita sayur mayur.
0: Sayur mayur.
1: Jadi ada terong, cabai, terus juga kacang panjang, tomat, pernah daun mint juga, bawang merah juga, sawi dan lain-lain.
0: Nggih. Ya. Kemudian kalau untuk pemupukan, untuk irigasi, kebutuhan air itu bagaimana Mbak Tias? Kan di tengah kota mungkin juga tidak mudah.
1: Kebetulan kita ada mudah, kita juga punya Bali RW, di situ kita menggunakan air itu. Terus juga pakai punya kami pribadi juga seperti itu. Kalau untuk pemupukannya memang kita pakai organik juga. Kita bikin pupuk cair juga atau POC dan juga dengan pupuk hewani atau pupuk kandang
0: seperti itu.
1: Kita belinya lewat teman biar harganya lebih murah Pak. Gitu. Di samping itu juga akhirnya kita punya kelompok tani, pemerintah juga akhirnya ada bantuan dan juga pelatihan seperti itu.
0: Nggih. Kan juga tidak mudah ketika bertani itu dinamikanya kan macam-macam begitu nggih. Mulai dari proses penanaman, pembibitan, penanaman, kemudian juga perawatan nanti gimana kalau nanti ada hama, ada ini. Nah, itu bagaimana? Tias.
1: Kalau untuk mengurusnya itu kita jadwalkan.
0: Nggih.
1: Terus kita ada yang mokoi dulu. Tidak banyak, tapi yang paling enggak ada 2-3 orang yang mokoi seperti itu. Terus kalau untuk hama, kita yang simpel-simpel aja karena memang kita swadaya dengan sunlight. Ternyata banyak bapak ibu rumah tangga yang memang tidak tahu kan gitu, dicampur karbol, dicampur serai, kita apa istilahnya, kita rebus, jadi disemprot-semprotin gitu aja. Terus kita juga bikin POC, kita juga kerjasama dengan bank sampah, dengan Eco Enzyme, dengan E4 seperti itu. Atau kita bisa manfaatkan dari cucian beras.
0: Dengan
1: leri itu kita bisa dengan POC-nya itu dari buah-buahan. Nah, nanti difermentasi. Dan juga kulit bawang merah dan bawang putih itu bisa jadi pupuk cair juga.
0: Begitu.
1: Jadi kita efisiensi, selain kita beli pupuk kandang dari teman seperti itu Pak.
0: Iya. Jadi memang ketika di tengah kota dengan beberapa keterbatasan itu justru memantik untuk inovasi
1: kerjasama dengan bank sampah juga seperti itu.
0: Kemudian kalau dari hasil pertanian tadi itu kan ada sayuran dan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar situ. Kemudian kalau misalnya sisa nanti baru dijual di luar begitu. Jenis apa, sayur apa yang mungkin paling favorit begitu nggih di situ Mbak Tias?
1: Cabai
0: gitu.
1: Memang belum banyak mencukupi, tapi kebetulan kalau cabai pasti gitu kan. Terong, sawi, sama tomat.
0: Tomat, kalau dari sekian banyak itu kan, kalau cabai kan mungkin langsung nanti bisa untuk apa? Untuk masak dapur, gitu ya. Sawi juga begitu. Tomat juga seperti itu. Atau mungkin tomat ada olahan-olahannya begitu?
1: Ada. Bahkan kami sudah produksi juga. Jadi ada keripik tomat.
0: Keripik tomat.
1: Iya betul.
0: Itu bagaimana?
1: Ya mungkin orang belum familiar kan, membayangkan tomat itu kan empuk,
0: lembek begitu.
1: Nah kita bikin inovasi, jadikan keripik itu pakai tomat yang hijau. Tomat hijau itu kita nanti iris, kita rajang tuh pakai pasta, kita kasih kapur sirih karena biar kenyal, biar keras. Jadi prosesnya lama seperti itu. Nah akhirnya dari situ kita ciptakan keripik itu berbagai variasi. Ada rasa original, ada rasa keju, barbeque, terus juga sapi panggang, ayam bakar seperti itu. Nah selain keripik kita juga bikin ronde tomat, bajigur tomat, cendol tomat atau dawet selain selai. Nah kita mau merambah ke

0: bakpia tomat juga.
1: Weh, semuanya gitu. Bisa dirambah ini ya. Iya. Kalau jenis tomatnya apa ini, Mbak? Apakah spesifik?
0: Servo yang paling servo. Bagus servo.
1: Servo ya. Itu yang bentuknya besar kayak itu yang agak lonjong gitu atau apa sih, Mbak? Kalau bisa digambarkan gitu.
0: Oh ya, jadi itu agak lonjong, tidak begitu besar juga, tapi pakai yang warna yang lebih hijau.
1: Oh gitu. Begitu. Itu memang warna hijau itu memang memang spesifiknya seperti itu atau memang yang belum matang yang kemudian digunakan?
0: Yang belum matang.
1: Belum matang.
0: Jadi ya, kalau kalau matang itu kan nanti lembek.
1: Iya.
0: Kita walaupun pakai kapur sirih itu akan sangat lama. Sedangkan yang hijau aja kita butuh 3 atau 2 jaman.
1: Nggih.
0: Jadi seperti itu prosesnya. Habis itu masih dibersihkan, masih kita uleni lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Terus prosesnya juga setelah digoreng, itu di spinner dulu.
1: Iya, iya, iya.
0: Baru di oven. Jadi sangat lama sekali.
1: Sangat, ya, butuh waktu begitu.
0: Butuh waktu, iya.
1: Saya pengen agak mundur ke belakang ini. Kalau untuk yang tomat itu butuh waktu berapa lama sih, Mbak? Mulai dari bibit kemudian nanti bisa produksi, apa bisa berbuah untuk kemudian dipanen?
0: Kurang lebihnya sekitar 3 bulan.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Iya, iya. 3 bulan itu baru kemudian nanti bisa dipanen begitu nggih. Dan itu kan berjalan ya nanti kan.
0: Berjalan.
1: Bisa kemudian dipanen dalam beberapa waktu begitu nggih. Nah, menarik tadi itu ketika tomat kemudian bisa diolah berbagai macam begitu nggih, terutama tadi ada keripik tomat dengan berbagai cita rasa begitu nggih. Itu apakah juga sudah kemudian menjadi satu produk yang dijual di pasaran begitu?
0: Iya, sudah kami jual. Kita juga ke kelompok tani juga, terus ke apa istilahnya ke fakultas juga. Di UGM itu juga udah banyak yang pesan seperti itu. Terus kita titipkan ke warung-warung juga. Walaupun memang masih yang apa sih keripik tomat karena memang apa ya, maksudnya dari jenis buahnya itu kan lembek kan gitu. Nah, seperti itu sih. Ini mau merambah ke angkringan yang sekarang.
1: Oh iya. Apakah juga ini, Mbak Tias, ada semacam ketertarikan dari pemerintah melalui dinas terkait begitu ya? Wah, ini ada inovasi nih, kemudian ada dukungan-dukungan apa begitu?
0: Itu dia. Yang kita harapkan adalah sebenarnya kita butuh bantuan tuh seperti spinner gitu kan. Cuman memang kalau untuk apa dari pemerintah itu kan bantuannya berupa bibit selama ini.
1: Oh, bibit
0: gitu kan.
1: Selama ini.
0: Terus mungkin juga kurang familiar juga mungkin dengan adanya siaran ini atau kalau kesa di sini, nantinya harapannya pemerintah juga akan memberikan bantuan yang disesuaikan. Itu aja sih. Terus kebetulan juga mungkin kita untuk promosinya juga masih kurang seperti itu. Jadi masih yang ini awam ya, Pak ya. Jadi masih butuh ngebut lagi.
1: Belum pernah misalnya diajak untuk pameran-pameran UMKM begitu, Mbak Tias?
0: Sudah pernah di Balai Kota.
1: Balai Kota.
0: Iya. Cuman mungkin memang peminatnya mungkin masih yang tomat kok bisa jadi keripik gitu kan. Mungkin juga kalau orang yang beli mungkin penasaran rata-rata begitu. Tapi rata-rata ada yang balik sih, Pak, gitu.
1: Iya.
0: Hanya percepatannya masih
1: Kemudian kalau dari kelompok tani caping tani ini untuk operasionalnya seperti apa, Mbak Tias?
0: Oke, jadi untuk pengurusan operasional kita jadwalkan. Memang kerja di sosial masyarakat itu kan ya ada yang bisa, ada yang enggak. Kita tidak bisa memaksakan walaupun ada jadwal, tapi kita tidak kaku. Jadi masih yang ya sudah, kalau nanti bisa monggo, kalau tidak bisa kita gantikan. Makanya saya sebutkan di awal bahwasanya ada yang mokoi 2 atau sampai 3 orang ya, itulah garda terdepannya. Seperti itu. Kita lebih fleksibel aja karena memang sosial ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan seperti itu.
1: Kalau dilihat dari hikmah punya lahan pertanian yang digarap bareng-bareng itu, apa sih yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih dibandingkan dengan mungkin wilayah lain yang tidak punya seperti itu?
0: Poin plusnya kita punya lahan. Satu, tidak sewa yang jelas. Gratis. Kita bebas berekspresi, swadaya gitu kan. Hasilnya juga kembali ke kita, dari kita untuk kita, seperti itu. Dan enaknya adalah kita bisa bertahan dengan ketahanan pangan dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak perlu ke pasar mungkin. Mungkin waktunya gak efisien ya. Seperti itu, bisa tinggal petik aja. Jadi senangnya adalah kita menginspirasi bahwasannya dengan petani kota yang notabene nggak punya tempat bisa berkarya.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Jadi 4 sehat 5 sempurna tinggal petik aja, Pak.
1: Iya. Yeah. Jadi memang intinya adalah ketahanan pangan itu kan memang ya kita sengkuyung bareng-bareng. Betul. Begitu nih, Mbak Tias. Yeah. Tentu ada harapan ke depan, Mbak Tias, dari kelompok tani Capeng Tani Juminahan ini. Apa sih mimpi besar dari Mbak Tias dan juga mungkin teman-teman di Juminahan?
0: Mimpi besarnya ada, tapi gak mulu-mulu ya Pak ya. Tapi yang jelas kita sudah memulai, kita gak boleh berhenti. Kita tetap harus berkarya karena memang swadaya. Mm-hmm. Cuman kita tidak pernah puas seandainya nanti ada pemerintah yang melirik ataupun ada vendor lain ataupun apa. Harapannya adalah dibantu di peralatannya.
1: Yeah.
0: Kalau mungkin bibit udah biasa ya, pelatihan udah biasa, tapi to be continuing-nya seperti itu. Jadi mungkin dari pengemasan produk, terus ada bantuan yang seperti alat-alat seperti itu. Jadi lebih menginspirasi warga masyarakat, lebih berinovasi, bisa dijadikan income pasifnya mereka.
1: Yeah.
0: Terutama janda, lansia, nah seperti itu. Apalagi sekarang kan sistemnya udah medsos ya.
1: Yeah.
0: Nah itu sangat terbantu. Apalagi nanti sampai pemakingan, terus branding marketingnya bagaimana, kan tentu lebih.
1: Ya.
0: Lagi.
1: Ya, nanti tentu itu kita aja berharap bahwa bisa pemerintah atau mungkin juga pihak swasta melalui CSR-nya begitu.
0: Betul,
1: ya Mbak Tias ya. Ini
0: gitu
1: bisa menjadi pembina.
0: Betul,
1: bagi
0: betul.
1: Masyarakat yang punya inovasi semacam
0: betul.
1: Ini begitu.
0: Yeah.
1: Baik, Mbak Tias, terima kasih sudah berkenan berbagi pengalaman di kesempatan malam hari ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga bagi masyarakat.
0: Amin.
1: Yang lain bahwa masyarakat di tengah kota itu meskipun dengan berbagai keterbatasan tapi punya semangat untuk bertani.
0: Betul.
1: Karena intinya adalah ketahanan pangan menjadi tanggung jawab kita semua.
0: Betul.
1: Dan juga harapannya nanti apakah itu pemerintah atau pihak swasta juga bisa melirik ya.
0: Betul.
1: Kapan-kapan lah main ke Juminahan biar tahu.
0: Siap.
1: Begitu. Nanti bisa diajak untuk bermitra begitu.
0: Iya,
1: Nggih.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Tias sudah berkenan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Nggih, sutresno budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa menika mugi saya Sutan Sahpi Kuno sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuhun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara Seno Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga melalui streaming di rri.co.id. Malam hari ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Cantik ya, 2026. 06 2020 26 lagi gitu ya. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat, berbahagia, dan senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang ada bersama keluarga. Saya Miska Mabudi temani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada beberapa mata acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada mini drama legenda, dilanjutkan dengan Sigara Nonce. Pukul 21 hadir Mi Pop Jowo, dan di penghujung perjumpaan kita hadir Monco Warno Budoyo. Itulah mata acara yang kami persembahkan untuk Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tanggal 26 artinya beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Juli, meninggalkan bulan Juni ya. Perjalanan di tahun 2020 akan segera kita lewati, kita masuki di pertengahan kedua ya di tahun 2026. Baik, sekarang kita segera temani Anda yang di rumah, yang dalam perjalanan, yang beraktivitas, maupun Anda yang sedang memanfaatkan waktu bersama keluarga, berwisata, bisa jadi karena libur sekolah sudah dimulai untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk Jogja mungkin Senin ya, baru mulai dimulai libur sekolahnya, alias libur panjang. Silakan Anda bisa membagi, merencanakan segala sesuatunya untuk mengisi liburan sekolah dengan hal yang positif, bermanfaat, dan tentunya bisa berkumpul bersama orang-orang yang Anda cintai. Mini drama legenda akan segera kami hadirkan. Kali ini hadir dengan judul Si Bugu Yang Pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Ma, Ma, Ma."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Ma. Ma."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Ma? Emang gak bohong kan, Ma?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Wow, ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si buku sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Demikian legenda si Bugu yang pandir. Sampai jumpa.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudrasno kita sambung kabayan Suminitra Melegenda kan dicarya si buku yang pandir. Salasipun kula daraken wonten ing kiaran Sekar Rinonce Rinonceing teman-teman campur sari pada kabayan so agak panjangnya untuk kita bu songon dalu.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno butuh ngrejeki panjenengan ingkang dalem menika nembe napa kemawon. Badhe katuraken tembang-tembang campur sari wonten ing giaran Sekar Rinonce ingkang badhe ngapiarso wonten ngleluri budaya ugi tak enteni.

Sutresno budaya sampun kawiyar sonje wonten leluri budaya kalian tak enteni. Sutresno budaya menika mbepile wonten ingkang sampun napa nggih terima rapot ngeten hasilnya mudah-mudahan memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun belum sesuai dengan yang diharapkan tentu saged dipun tingkatakan malih anggenipun sinau jadi belajar mungkin ada nilai-nilai yang belum sesuai yang dengan yang diharapkan monggo kemawon atau yang besok baru menerima rapot sih mudah-mudahan hasilnya yang terbaik seperti yang Anda harapkan. Kalau yang malam hari ini memasuki kota Jogja untuk menikmati tempat-tempat wisata ingkang wonten kota Jogja mbok pilih ugi ingkang wonten daerah kawatangan pun wonten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman ngaten nggih. Menawi Sleman tentu panjenengan ingkang ngersakaken berwisata di seputaran lereng pegunungan ngaten nggih, di dataran tinggi, di lereng gunung ingkang ngersakaken wisata wonten ing pantai, laut ngaten berarti wilayahipun nggih Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo ngaten nggih. Monggo panjenengan pilih piyambak ingkang sagedipun menapa nggih kunjungi ngaten bersama keluarga terutama yang dari luar daerah. Silakan juga yang melintas di jalur-jalur kota diperhatikan rambu ngaten nggih karena beberapa jalan misalnya bis pariwisata tidak diperkenankan gitu nggih, bisa cari jalur yang lain. Kemudian kantong-kantong parkir juga bisa di apa? Dicari sesuai dengan yang sudah dipersiapkan oleh pihak-pihak terkait. Nah ingkang badhe berwisata ning menika musim kemarau nggih ampun ngantos supen jangan sampai lupa untuk yang ingin berlibur di musim kemarau tentu Anda harus membawa banyak bekal nggih mulai dari air minum nggih karena siang hari cukup panas nanti panas terik ngaten agar tidak menopongi dehidrasi tentu panjenengan kedah betul tapi ngasto air minum yang cukup ya karena apalagi yang berwisata di luar ruangan ugi kenakan pakaian yang nyaman ngaten berbahan ringan ingkang bahkan ingkang sakit menyerap keringat ya tentu menika sesuai dengan fungsinya dan memang karena cukup panas di luar ruangan bisa jadi panjenengan batas tempat-tempat wisata alternatif nggih tempat-tempat wisata ingkang wonten dalam ruangan nggih kados to museum ngoten nggih utawi tempat-tempat perbelanjaan wonten kota Jogja wonten museum wonten pusat perbelanjaan ugi tempat-tempat yang lain monggo kemawon panjenengan saged milih tempat-tempat ingkang badhe panjenengan tuju ngoten nggih. Assalamualaikum, wangsul wonten tembangan, wonten sayang kalian Sekar Dewondaru.

0: Caraka, Jata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Sampun kabiyar sewonten sayang kalian Sekar Tewon Daru Agam kiaran Sekar Rinon Cendolo Meniko Kita kita pungkasi nji Menunggu lagu ningkang pungkasan Meniko wonten Ojo Lami Sasampunipun Temu ingkang pungkasan Mangi kula wangsul maling Rasanya pajaran wonten ing kiaran Mi Pop Jowo.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saudara Senom, Putra Sugeng Dalu, Sugeng Pinangi Male, wonten ing kiaran Mi Pop Jawa lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Dos bundi pawartos panjenengan wonten wekdal dalu menika. Mugi kasarasan kepenuh jenggan ugi kabagas warasan tansah kasariro kagem panjenengan. Saya menika panjenengan ingkang wonten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja, Gunung Kidul. Ugi panjenengan ingkang wonten pundi? Saking wontenipun jih wonten Magelang, Purworejo, Klaten, ugi kagem panjenengan sedaya ingkang badhe dalu menika saged medhangetaken program 4 RRI Yogyakarta. Lagu-lagu pop Jawi, Kapi Arso, badhe katurakan kagem panjenengan tubuh kita Pusto Sundalu. Tentu semoga kagem panjenengan ingkang ngersakaken lakon remen kalian lagu-lagu tuwai tembang-tembang pop Jawi, sumangga saged rawuh miyos wonten gangsal sekawan 333 ugi WhatsApp 0895014410666 nggih. Nah, lagunipun sampun kacawisaken menika wonten Abang Lambe, Aku Kang Lagi Kangen, Ojo Dipaksa, wonten menapa menika, Ojo Nekat, Opo Tumon, Andong, Amitami, Toa Ayo Bangun, Ojo Kesusu Nesu, Ojo Ngece, Kalian Ajuma, Ugi Ono Siji. Menika lagunipun nggih. Ingin ngerjakan lagun langsung kemawon kula tampi gangsal sekawan 0333 Sugeng Dalu Mi Pop Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Langge, wis yo gantian. Tumben biasanya pun lilir kok dereng. Oh, nggih. Mangke wonten Santi Suaran. Langge, monggo. Napa? Andong, Andong. Nggih. Oh, nggih Andong, ngagem sinten?
1: Sinten? Sinten?
0: Heh? Oh, Ibu Sri Utami. Sami-sami nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yu sira pinggih wonten Puluhan Serandaan, matur nuwun sanget sak wingipun Sugeng Dalu Mi Pop Jawa.
2: Sugeng Dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo Romo Haji. Pripun? Langgih napa mboten pengaosan nggih wonten dalem.
2: Rapat
0: ning ngaten. Oh, rapat ngaten. Oh, nggih, monggo. Mersakaken lagun menapa menika?
2: Yang nomor kalih wae napa?
0: Nomor kalih wonten Aku Kang Lagi Kangen.
2: Ah, nggih niku mawon.
0: Agem sinten?
2: Wonten ingkang kanca-kanca sedaya.
0: Nggih.
2: Dilun salam.
0: Agem sinten?
2: Dijo Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Arini.
0: Nggih.
2: Pak Yanti, Sakinem, Yayu, Rupini kalau macam nuwun, Mbak Ana, Mbak Andin, Lajeng, Mbak Bejo, Utami, Ibu Nugroho, Bu Salima, Bu Salama, Bu Ridwan Agung, Ibu Mudo, Mato Saronto, Pak Kijo sekalian, Pak Sukap, Lek Gono, Bantung Bodewoso, Mbak Aman, Mbak Amin, Kang Amat, Kang Aman, Pak Timiti, Mas Jumur Mang Yudi, Ki Kumbakarna, Joko Budu, lajeng Mbak Sarya, Mbak Sarjito, lajeng
0: Cinten,
2: Puji Brahya Ito, lajeng Parugun Merdo, bisa lali Parugun Merdo.
0: Mungkin buatan, ki.
2: Lajeng Mbak Dosan Sembako, Mbak Najmo Sari, Pak Haji Suryo, Bu Bibit, Bu Suhari, Pak Suhari, Bu Sriwi, Mas Yanto, Sudoyo Mas Yanto, Lajeng Pak Purgendeng Rejo, Pak Sutarno, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Pak Purgendeng Rejo, Pak Narto Indro, Pak Skandar Rejo, Pak Kang Giono, Yukubra, Yubarini, Lajeng Pak Yono Mato Jasko, Pak Supoyo, Mas Ardi Raden dan Mas Diponco, Pak Rimbang, Mbak Nawi, Pak Azhari, Pak Gading, Lajeng Pak Mus Tanjung Pinang, Pak Kampuk, Pak Rungkut, Lajeng Ugi, Mbak Jati, Mbak Giman, Pak Dipaimin, Pak Sumar, Pak Karsifi, Bu Sukab, Pak Sagio, Pak Mbak Suro, Pak Sri Katon, lajeng Pak Wan Aga, Mas Goro, jadi Pak Suwardi ya, Tepang, Pak Mulati Sato, Pak Mudiono,
0: Setyo kemawon rumaji iki. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumaji ngadiane wonten bayan matur nuwun. Saminggingipun sugeng dalu mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mas Miska.
0: Inggih, sugeng dalu iki kula sehat panjenengan sehat.
3: Derek rumen sehat Mas Miska.
0: Sinten menika?
3: Mriko.
0: Pribun. Wae Kang Jono.
3: Sagi.
0: Hoi Kang. Pak Sagio sehat Pak Sagio.
3: Berkah.
0: Alhamdulillah. Pribun sama serame mboten iki mulai liburan sekolah. Oh dereng rame.
3: Dereng.
0: Oh biasane liburan lagi rame to.
3: Pak kenten-kenten ya Mas.
0: Lagune napa niki?
3: Lagune Abang Lambi.
0: Agem sinten?
3: Kagem tunggal kagem Bapak Adinya Biyono wau.
0: Nggih.
3: Tata sehat. Kalih dituju. Yusipun Agung Yumudo.
0: Nggih.
3: Utami Pak Yanto Pak Jono Grogo, Pak Toro Mas Renggo. Mbak Suro Trisek.
0: Nggih.
3: Ya Yu para Trisek. Bapak Sukardi wonten RT Tunggal.
0: Nggih.
3: Ibu Wadianti, Mas Ipul, Mas Mamat, Ibu Yang Wakil, Ibu Tengokjo,
0: Bapak
3: Sar, Ibu Jatimoyo, Ibu Sarmi, Nungan Baru,
0: Ibu
3: Sirup, Kali Ibu Mato Saronto, Kali
0: Sinten,
3: Ibu Sudagyo,
0: Pak
3: Noyo, dan Pak Yono, Pak Sumardiono, Gagan Ibu Gati, oleh Pak Sumasek Dayu, oleh Pak Neni Adaran, oleh Mbah Wadi
0: dan
3: Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Tirto Moyo dan Ibu Bulkarno, Pak Paimen, oleh Ibu
0: Cinten,
3: Pak Najmo Sari, Mbah Glendi, Joko Budu, Pak Ponta, Pak Supoyo Klaten, kalih Ibu Sri Monjali, Pak Tupar lan Mas Ria, Pak wonten sami galuh niku, Pak Untung.
0: Pak Untung ingkang wonten sami galuh, nggih.
3: Ingkang pengasan kagem Yu Sokro.
0: Nggih.
3: Kami semua dan nanti tinggal di hari
0: ini. Nanti. Nggih, Pak Sagio sami-sami sugeng dalu, Pak Sagio ingkang wonten sami nggih. Setunggal malih salajengipun sugeng dalu mipop Jawa.
4: Sugeng dalu mipop Jawa Mas Miss Kambang.
0: Monggo. Sehatan iki napa rada flu napa bindeng-bindeng napa pripun? Wong udan yo ora, kemarau yo genah, kok yo bindeng. Monggo jaga kesehatan.
4: Nggih.
0: Napa niki lagune Bu Agianti?
4: Napa niku mari kangen?
0: Mari kangen. Aku kang lagi kangen.
4: Oh. Gini kau lo, aku lagi kangen kali Mas Miskam itu.
0: Oke, kalau begitu. Agem sinten?
4: Agem niku wau Kang Sragio.
0: Nggih.
4: Sama ngadiono Rama 7 kalian 7. Lajeng Mbah Giman. Lajeng Mas Toro wonten ing Manis Renggo. Bu Pak Rimbang, Pak Sukap, Tutukap, Bu Atun, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Bunda Twijo, Mbak Noyo, Lajeng Simetrian Gemes, Lajeng Kikumbo Karno, Ki Joko Pudu, Dimas Surotrisik, Mas Asipon, Lek Gono, Mbah Yono Wirasabda. Sayoki kagem sedayake mawon.
0: Sedayake mawon inggih. Siap.
4: Kangen napa-napa niku.
0: Aku kang lagi kangen nggih.
4: Sesuwera ketemu Mas.
0: Lah nggih, pun mantun nuwun sanget nggih.
4: Nggih, nuwun nggih, Mas.
0: Sami-sami Bu Agianti ngawonten Wareng Wonosari Gunung Kidul. Sugeng dalu. Mbak Poppy sugeng dalu Mas Mis kami nggih, wol niki wau we wau je. Oh nggih, wau ekos moring kang karji leres wau je pas sekali nonce. Sugeng dalu punani bajuri, atur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Bu Bu Sri Ponagung, Bu Anja Semoro Yumudo Putu Wijo, Bu Ayu Sedoyo Ayu, Eyang Sas Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Koprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wandaga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Uki Mbak Kio yang wonten ngluar, matur nuwun saking punani bajuri nggih, matur nuwun Bu Nani bajuri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbah Jenggot ingkang wonten kidul studio lagunipun Abang Lambe. Kinten agem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Hernawi, Pak Suharjo, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, sugeng dalu, sugeng laras, matur sembah nuwun. Sami-sami Mbah Jenggot kidul studio. Sugeng dalu Romo Narto Endro ing wonten Bekasi Jawa Barat, atur salam kasugengan Sokar Hayun kagem Ibu Badari Umo Bu Widyaningsih, Piyu Siro Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono Mas Diarjo Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Sunati Mursari, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Poncosari, Yang Sasmito Murti, Ibu Andri Sendowo, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Yumudro, Mbak Kanaya, Mbak Yeni, Pak Ajing Adiono, Mbah Yono, Pak Tupar Ki Joko Bodo, Pak Wening, Mbah Jati, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Kang Giono Kalasan, Soal Kagem Sedoyo Kemawon Agem Mas Miskam Sugeng Ayai Gati Ngantus Paripurno Ing Samangke Soal Sugeng Dalu Matur Nuwun. Lagunipun Abang Lambe, matur nuwun. Romo Narto Endro setunggal malih menika kinten voice note saking Ibu Dwijo ing wonten Karangmojo Suwangga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.
5: Bangun ingkang timbang bangun menapa menika ingkang mawi
0: bangun. Ayo bangun
5: nggih. Salam spesialipun kagem Bu Yayuk Kweni. Kangge atur sugeng dalu Bu. Kula mboten saged sowan via telepon ya wonten mergi. Matur nuwun
0: nggih.
5: Pak Miskam
0: sami-sami budhe dalu ki agem Ibu Tuwi Tuan Karang Mojo menika nembe wonten acara nggih mobil jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Sedengipun kula waos malih ingkang sampun kinten basa ugi kinten utawi rawuh wonten gangsal sekawan 333 sakmenika katon lagu rumin wonten Androng kalian aku kang lagi kangen sumangga. So,

0: Sampun kapiarso wonten kalila kunci andong kalian menopo meniko aku kang lagi kangen monggo mugi-mugi lakon meniko sampun menopo menci menjadi obat yang lagi kangen seorang karena mungkin ditunggu-tunggu belum pulang ya karena libur sekolah mungkin yang kuliah atau sekolah cukup jauh kemudian terima rapotnya sudah tadi tapi belum pulang atau belum sampai di rumah atau besok pagi mungkin atau di pekan depan ya atau ada saudara yang dari jauh gitu ya karena kangen ingin datang bertemu dengan sana saudara family gitu ya. Baik, tasih wonten lagon menika lagonipun tasih wonten Abang Lambe ayo bangun ojo dipaksa ojo nekat apa tumon amit-amit ojo kesusu nesu ojo ngece ajuma kalian ono siji ingkang ngersakan lagu ngintun salam gansal sekarang 3-3-3 sugeng dalu mipop jowo
1: sugeng dalu mipop jowo niki saking Lopati
0: Pak Sawiyo pripun Pak Sawiyo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kok mboten dolan mulih ten ngene lek kono?
1: Mboten niki pun kali dalu mung capek niki.
0: Oh, lha nggih napa? Napa tebih kaya?
1: Mboten nameng setengah kilo.
0: Setengah kilo. Lha nggih klinong-klinong ngoten niki dolan ngoten yo. Konco lawas. Oh, saya nggih monggo istirahat kemawon. Napa lagune niki?
1: Lagunipun Abang Lambe niku.
0: Abang Lambe agem sinten?
1: Agem
0: Sami-sami Pak Sawiyo ingkang wonten Lopati. Sa wingi pun sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo Kang Jono. Kulo sehat Kang Jono sehat nggih. Alhamdulillah ngersakaken lagun boten Kang Jono. Napa?
1: Tapi napa?
0: Abang Lambe nopo ayo bangun nopo ojo nekat ayo bangun agem sinten nji nji nji Nenten Kang Jono. Ji monggo Kang Jono sama salajengipun sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa monggo.
0: Monggo Mami Sartika.
1: Kula maca nekat.
0: Jenenge aja nekat ne pripun? Oh, mboten to. Nekat yo ora apa-apa, mbon.
1: Assalamualaikum
0: saya guru Bang.
1: Sehat selalu.
0: Sehat alhamdulillah, mugi tansah sehat ya Mami Sartika. Sehat bahagia mulia ya ta.
1: Iki wau kagemben sinten?
0: Wonten Kang Jono.
1: Kang Jono nggih saking Kang Jono kali. Anak adik waktu itu dia waktu itu.
0: Nggih.
1: Saya putri to. Pak Wawan Saka, Mas Rian Bayek, Mas Pak Yanto, Joyo Yanto.
0: Nggih.
1: Yo kagem Kak Diweneng terus Pak Sutar Brasilan, Bambang Sutarno, Pak Romo Yu, Kang Sas, terus nanti Pak Curi, Mbak Sri, Joyo Sri, Mbak Yayu, Joyo Yayu, Ayu Cikweni, terus Mbak Anggun, terus Mbak Siman, Mbak Sisito, terus Rasem, Mbak Sisupatri, terus Kakak Mbak Iya, Mbak Tias.
0: Iya.
1: Mbak Supriyanti, Mbak Supriyanti, Mbak Kakang Prayogi, Kakang
0: Setuju kemawon. Sami-sami, Gimami Sartika, Glisat Minggir Sleman, Sugeng Dalu Mi Pop Jowo. 321 jatuh inggih kalian sinten
2: Darsono Pindil
0: wewe ke Pak Darsono sehat Pak Darsono
2: ini pun perkembangan saya
0: alhamdulillah dari temen monggo Pak Darsono ngerusakan lagun menopo boten
2: ini kalau dari Pak Haji ngaji ano kemawon
0: oh ngaten aku kang lagi kangen kalau mau sampun jih kinten salam agem sinten.
2: Salam kagem Pak Haji Ngadiono lan sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Ngadengan. Rahayu
0: wilujeng. Amin.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Darsono ingkang wonten pindul. Sugeng dalu ingkang kintun WhatsApp menika wonten Ibu Pipit Sugeng dalu Mas Miskam. Lagunipun aja ngece nggih. Kintun agem iku Mbok Karno Pak Depa Imin Pak Yanto Pait Bulegi Ki Rukun Werdo Ki Resi Seto Ki Joko Bodo Pak Tujuh sekalian Pak Haji Ngadiono Pak Tri Sengkan Pak Puji Graito Pak Sarjio Pak Supoyo Mbah Noyo Mbah Yono Pak Bambang Pak Sagio Mas Ipul Pak Demartin Bakulan Wetan Mbah Uti Marto Bakulan Bu Anjas Moro Budi Tuwijo Bu Wagianti Mami Sartika Buyu Nani Bajuri Bu Yayu Bu Sri Utami Yusrum lan sedaya kemawon agem asmis kang matur nuwun. Mugi tansah sehat rejeki lancar nggih. Matur nuwun sanget Bu Pipit. Salajengipun Mas Anas nggih, monggo.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa sugeng dalu Pak Miskam Pak Budi menika kula Mas Anas saking Bangun Tapan Bantul di Pak Miskam. Kula wonten ing dalu menika tembangipun aku kang lagi kangen nggih Pak Miskam Pak Budi kula salamipun kagem sedaya kemawon para pandemen RRI program Mas Kawan mugi-mugi wonten ing dalu menika ingkang nembe pakarian utawi ingkang nembe istirahat mugi-mugi saged dipun paringi kesehatan kebagas warasan lan mugi-mugi Gerami Pop Jawa menika saged ndadosaken panglipur ngaten niku kewan iki Pak
0: Mas Anas
3: sugeng dalu
0: sugeng dalu Mas Anas pengendapan nggih Sugeng dalu mi pop Jawa, sugeng dalu Mas Miskam Pak Budi nyuwun kapunten lakon apa tumon nggih. Ingkang dipun kintunaken salam sedaya pamidhanget mi pop Jawa, prompat dari Yogyakarta kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika. Sinambi ngaso, katur pun sugeng mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dari pun sugeng tugas antus paripurna mangke Mas Miskam matur nuwun saking Ibu Ningsih ingkang wonten Wonosari. Mas Sugeng Dalu, salam sehat, sugeng tugas lancar sakinipun amin. Lagunipun dereng bonceng kemawon, salamipun kagem Kirukun Werdo Pak Tujo Subagio sekalian. Pak Bambang Sutarno, Romo Haji Ngadiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Mbah Suro Trisik, Mas Yudi Biyo Kweni, Bayu Paris, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Nugroho, Bu Rubini, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Widyaning sih. Pria gini pun agam sedaya pamidhanget matur nuwun. Sami-sami Pak Damaskus. Sugeng dalu mi pop Jawa kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nireng regengaken kintun kagem ingkang sami rengaken mi pop Jawa lagunipun derek matur nuwun Mas Sugeng Pak Budi sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Panembahan. Sameneika kaduraken lakon nggih. Wansun wonten tetembangan wonten Abang Lambe kalian ayo bangun. Ingkang ngersakaken rawuh miyos monggo mangke nggih wonten kersane karo 333 ki WhatsApp 0895 0144 1066 Abang Lambe ayo bangun. Sumangga.

0: Kenapa sih dari tadi yang ngerjain masih aja dapat segini? Kopinya nggak ngaruh deh kayaknya.
1: Ya kawan muda, nggak kerasa ya sekarang udah jam 12 malam nih. Ayo ngaku siapa yang masih melek dan masih begadang buat ngerjain tugasnya. Seperti kata Bang Haji Roma Irama loh, begadang jangan begadang.
0: Ya kalau tapi kalau harus begadang tiap hari ya gimana?
1: Jangan sering-sering. Begadang gak harus tiap hari kan? Karena begadang gak baik loh buat tubuh kamu. Yang pertama nih bikin susah konsen. Terus makan gak teratur, daya tahan tubuh kamu juga berkurang, dan masih banyak lagi akibat begadang yang gak baik buat tubuh.
0: Aduh mas, kamu kok perhatian banget sih, sampai ngingetin buat jaga kesehatan. Tapi masnya sendiri juga begadang.

0: Sudrasno budaya panjenengan tasih midhangetaken mipom Jawa lumantar program Obat RRI Yogyakarta. Sampun ngapiyarso wonten Abang Lambe kalian Ayo Bangun. Tasih wonten wekdal kemajuan ingkang dalem menika ngersakaken lakon kinten salam. Kansel sekawan 0333 kiwacam 0895 014 1 0 6 6. Lakun yang pentasi wantan opo tumon, ojo ngece, ojo nekat, ojo dipokso amit-amit, ojo kesusun nesu kalian ajuma uki ono siji menikon lakun ipun. Sugeng dalu Pak Azhari ngawonten mantingan. Sugeng dalu mipop jawa mas miskam kulo Pak Azhari mantingan nyuwun lagu apa tumon kinten selama gempu serutami Budwi Jobu Wagianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Mbak Wakit Kron Bapak Jingadiono Pak Yanto Candi Abang Pak Rimbang Pak Tri Arjito Yusiru Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipolan Kagem Sedoyo Pamidanget Prombat dalu menika matur nuwun sami-sami Pak Azhari ngawonten mantingan. Salah jengi pun Pak Supoyo voice note sumonggo.
1: Sugeng dalu minji
0: sugeng dalu ki Pak Supoyo inji
1: pesarasan wonton ing penjenengan lantan sama mangiru jeki londere lakun pun manut kagem Pak Narji Mursari Pak Poro Pak Sudar Pak Untung Pak Damaskus yang buas Romo Yu Pak Sagio Kirukun Rodo Kiwawanaka Kirimbang Kitupar Kumbokarno yang buas Mbah Suro Bu Wagianti Wareng Bu Supriyati Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Legi Bu Sri Semawon Bu Mudo Bu Anjasmoro Bu Yayu Bu Yanuarse Pak Tupar Bu Resi Seto Bu Pipit Bu Siwi Mas Giyarto Mahapardi Lan kagem sedemawon
0: sedemawon matur nuwun kagem Pak Supoyo sugeng dalu mas kagem sugeng makaryo kiwi sugeng napa ni ugi Bagas Waras nggih kinten kagem Mas Toro Manis Renggo Pak Kasiono Mbak Surotrisi Mbak Pak Noyo Pak Supoyo kadir layar Pak Mas Anas Busalama Pak Tupar ugi kagem Mas Biskam salam bagi Mas Yosep nggih salam kembali nggih salam kembali kagem Mas Yosep kalian Mas Enugi kalian Ibu Tuti ngemonten Joko Yudan matur nuwun. Salah jengipun wonten Pak Kasiono sumangga.
2: Mi pop gula Jawa.
0: Mi pop Jawa nggih.
2: Dalu Mas Miskam Pak Budi.
0: Monggo.
2: Kula Pak Kasiono mulai
0: Pak Kasiono.
2: Kintun salam. Katur Ibu Tuti Joko Yudan. Ibu Tini Niti Prayan. Ibu Anjasmoro minggir, Ibu Mami Sartika minggir, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sak wetan kampus isi,
0: Inji.
2: Ibu Dwijo Karangmojo, Ki Rukun Werto Dairo Mamaryono wonten ing Mejing Wetan, Ki Rici Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Kadungsari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing

Suhu tersenam budaya rahni metalingga winata sekolah pungkasi ini bagian wonten-wonten dalam menikah wonten ing kiaran Mipop Jawa. Mungkin-mungkin lagu dalam menikah saat kita terus panggil peruki jam bisa kembali dengan studio matur nuwun kemajaran ingkang sampun rawuh bisa wonten kansel sekarang 3333 ki WhatsApp 0895 0144 1066. Minangka lagu ini kampung kasan wonten ojo dipaksa. Mungkin-mungkin sakit pinangi bali wonten ing kiaran Mipop Jawa wekdal candhaipun. Matur nuwun sugeng dalu sumangga wonten ojo dipaksa.

Luwun sutresno butoyo ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian adicara Santi Swaran ingkang dipun pimpin Ki Poniti kanthi swantening waranggana nyingatirah sak kanca dalu menika badhe ngaturaken gending-gending Santi Swaran lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, gending pamuka sampun suwuk tumuli badhe katuraken gending ingkang sepisan. Bawa sekarageng kumudas moro dining sederek Sumanto, katampen gending Jonggolono, laras pelok patet 6. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun, kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampangina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bawa sekarageng kumudas moro dining sederek Sumanto katampen gending Jonggolono laras pelok patet enam. Sutresno budaya gending sak lajengipun tumuli badhe katoraken bawa sekarageng Sudiro Warno dining sederek Misman Wiono katampen gending loro tangis laras lindru patet songo.

0: bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun mboten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

0: duwe kegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat. Bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere nemu maleman.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bawa sekar ageng retno asmoro dining sederek widodo katampen gending kembang kapas laras pelok patet 6 tumuli badhe katoraken bawa sekar ageng condro kusumo dining sederek widodo katampen gending cangklek laras slendru patet 9.

0: Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan, angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya, semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika mboten badhe dumugi mboten badhe gayuh infinitum.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk bawa sekarageng Condro Kusumo dining sederek widodo tatampen gending cangklek laras lindru patut songo. Gending salajengipun bawa sekarageng Condro Wilosito dining sederek Misman Wiono katampen gending Kiswo laras pelok patet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkeng dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Bawa sekarageng Condro Wilosito dining sederek Misman Wiono katempen gending Keswo laras belok patok sampun suhu tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun
3: gending rondo nunut laras lindru patet manyuro sutresno budaya sugeng.

Sutresno Budaya sampun suhu gending rondo nunut laras dendro padat manyuro tumuli badhe katuraken bo sekarageng cipta moyo dening sederek widodo katampen gending kinjeng trum laras pelok padat barang Sutresno Budaya sugeng.

Sutresna Budaya sampun suwuk bawasa karageng Ciptomoyo dining sederek widodo katampen gending kinjeng trung laras pelok patet barang. Tumuli badhe katuraken bawa sekarageng tepi kawuri katampen gending boyong laras lindru patet manyuro. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz, program 4 RRI Yogyakarta, meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno, Budha, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Sabtu Kliwon 27 Juni 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan niti kabecikan agama Kristen dengan tema di pagi hari ini, kasetyan lan karakter Kristiani andap asor kados Gusti Yesus, yang akan disampaikan oleh Berita Agus Sambara. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali di acara siaran Batik Kristen yang berjudul Kasetian lan Karakter Kristiani Andap Asor Katos Gusti Yesus. Nggih, ini saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia nggih, yang artinya setia dan rendah hati seperti Yesus. Sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan lebih lanjut. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan melalui RRI. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami semuanya. Berkati Bapak Ibu pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa menyertai dalam setiap kegiatan aktivitas. Kasih penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat Bapak Ibu pendengar. Terima kasih, berkati semuanya. Tuhan menjadi penolong, menjadi jawaban doa bagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kembali lagi dalam siaran RRI Batik Kristen dalam tema setia dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Saya akan mengambil sebuah ayat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 29. Saya akan bacakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di zaman sekarang, banyak orang ingin terlihat hebat, dipuji dan diakui. Di zaman media sosial ini membuat banyak orang berlomba menunjukkan siapa yang paling sukses, paling keren, dan paling kuat. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Ia adalah Raja segala Raja. Namun hidupnya penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kerendahan hati dan kasih. Yesus tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan sampai akhir hidupnya di kayu salib, Yesus tetap setia kepada kehendak Bapa. Kesetiaan itu tetap taat walau tidak mudah. Kita ambil sebuah ayat dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus setia bukan hanya saat dalam keadaan baik saja. Ketika menghadapi penderitaan, penolakan, bahkan salib, ia tetap taat kepada Bapa. Seringkali kita manusia setia hanya saat semuanya terasa nyaman. Setia melayani saat dipuji. Setia berdoa saat ada masalah. Setia ke gereja saat hati kita senang. Tetapi karakter Kristen yang sejati terlihat saat kita tetap berdoa walaupun lelah, tetap jujur walaupun rugi, tetap mengasihi walaupun disakiti, tetap melayani walau tidak dihargai. Terasa tidak mudah Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih. Cuma Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat dan sangat luar biasa bagi kita. Di saat dia didera, dia disakiti, dia tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti dia. Bisa memaafkan. Di saat dia disakiti, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berdoa. Tuhan tetap memberi contoh yang baik kepada kita. Kesetiaan bukan tentang perasaan, tetapi tentang komitmen kepada Tuhan. Berikutnya, kerendahan hati membuat kita dipakai Tuhan. Di dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, tetapi ia membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah pekerjaan seorang pelayan. Dari sini kita belajar bahwa orang yang benar-benar besar di mata Tuhan adalah orang yang mau merendahkan diri. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati berarti tidak sombong. Mau belajar, mau mengampuni, tidak merasa paling benar, mau melayani siapa saja. Tuhan lebih mudah memakai hati yang rendah daripada hati yang penuh kesombongan. Kita banyak belajar dari karakter Tuhan Yesus yang Tuhan sudah beri contoh kepada kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus harus tidak menyombongkan diri di saat dia adalah seorang raja. Tuhan Yesus mau belajar. Tuhan Yesus mau mengampuni. Tuhan Yesus juga mau melayani siapa saja yang ada di sekitar dia. Sungguh pribadi yang sangat luar biasa. Karakter Kristus harus terlihat di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Menjadi Kristen bukan hanya soal datang ke gereja, Bapak Ibu, tetapi tentang memiliki karakter seperti Kristus. Di sekolah, di rumah, di tempat kerja, ataupun dalam pergaulan kita sehari-hari. Apakah kita dikenal sebagai pribadi yang setia? Apakah kita mempunyai pribadi yang rendah hati? Apakah ucapan kita membangun orang lain? Apakah kita tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita? Menjadi hal yang sangat luar biasa. Contoh dari Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, kepada saya, di saat Tuhan Yesus harus mengasihi orang-orang yang notabene Tuhan Yesus tidak kenal dekat. Bahkan di saat Tuhan Yesus dihakimi, bahkan Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus memberi contoh kerendah hatian, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan sangat luar biasa juga Tuhan Yesus mau menjalaninya dengan tetap mengasihi orang-orang yang tidak menyukai dia. Menjadi hal yang sangat biasa sekali di saat orang baik kepada kita dan kita membalas berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi akan menjadi sangat luar biasa dan menjadi contoh umat pilihan Tuhan. Di saat orang yang menyakiti kita, kita bisa dan mampu tetap berbuat baik, tetap mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Dunia membutuhkan orang Kristen yang bukan hanya pintar bicara firman, tetapi juga hidup seperti Yesus. Berbicara pandai, berbicara firman Tuhan, semua orang Kristen mau dan sangat mau diketahui bahwa dia adalah orang-orang Kristen yang baik. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut bisa memberikan contoh real nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi orang Kristen yang seutuhnya, menjadi orang Kristen yang rendah hati, menjadi orang Kristen yang tidak sombong, yang mau mengampuni, yang mau melayani siapa saja. Dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hidup bermasyarakat, kita mau jadi terang, kita mau menjadi garam dunia untuk mempengaruhi orang-orang yang tetap mau berbuat baik, terus menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Saya akan mengambil contoh sebuah ilustrasi, sebuah pohon mangga yang penuh buah. Semakin banyak buahnya, semakin rendah rantingnya. Tetapi pohon yang tidak berbuah, justru dia berdiri tegak. Demikian juga manusia. Orang yang memiliki karakter dan buah rohani biasanya lebih rendah hati. Sedangkan orang yang kosong seringkali ingin terlihat paling hebat. Yesus memiliki kuasa terbesar, tetapi hatinya paling rendah. Bisa terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Mungkin di saat kita kosong justru kita mencari pembenaran-pembenaran. Tetapi jika kita punya hati, punya pikiran seperti Kristus, kita adalah pribadi yang mau mengampuni, kita pribadi yang rendah hati, kita tidak mencari pujian, tetapi menjadi pribadi yang mencerminkan Yesus. Dari semua yang sudah Bapak Ibu pendengar yang terkasih sudah dengarkan, kita akan belajar setia dalam hal kecil, tetap rendah hati saat kita berhasil, mau melayani tanpa mencari pujian, menjadi pribadi yang mencerminkan Tuhan Yesus dalam diri kita, tetap taat walaupun sedang menghadapi kesulitan. Kesetiaan dan kerendahan hati adalah karakter yang sangat indah di mata Tuhan. Dunia mungkin mengagungkan kekuatan dan popularitas, tetapi Tuhan mencari hati yang setia dan rendah hati. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Tuhan Yesus. Setia sampai akhir, rendah hati dalam segala hal, dan menjadi terang lewat karakter kita. Tuhan Yesus memberkati.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS mencatat sekitar 3,78 juta anak usia 6 hingga 18 tahun mengalami putus sekolah. Dari angka tersebut, mayoritas berada di usia sekolah menengah antara 16 hingga 18 tahun atau setara 2,48 juta anak. Sebaran anak putus sekolah di Indonesia ada di wilayah Sumatera hingga Papua, meliputi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah atau Perpres ATS. Upaya ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses pendidikan. Beralih ke informasi lain. Bola singkong isi coklat menjadi salah satu camilan yang banyak digemari karena rasanya manis dan teksturnya lembut. Olahan ini memadukan singkong yang mudah ditemukan dengan coklat yang disukai berbagai kalangan usia. Untuk membuatnya, singkong terlebih dahulu dikukus hingga matang lalu dihaluskan sampai lembut dan mudah dibentuk. Salah satu pembuat bola singkong Mamata menyampaikan, untuk menggoreng bola singkong menggunakan minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat Herring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya. Selamat pagi sugeng enjang kantor jembatan Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Enjing menika tansah semangat lan sehat ya Sutresno budaya. Injih wonten ing enjing menika dinten Setu Kliwon sore kaping 27 Juni arsa kalih 26 panggihan malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program Mampat Raringa Yogyakarta. Lan wonten ing giaran Matuk Gathuk inggih menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng nderekaken Sutresno budaya ngantos sing mangke kira langkung tabuh pitu nggih. Monggo dumateng panjenengan ing njang menika badhe nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk sumangga katampi lumantar telepon gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan 1 066. Tentunya dengan berbagai macam pertanyaan di giaran Matuk Gathuk nggih Sutresno budaya. Salah satu pertanyaan di pagi hari ini sudah beberapa saya share juga di WhatsApp, dan juga terima kasih matur nuwun dumateng Sutresno budaya yang sudah bergabung melalui WhatsApp program Mampat juga. Dan juga untuk pertanyaan kita di pagi hari ini nggih Sutresno budaya. Nah, menika monggo kita belajar bersama lah ngaten nggih to. Pertanyaan untuk hari ini dalam silsilah terah keluarga Jawa. Nama keturunan ke-17 disebut apa? Loh, monggo Sutresno budaya. Dalam silsilah terah keluarga Jawa, nama keturunan ke-17 disebut apa? Ngaten nggih. Monggo monggo saged pun jawab lumantar telepon gangsal sekawan 0333. Monggo monggo. Sugeng enjing Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjing yo, Matuk Gathuk. Dhasun di pawarta.
0: Pangestunipun Mbah Buyut, jangan selalu nomor 1.
1: Nomor 1 oleh apa? Oleh jawaban sing salah apa bener?
0: Oleh dhisik. Mbah Buyut iki sehat nggih?
1: Ini paling donga pangestunipun, Nak.
0: Alhamdulillah.
1: Sami pinaringan kasarasan kawilujengan to.
0: Nggih, pangestunipun Mbah Buyut.
1: Jawabanipun.
0: Napa Mbah Buyut?
1: Menyu-menyu.
0: Menyu-menyu. Oh iya.
1: Menyu-menyu.
0: Menyu apa menyu?
1: Pengantarane menyu-menyu karo menyu-menyu.
0: Menyu-menyu. Nggih ngaten ya Mbah Buyut.
1: Nggih ngaten kemawon matur nuwun nggih.
0: Sami-sami Mbah Buyut Wijo. Salajengipun monggo sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Matuk Gathuk mlumpat nang tanggane.
0: Wah, dari Seyegan.
2: Lah iya iki.
0: Nah, wagalek yanta digregol.
2: Dikit-dikit rumah Gilang
0: di Bantok-Bantok. Oh, ayah Pak Omen. Santai wae Pak Omen oleh kula.
2: Sehat kabeh ya Mas.
0: Angga istri pun lo yang tau sehat saya keluarga nge.
2: Salam Sony dia.
0: Wah, ye, terima kasih.
2: Gak raiso mlebu ini, raiso mlebu.
0: Wah, sudah kirim voice note ya nge.
2: Ah, apa-apa. Ya, aku tak derek jawab.
0: Kenapa nih kilek yang tau?
2: menya-menya salah wis biasa sing penting guyon karo Mas.
0: Wah, sing penting bisa gabung
2: ya. Matur nuwun Mas Gila.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan. Salajengipun monggo Matuk Gathuk sugeng isu.
3: Jeneng Matuk Gathuk.
0: Eh, monggo.
3: Sehat Mas Gila.
0: Pangestunipun waduh ki sehat dan keluarga.
3: Alhamdulillah Pak Sakirman yo sehat.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Yo nggih sehat.
0: Alhamdulillah
3: derek. Yo nggih sepencetnya.
0: Wah, iki mau main balapang.
3: Nggih, kula le jawab manut jenengan mawon.
0: Ha kok manut niku lho.
3: Ha kula sing penting mangkat sekolah kok.
0: Wah, sing penting mangkat.
3: Mangkat ning Bandung rung kecekel.
0: Oh, lak ngaten to Pakde.
3: Nggih ngenteni tanggal pinten? 30.
0: Oh, lak ngaten. Oh, lah ndak ngenteni tanggal 30 ya ora apa-apa.
3: Nggih, ngaten mawon Mas Gila.
0: Nggih, Pakde. Sami-sami matur nuwun, Madimin. Lanjut lagi monggo, sugeng enjing Matuk Gathuk.
4: Sugeng enjing Matuk Gathuk, ini Mas Gila.
0: Inggih, sugeng enjing.
4: Enjing, niki saking Bu Nugroho wonten ing Mangiran.
0: Ten Mangiran Bu Nugroho, sami sehat sedaya keluarga nggih.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Amin
0: amin. Mangestunipun.
4: Mendung niku.
0: Wah. Tasih mendung pun niki nggih nggih. Dereng cemloron niki srengenge ngene pun tenggor yen nggih to ben terus ke anget.
4: Kula mboten saged jawab namung derek ngrengaken kemawon.
0: Oh ngaten. Sami-sami matur nuwun nggih, Bu Nugroho. Nggih. Salajengipun monggo sugeng njing matuk gathuk.
3: Sugeng njing matuk gathuk Mas Gilang SW.
0: Nggih, monggo. Niki saking pundi?
3: Jalan Gudian.
0: Jalan Gudian Pak Mursidi. Monggo, monggo Pak Mursidi, Jalan Gudian niki macet dereng.
3: Napa?
0: Jalan Gudian macet dereng.
3: Nek, ya kata niki dereng.
0: Dereng ya kata
3: niki. Niki pas saprai ngene niki, wah.
0: Wah, nggih, C. Ora mboten ana apa.
3: Ora ngepas dino pasaran, dino pon.
0: Wah, nggih, niku mesti ramene dan.
3: Niku jawaban kula menyu-menyu mawon.
0: Menyu-menyu. Nggih. Ngaten, Pak Mursidi.
3: Semuanya tugas gentenan kancane.
0: Oh, nggih, matur nuwun. Pak Mursidi wonten ing Jalan Godian. Lanjut lagi monggo, matuk gathuk sugeng enjing.
5: Sugeng enjing, matuk gathuk sugeng ngayahi tugas Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo. Dari tlatah Barang Budut apa nggih?
5: Nggih, leres. Mbah Nawi.
0: Monggo, Mbah Nawi sehat.
5: Alhamdulillah sehat wal afiat. Niki sekajeng mangkat ngaji ning klik riyen teng RRI ndak ketinggalan.
0: Heeh, mampir riyen riki, monggo.
5: Oh, nggih.
0: Monggo, Mbah Nawi.
5: Nggih, sebaban kula jawabane Mbah Google menya-menya.
0: Jawab Mbah Nawi napa Mbah Google?
5: Mbah Nawi takon Mbah Google.
0: Oh, Mbah Google ki ngerti kabeh.
5: Nggih.
0: Ngaten nggih Mbah Nawi nggih. Wah, dan saya sehat nggih Mbah Nawi nggih.
5: Nggih, alhamdulillah sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sehat.
0: Amin.
5: Ini.
0: Amin. Matur nuwun nggih, Mbah Nawi. Wonten ing Barang Budur. Anjir. Kita lanjut lagi monggo. Sutresna Budaya sugeng esuk manduk gathuk.
6: Geng esuk.
0: Manduk gathuk.
6: Gathuk.
0: Wah, iki monggo.
6: Mas GL STW.
0: Heeh, singkatan kabeh.
6: Sehat-sehat ta, Om?
0: Bang Estunipun, Mbah Noyo iki sehat nggih.
6: Wis ketinggal bolaku kabeh iki.
0: Heeh, Mbah, mau ra diampiri apa, Mbah?
6: Ora, Pak Dipaimen karo Pak Mursidi di sini to.
0: Heeh, wis ya ninggal kok kono.
6: Dulur ku Gedian iki saiki sregep.
0: Wah, iya kok ya sak tampiri kok ya sik kanggo dia.
6: Dulur sing bangun papan iki Mbak Siti sing.
0: Nanti iki ya. Oh, iki ketoke Mbah, digugah Mbah.
6: Karo Pak Yanto ngenteni ning arep lawang iki.
0: Heeh, didadak kae kan cendela.
6: Eh, Pak Yanto bana.
0: Nggih.
6: Karo Ki Wiro Gendeng.
0: Ngaten.
6: Jawab ku yo kuwi mau ya.
0: Napa Mbah?
6: Menyu-menyu.
0: Jane menyu-menyu apa menyu-menyu apa menyu-menyu?
6: Iya, sakai kuwi.
0: Nice kuwi, Pak.
6: Kenapa ya, Om?
0: Ngaten ya, Mbah.
6: Salam sehat bersama Perempat
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Noyo kalau njih. Lanjut lagi monggo matuk gathuk sugeng enjing. Halo, sugeng enjing matuk gathuk. Nggih, monggo.
7: Ini kok sih yang Jalan Pramuka, Mas Gilang?
0: Weh, Jalan Pramuka, siap gerak.
7: Jawab tapi salah.
0: Ya kok jawab tapi salah, ini biar syarat jawab, harus yakin salah.
7: Yakin salah, weh ya. Menyu-menyu aja ya.
0: Menyu-menyu aja?
7: Oh, iya. Semua air ada kata-kata gitu soalnya.
0: Woi. Begitu ya. Sami-sami matur nuwun. Menyu-menyu. Nggih, lanjut lagi monggo. Matuk gathuk sugeng enjing.
8: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Monggo. Monggo.
8: Sedayu.
0: Pak Sumar napa niki?
8: Kaleresan.
0: Wah, sehat niki Pak Sumar.
8: Kancah sinaringan sehat.
0: Alhamdulillah. Dari Reman.
8: Kancah sinaringan kesehatan Nusi.
0: Amin. Matur nuwun Pak Sumar. Monggo.
8: Menyu-menyu niku napa to, Mas?
0: Oh, pertanyaan. Ket mau nyimak jawabane iki apa ya?
9: Pertanyaan ini ku nggih Pak Sumar, dalam silsilah terah keluarga Jawa, nama keturunan ke-17 disebut apa? Yun.
8: Kalau ya menderek mawon ora ngerti.
9: Menyu-menyu. Eh ledak krungu menyu-menyu mau nggih Pak Sumar.
8: Matur nuwun Mas.
9: Sami-sami, ya. matur nuwun rawuhipun Pak Sumar nggih, tansah sehat. Lanjut lagi nggih Sutresna Budaya monggo matur gathuk sugeng esuk.
10: Sugeng enjang matur gathuk Mas Gilang Sutoyoso.
9: Sugeng enjang Ibu.
10: Sinten loro?
9: Ayo aduh, wong jalan anu, jalan parno apa? Sak wetan kampus isi ya. Sami sehat ya Bu Sri Utami nggih.
10: Sehat.
9: Alhamdulillah.
10: Sehat sak keluarga, sakit mibur para lansia.
9: Amin. Injih Bu Sri Utami.
10: Jawabane napa? Nderek sing menyu-menyu mawon.
9: Nderek sing menyu-menyu mawon.
10: Jadi ngaten kemawon matur nuwun
9: kang pun. Matur nuwun Bu Sri Utami nggih. Tansah sehat Ibu nggih. Lanjut lagi monggo-monggo matuk gathuk sugeng enjing.
11: Halo matuk gathuk sugeng enjing, Mas Gilang Sutoyoso kang minulya.
9: Halo, halo.
11: Kau wetan iki.
9: Wetan Praga.
11: Ah,
9: ya, monggo, yu udah sehatan iki.
11: Alhamdulillah lagi Bali
9: saka
11: pengajian, Mas.
9: Wo, pengajian Ba'da Subuh.
11: Anu nggih, wonten lagi nika lho.
9: Wo, lak ngaten nggih.
11: Setiap Sabtu pagi
9: menika rak wonten pengajian. Wo, setiap Sabtu pagi. Iya. Wah, nggih, lak ngaten ta nggih. Monggo yu mudha gek terus jawab niki napa, walaupun
11: kula nggih ora ngerti marang ngono menyu-menyu.
9: Wo, mengarep mung ora ngerti to.
11: Marang-marang
9: menyu-menyu. Ngaten mawon
11: nggih.
9: Ngaten Jayu.
11: Nggih, matur nuwun. Salam sehat kanggo keluarga nggih.
9: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, yu muda. Lanjut lagi monggo sugeng enjing matuk gathuk.
12: Sugeng enjing Mas Gil.
9: Halo. Hai. Aduh, kok malah melu-melu minggir aku.
12: Kira Mas Gil. Anu sapa?
9: Sinten?
12: Rian.
9: Nen?
12: Eh nama Rian sing
9: ahai iki lho. Niki pun dampiri wae Mbah Noyo.
12: Nggih, matur nuwun Mbah Noyo. Lah iki kula karipan
9: ya. Oh, lak tenan to Mbah, kula kan dari tak kon ndrodok jendelon.
12: Kok iki ngadroh to
9: wong. Oh, nggih.
12: Tunggal.
9: Capek.
12: Langsung film ngobrol sih karo kancane. Film-film niku pun jam malam mboten film, Ding.
9: Waduh, jan ngedur.
12: Subuh lagi film tangi-tangi sekali.
9: Jam piro?
12: Ngale.
9: Waduh, jek kaya penak tenan. Mulya tenan jen. Halah.
12: Tapi nggih, jam piro tangi turu meneh? Jam piro tangi turune ngoten niku lho.
9: Heeh, padha aku biasane nek prei ya. Nggih.
12: Sampun kali niku terus mboten tilem.
9: Nggih, ngeten. Jek kang bahkan sehat ya, Mas Siti
12: nggih. Alhamdulillah sehat pangestune Mas Gilang sehat.
9: Pangestunipun saya lemu.
12: Alhamdulillah kok sehat aku pokoknya.
9: Heeh, ra iso kuru jan men tambah lemu terus ya.
12: Oh, aku 70 kilo
9: nih. Wah, aku 90.
12: Waduh, mantep.
9: Heeh, heeh. Mangga niki.
12: Menyamenyo.
9: Menyamenyo wis beda meneh niki, menyamenyo.
12: Nggih.
9: Nggih, ngaten Mas Siti nggih. Sami-sami matur nuwun. Ya, lanjut lagi monggo-monggo. Sugeng isuk matuk gathuk.
13: Sugeng isuk matuk gathuk Mas Sutowe.
9: Lha sinten?
13: Mas G Sutowe kan?
9: Nah ini Mas G Sutowe. Ya boleh Mbak, Pak main bebas nek kula manut ya Mbak.
13: Langgeng.
9: Bangga. Ini tamu jauh. Jadi, wah, alhamdulillah, kamu sehat tau niki.
13: Alhamdulillah.
9: Nah, derek remen, kamu sih. Bangga.
13: Menyamennya utawa menyaman.
9: Menyamennya utawa menyaman.
13: Nggih.
9: Yeah. Wah, ngaten nggih.
13: Nggih, matur nuwun.
9: Sami-sami. Iya. Matur nuwun, matur nuwun, tansah sehat. Waalaikumsalam, nggih. Buka lagi monggo-monggo Sutresna Budaya. Matuk gathuk sugeng enjing.
14: Matuk gathuk sugeng enjing, Mas Gilang Sutoyoso.
9: Sugeng enjing.
14: Klatah Monjali badhe mlebet.
9: Mbah, mangga dari Monjali mlebet.
14: Ayo, sapa
9: kene? Bu Sriwi to ya?
14: Oh iya. Heeh. Nah, iya. Ternyata Mas Gilang nek esuk tadi kancani ya.
9: Nden?
14: Ora ana kancane, biasane kan Mickey and Donald.
9: Heeh. Wah, iya, Mickey and Donald. Ijen nek sane iki ijen
14: kok. Kali sik nang
9: Sudirman. Heeh, nggih niki nek esuk kene iki menangan dhewe kok men ijen.
14: Iya,
9: kok men joget. Wah. Wis sehat ta niki nggih? Nggih,
14: pangestunipun Mas Gilang.
9: Alhamdulillah nderek remen. Jawabane napa niki?
14: Menurut tradisi Jawa mbah-mbahku mbiyen.
9: Nggih.
14: Grade
9: 17 gitu. Grade
14: menyo-menyo dalam kurung menyo-menyo.
9: Oh ngaten nggih Bu Sriwi.
14: Ngaten Mas Gilang Sutawiyoso.
9: Nggih.
14: Jawabanku padha karo kamus balik
9: kan Sutawiyoso. Ya muga-muga. Kamus
14: Sutawiyoso.
9: Nggih.
14: Ngaten sing nguri selak gedruk.
9: Wah nggih, matur nuwun nggih, Bu Sriwi nggih, matur nuwun Jali. Wah nggih. Lanjut lagi dari Munjali kita kemana monggo matuk gatuk sugeng enjing.
15: Nggih, jing. Matuk gatuk.
9: Monggo.
15: Nggih.
9: Jangan alar malih.
15: Nggih.
9: Mendut dua.
15: Nggih, mendut
9: dua. Monggo monggo lek riban.
15: Aku ya melu-melu.
9: Melu-melu sinten?
15: Ayo melu wae kancane kuwi. Ana sing menyu-menyu monyo-monyo ae teko melu sing bener. Ning ora apa kanu.
9: Turunan
15: ke 17.
9: Nggih.
15: Ya tu berapa Mas Agus?
9: Kok Mas Agus?
15: Agus terus.
9: Wah, kayak ya kepikiran rana ya.
15: Ayo, tulisan Mas Agus, Agustus.
9: Hampir 17 Agustus.
15: Ameh 17-an
9: ya. Ameh, heeh. Ya lek ya nggih.
15: Nggih, Lur.
9: Matur nuwun lek rimbang dari Mendut 2 atau Mendut-Mendut. Nggih, lanjut lagi monggo dari Mendut-Mendut ke mana menika? Matuk gaduh sugeng isu.
16: Dari Mentul-Mentul.
9: Ah.
16: Heeh.
9: Pak Gali,
16: nih
9: melepet batan.
16: Napa?
9: Ajeng melepet batan.
16: Batan kan jopo mau.
9: Oh, gamer ini melhadem.
16: Sandalnya dicopot batan ini.
9: Ah, angko dicopot tuh buat kulapel ketua isu eh.
16: Masa Mas Gilang kok ngepel.
9: Walah, ya udah gak percaya tadi.
16: Ngepel piring yang ngambil.
9: Kula ya gak percaya.
16: Iya, Pak Sdiri gak percaya.
9: Lek Pak Sdiri sehatan nih, yuk lagi, ya, saya keluarga
16: mas, sehat, Mas Gilang juga sehat nih.
9: Tangis tuh nipun, Lek Pak Sdiri.
16: Iya. Nek kula jawabannya kok ting penyonyo ya Mas.
9: Oh ya no, malah ting penyonyo. Sami-sami matur nuwun Lek Pak Sdiri. Mangaje matur. Ting penyonyo matur nuwun sangat monggo. Lanjut lagi. Sugeng enjing matuk gaduh.
17: Sugeng matuk gaduh. Selamat pagi Mas Gilang. Mbah Sutawiyoso.
9: Inggih, selamat pagi.
17: Wani. Selamat sampai sehat enjing menika, Mas.
9: Pangestunipun masih bulugi sehat sehat keluarga.
17: Amin. Pangestunipun ugi sami sehat boten kirang tinggal menapa.
9: Alhamdulillah derek remen masih pul nggih.
17: Info BMKG Kulon Progo.
9: Monggo. Masih redup. Wah, sama. Kota Baru juga masih redup, belum terlihat cahaya matahari menika.
17: Niki Kulon Progo Mas Mamat menapa dereng niki?
9: Dereng e niki terah kilen pragi dereng sami mlebet niki.
17: Wah, tesih nang kidul letek mlaku-mlaku.
9: Kadose nggih nek Sabtu pagi niku.
17: Heeh.
9: Ya.
17: Kok tak njawab jawab, Mas.
9: Jawabane napa niki masih pun Wonderful?
17: Dirgahayu mucu-mucu.
9: Weh, napa meleh niki? Dirgahayu mucu-mucu. Oh ya.
17: Matur mawon. Salam sehat salam budaya.
9: Lestari budayaku. Matur nuwun, matur nuwun. Masih full Wonderful. Watene terata watas kalau wonje. Monggo monggo lanjut lagi. Sugeng sing matuk gathuk.
18: Sugeng sing matuk gathuk saking kayangan Mas. Yo.
9: Monggo monggo pulsane dikebair yen.
18: Niki kirang setunggal.
9: Napa?
18: Lagi ini ku mama jengklok bae.
9: Oh ya. Ngentungi janur abutul menggek terus tinggal lunga. Kayak kesusu arep senam.
18: Pangestunipun.
9: Wah, alhamdulillah sehat, lemu-lemu kabeh.
18: Oh, nggih syukur. Nek aku wedi ku nek gering nggih kepiye ya.
9: Wah, ora iso kok. Saya lemu terus.
18: Tindale ngangking-ngangking.
9: Bagianti dan keluarga ki sehat nggih.
18: Pangestunipun sehat. Niki pun ajeng biasalah nek setu yo yeng-yengan.
9: Napa nek setu napa nek iki Jakarta?
18: Ajeng jingklek meleh kados kemarin.
9: Oh. ya jingklek-jingklek meleh.
18: Nggih. Kula jawabane iki wis gek anwe.
9: Napa?
18: Manyun.
9: Manyun lak nek anu nika ora sumeh nika lho manyun.
18: Kae nganu manyun.
9: Heeh. Ora sumeh iki manyun nika.
18: Wes pokoke aku kon derek jawabane adikku sing ganteng.
9: Wah iya.
18: Jelas bener. Aku ki sing penting ketemu karo adikku wis senenge
9: pol. Wah iya betul nambahi semangat dino iki.
18: Oh iya ketemu ning diarat ya ning udiat.
9: Nah, tidak apa-apa sing penting kita bertemu berjumpa.
18: Iya yo mbakso yo.
9: Heeh mbakso yo leh ayo.
18: Pak tunggu mbakso yo.
9: Ayo ya makasih nggih Bu Agiyanti nggih.
18: Nggih matur nuwun di Mas ganteng dadah.
9: Dadah matur nuwun Bu Agiyanti nggih. Lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng nggih.
19: Ngenjang masuk gado Imogiri mese.
9: Monggo dari Imogiri.
19: Pak Sunardi Mursari.
9: Sami sehat Pak Sunardi nge.
19: Jawabannya ini kok ada sami kokatan itu nge. Terus dan nanti mireng ekilah mau nyom. Nek menyun aku ngertas itu.
9: Nge. Nek
19: menyun ini wong japrut.
9: Ah nggih, istilah japrut ngaten. Pasin arti nggih.
19: Nek menyu-menyu niku lembe niki kula
9: mireng. Oh nggih.
19: Yen derek mawon kali sing menyu-menyu niku wae.
9: Ngaten nggih Pasin arti nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari nggih. Lanjut lagi monggo sugeng sing matuk gadu.
20: Sugeng enjang matuk gadu.
9: Mah, monggo.
20: Nggih.
9: Ini dari mana?
20: Dari mana-mana ada.
9: Aduh, ini dia. Ini lama ya enggak jumpa po ya?
20: Lajeng lepet ketemplang-templung mawone.
9: Kok ketemplang?
20: Lah ge mau. Lapa derek Mbah anu noyo templung kenten harga.
9: Wah, ngaten.
20: Ngaten derek Pak Mursidi cemplung ke ten lokan Mataram.
9: Wah tahu ditekan kene ya Mbak ini. Ya mesak kentenan gak ya. Gak terus niki mau ngengkol.
20: Nggak yang derek Pak Ribang tinggal ten denggung.
9: Wah ini tinggal denggung.
20: Nangge.
9: Ini kita saking pundi.
20: Ini kita saking dur piungan.
9: Wah ampun saking kerika.
20: Nangge bonceng sinten niki Pak Sunardi. Alhamdulillah tak kiat, tapi mboten ucap.
9: Mangga.
20: Apa kabar Mas Gila?
9: Pangestunipun, ndak niki sehat saya keluarga nggih.
20: Niki padengeren 2 pagi kok berturut-turut.
9: Iya ini, heeh mesya iki gekan mruput terus.
20: Alhamdulillah. Sing sayange satu.
9: Lah pripun?
20: Nek minggu sore ya mboten muncul.
9: Ayah gentenan kok ayah kan aku
20: terus. Derek jawab ya Mas Gila.
9: Mangga, Pak.
20: Nggih, salah nggih. Alhamdulillah.
9: Heeh. Leres nggih matur nuwun.
20: Matur nuwun ya. Salah kabeh mboten bener kabeh ya alhamdulillah ora copot.
9: Kok sampean bersyukur kan.
20: Nggih, jawabane kula menya-menya utawi menyu-menyu.
9: Utawi menyu-menyu.
20: Makasih Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Menya-menya utawi menyu-menyu nggih. Sutresno Budoyo, nanti kita lanjutkan lagi nje dengan pertanyaan kita tadi dalam silsilah terah keluarga Jawa nama keturunan ke-17 disebut apa. Terima kasih juga matur nuwun menika Sutresno Budoyo sampun nyawijing yang lumantar WhatsApp kata sangat menika mangke kula wasaken kula bika setunggal mboko setunggal nje Sutresno Budoyo. Menika kita istirahat terlebih dahulu satu nomor lagu ada ayang-ayang dari Sasha Arkisna menika nje Sutresno Budoyo tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berombak tararing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Yesus tersenau budaya tasih wonten ngatur kiaran maduk gaduk lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso. Yesus tersenau budaya tentunya. Di hari ini kita sudah memasuki juga untuk teman-teman anak-anak. Wah, ini cucu-cucu mungkin sudah juga masuk di musim-musim liburan sekolah menika Yesus Tresno Budaya. Dan juga kemarin juga sudah topo rapot atau mungkin sedang mencari sekolahan yang baru untuk anak-anak teman-teman semua yang sudah lulus SMP, SD, begitu nggih, untuk mencari sekolah ke jenjang berikutnya. Dan juga sudah memasuki masa-masa liburan, yang liburan itu juga menjadi momen yang ditunggu banyak orang untuk tentunya melepas penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Namun tentunya agar waktu libur itu terasa lebih bermakna, penting juga untuk mengisinya dengan kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat. Salah satunya itu juga membuat rencana sederhana sebelum liburan dimulai. Misalnya tidak perlu terlalu padat, cukup tentukan beberapa kegiatan yang ingin dilakukan seperti berwisata atau mungkin berkumpul bersama keluarga, mencoba kuliner baru atau menekuni hobi yang selama ini tertunda. Nah, dengan perencanaan yang ringan seperti itu, liburan tentunya menjadi lebih terarah dan juga tidak habis hanya untuk rebahan seharian. Nah, selain itu juga memanfaatkan liburan untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan juga pengembangan diri, untuk membaca buku atau mengikuti pelatihan singkat, untuk mungkin berolahraga itu juga bisa aktivitas seperti yang ini untuk menyegarkan pikiran sekaligus menambah pengalaman dan juga pengetahuan baru. Yang tak kalah penting juga menggunakan waktu libur untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat, mengobrol santai dengan keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menikmati waktu bersama teman. Itu dapat memberikan kebahagiaan yang seringkali lebih berkesan daripada perjalanan jauh. Jadi liburan yang baik bukan hanya tentang pergi kemana, tetapi tentang bagaimana kita menikmati waktu dengan lebih sehat, produktif, dan juga penuh kebersamaan. Biasanya juga di masa-masa liburan ini anak putu udah kumpul, kumpul-kumpul semua, terus nanti liburan kemana bareng-bareng seperti itu. Tentunya selamat juga untuk kebersamaan dengan keluarga seperti itu. Yesus Tresno Budaya di masa libur seperti ini, matur nuwun. Kita lanjut lagi Sutresno Budaya yang ada di WhatsApp ini, tentunya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di Mado Gado pagi hari ini. Dengan pertanyaannya, dalam silsilah terah keluarga Jawa, nama keturunan ke-17 disebut apa menika nggih Sutresno Budaya? Coba kita buka dulu yang ada di WhatsApp satu persatu nggih menika Sutresno Budaya. Ibu Mulyaji selalu hadir saja dan tentunya menyimak, matur nuwun. Ibu Widyaning sih, keturunan ke-17 itu menya-menya, tulisannya menya-menya atau menya-menya menika nggih. Pak Sayyid Ahmad dari Kalikota Klaten jawabane udeng-udeng Mas. Wo nggih, udeng-udeng napa udeg-udeg. Kanjir. Pak Bando tempel aduh gaduh sugeng yang menyapa Mbah menya-menya. Matur nuwun Mas Gilang sing makarnya, matur nuwun. Kang Min monggo-monggo Kang Min.
2: Sugeng iso matur kaduh sugeng njang Mas Gilang Sutawiyoso. Wah, soalnya niki angel tenan Mas.
1: Napa?
2: Aku keturunan kepirawe ora arti.
1: Ora arti.
2: Ning ketok enek urutan kepitulah jenenge menya-menya.
1: Menya-menya.
2: Mboten mawon Mas. Iya, Bu. Alamu bener Mas. Ora arti tenan.
1: Nuwun. Matur nuwun Kang Min nggih. Salah jengipun Pak Sutresno di Gambing menya-menya. Ibu Kusmiati Semanu, selamat pagi, selamat pagi. Menika jawabannya menya-menya, matur nuwun. Pak Ferry di Gunung Kidul
3: disebut gantung siwur.
1: Gantung siwur, Pak Ferry nggih, matur nuwun. Pak Sutarno menika, Mas Gilang ndherek jawab nggih menya-menya, matur nuwun. Pak Mbah Suro menika monggo.
4: Matuk gaduk sugeng njang Mas Gilang.
1: Nggih.
4: Selamat pagi. Salam sehat. Pokok men tetap semangat. Nggih. Mbah Suro.
1: Monggo.
4: Menya.
1: Menya.
4: Nggih. Mekaten Mas Gilang sugeng ayahi tugas. Matur suwun.
1: Matur nuwun Mbah Suro nggih. Salajengipun Mbah Gendro menika nggih, keturunan ke-17 niku nek mboten kleru Arane menyo-menyo Mas Gilang, nggih matur nuwun. Mbah Lan ditambah Bantul. Menyo-menyo matur nuwun. Mas sanget menika menyo-menyo masih wangel nemoni turunan iki. Matur nuwun. Bu Mami disewa menyo-menyo. Pak Fras Wonosari menika nggih turunan 17 menyaman Mas Gilang, kalau turunan ke-7 namanya Gantung Siwur. Yang penting gabung Mas. Nggih matur nuwun Pak Fras. Pak Gading menika udeg-udeg. Pak Kelik jawab menika 17 diarani udeg-udeg mekaten Mas Gilang nggih matur nuwun. Bu Sri Pak Sri Arjono menapa ibu menika Bapak Ibu. Menyo Mas Gilang bener-bener pokoke jawab matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Pak Amin disewon menya-menya. Bu Pipi tuh kendara jawab menika aku nyerah Mas tekan. 5W ora reti poneh nganti 17. Matur nuwun, matur nuwun. Ibu Wigati di Wonosobo derek jawab mboten ngertos derek Mas Semi mawon. Oh ya, ang ketak takake Mas Semi nggih matur nuwun. Mas Agus Prastowo menika menya-menya nggih lek yanto saya gano iki matur nuwun sangat. Bu Esti di Kulon Progo menya-menya. Pak Tejo menika udeg-udeg siwur matur nuwun. Ibu Eni Taman Tirta jawabane menyo-menyo, menyo-menyo. Abah Syarjiman dari Madukismo menyo-menyo salam budaya lestari budayaku. Pak Toyong Luar menika mbah menyo-menyo matur nuwun. Mas Teo di Magelang jawabane ibu. Je matur nuwun. Mas Klawar wonten ing Godian menika pagi Mas Gilang selamat pagi. Keturunan ke-17 disebut menya-menya. Uhui, salah siap disetrap. Je matur nuwun Mas Klawar. Bu Yan masih monggo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Gilang ingkang ganteng kulon derek jawab
1: mangga.
5: Undeng-undengi ngaten Mas Gilang. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Undeng-undeng menika nggih Bu Yana sing matur nuwun. Bangun Ramadhani jawab jam bonceng Kak Syiar aja jelas benar matur nuwun. Pak untuk Raharjo menika gantung siwur Om Gilsut salah salam kagem Budu Ijo Karangmojo salam sehat matur nuwun. Uti dia di Demangan Baru menika menya-menya Mas Gilang nggih matur nuwun. Mbah Syura Argolawu jian jeru tenan le ngeduk. Jawabe Mbah Mbuh Ramudeng. Mbah Mbuh Ramudeng ji. Matur nuwun Mbah Syura. Pak Musmani menika nggih. Ya, yang mau nyapa pendengar kok hanya juga begitu nggih. Matur nuwun ya. Bu Ningsih Diwonosari. Jawaban kula menyu-menyu matur nuwun. Bu Purwanti menya-menya. Pak Sudarmono. Madu gaduh sugeng enjang. Pak Darmono saking manembar badhe nderek jawab gantung siwur matur nuwun. Mami Sartika monggo.
6: Sugeng enjang madu gaduh. Mas Gilang Sutoblejo,
1: Mami
6: Sartika masuk.
1: Ji, monggo Mami.
6: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah. Penyiar sehat, pendengar paling sehat.
1: Amin.
6: Tuan Mak Melun jawab keturunan ke-17 itu menyu-menyu mabon
1: ngoten mawon. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Mami. Wah Mas kok tebih sangat ngertosi namo keempat canggah. Wah perniku pun batur ngertosi. Jee matur nuwun menikah Bu Yuliana Widiyati. Jee salah jengipun Romo KMT Projona Lawisodo. Menyu-menyu Pak Siwardono Raharjo Gerpak Sendri. Salah jengipun uki Pak Sunaryono Muntilan. Jawab melu-melu menyu-menyu jee. Bu Sutini juga ngerti matuk gantung Mas Gilang niku namanya menyo-menyo matur nuwun. Mbak Suryo meniko
7: matuk gaduk matur kota masuk Mas Gilang.
1: Monggo
7: sebelum urutan yang ke-18 ya
1: Ji.
7: Namanya Trah Tumrah
1: Ji.
7: Itu urutan yang ke-17 adalah menya-menya atau menyaman Mas Gilang ya tetap sehat semangat.
1: Matur nuwun. Nggih, selamat pagi matur nuwun. Pak Kasiana monggo.
8: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Gilang.
1: Nggih, sugeng enjing.
8: Kula Pak Kasiana mulaweng.
1: Monggo,
8: nggih. Pati. Badhe batang pitakunan menika.
1: Nggih.
8: Apaan kula menika menyu.
1: Menyu.
8: Kaping 17.
1: Oh, nggih, menyu atuh nggih. Matur nuwun. Buratmini menyo-menyo. Mas Guru Kadipiro menyemenya kan nggih Pak Damaskus menika njaluk jawab kula remen menyura patet pitul. Matur nuwun salam budaya lestari budayaku nggih. Bu Farani Suparjilah menika nggih. Ingkang leres mawon salam budaya Pak Wan kula nderek matur nuwun salam kagem sedayanipun. Bu Sri Sugiyarti menika nggih. Monyon ana Mas Gilang matur nuwun nggih. Mbah Glendi monggo-monggo Mbah.
9: Halo, Sugeng Eyang
1: Mbah Glendi monggo-monggo.
9: Kula ajeng jawab. Niku wau. Menyaman
1: iki wau nggih. Matur nuwun Mbah Glendi nggih. Sakjanipun Pak salajengipun menika Jeng Mas Bro matur gaduh jawaban kula menyu-menyu. Nggih, matur nuwun Pak Eko Mulyono. Salah jengipun Mbah Jum di Jalan Baris, Pak Wan tes mawon nggih, matur nuwun. Mbah Mulyono Gatirta, jawabanipun urutan ke-17 naminipun menyu-menyu. Nggih, matur nuwun. Bu Sarmiatun menyu-menyu, Pak Bambang Sutarno, Mbah menyu-menyu Mas, nggih. Pak Bodhatri Utomo sugih nggih matur gaduh grup Pak Sinti menika nggih. Pak Dami menika nggih. Waduh apa ya apa iki. Pak Saryata wonten ing sejagan menika menya-menya. Bu Agimo menika nggih. Derek nebak gantung siwur. Rama Yuwono menika nggih. Salam sehat dan salam budaya lestari budayaku nggih. Matur nuwun sangat. Pak Joko Kadilebo menika nek pun tekan tingkat teras niku jenenge terah gemerah menika nggih. Wah nggih matur nuwun. Salah jengipun Mbak Ani wonten ing gamping-gampingan menika jigantung siwur. Mas selamat.

0: gila. Jawaban kula nguring-nguring
1: tapi
0: ngunek-ngunekke.
1: Ngunekke. Ngaten nggih, matur nuwun Pak Sutresna. Pak Supaya monggo-monggo.
2: Sugeng isu matur gaduh
1: sugeng isu
2: Mas Gilang.
1: Sugeng isu.
2: Supaya
1: monggo Pak Supaya.
2: Menika nggih guyon mawon nggih
1: Mas. Nggih.
2: Manjul-manjul
1: manjul-manjul mawon.
2: Cuaca engkat jelar menika terang.
1: Anjing, ngaten nggih Pak Supaya matur nuwun sangat mungkin tansah sehat. Ibu Sugiyarti monggo.
3: Sugeng enjang matur gathuk Mas Gilang.
1: Nggih, sugeng enjang Ibu Sugiyarti.
3: Derek sing pun leres mawon.
1: Ngaten.
3: Konten Mbah Google cari kontak konro Mbah Suto ngaten.
1: Nggih. Sami-sami matur nuwun Ibu Sugiyarti nggih. Salajengipun menika wonten Ibu Hartini menika nggih monggo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Nggih,
1: Bu Hartini.
4: Kula nderek absen kemawon.
1: Oh, ngaten. Oh, nggih.
4: Nggih, mawon sugeng tugas matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam, matur nuwun sangat Ibu Hartini wonten ing salam menika nggih, matur nuwun sangat. Salajengipun pundi balik menika? Wonten Mas Anas menika nggih, monggo monggo.
5: Sugeng enjang matur gathuk sugeng enjang Mas Gilang Suto Wiyoso
1: menika
5: Mas Anas
1: saking
5: Bantul
1: nggih Mas Gilang.
5: Kula wonten enjang menika jawabanipun derek kemawon rencang-rencang kemawon nggih.
1: Lho ngaten.
5: Mas Gilang kula kinten salamipun kagem sedaya kemawon.
1: Ngaten.
5: Para pamit banget pendengar RRI program Mas Kawan Ngayu Jakarta mugi-mugi wonten ing enjang menika sami dipun paringi kesehatan kebagas warasan.
1: Amin.
5: Lan mugi-mugi wonten ing giaran matuk gathuk menika saged dadosaken panglipur sawetawis.
1: Amin amin amin nggih. Matur nuwun Mas Anas nggih. Pak Muladi monggo.
6: Halo sugeng nggih Mas Gilang.
1: Iji Pak Muladi monggo.
6: Dalan Bantul Pak Muladi ugi.
1: Ugi.
6: Nggih kula nggih tak jawab.
1: Monggo.
6: Niko menyam-menyam.
1: Menyam-menyam.
6: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salajengipun Ibu Asri Lembah Sunyi menika.
7: Matur nuwun Pak Agung Sutrisna monggo.
8: Pagi Mas Gilang.
1: Oh, nggih pagi.
8: Asri njaluk. Menyam-menyam.
1: Menyam-menyam.
8: Menyam-menyam.
1: Menyam-menyam. Menyum-menyum nggih. Matur nuwun selamat bertugas mugi lancar. Amin amin matur nuwun Pak Babak eka ugi menika. Ora arti Mas Gilang, tanya Mbah Google juga bingung sampai manyun-manyun nggih. Matur nuwun Pak Babak eka nggih. Matur nuwun sangat ya Sutresna Budaya ingkang sami nyawiji wonten ing giaran matur gathuk enjing menika sudah semuanya saya buka dan saya baca satu persatu dan juga terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon menika dengan jawabannya napa niki nggih kinten-kinten dalam silsilah terah keluarga Jawa nama keturunan ke-17 disebut apa menurut laman dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan menika nggih daerah Cimahi Yogyakarta saya melihat dari artikel kalau ini di keturunan ke-17 itu menya-menya. Tulisannya menya-menya. Ngene pun nyerat ngene pun maos menyo-menyo utawi menyu-menyu munyu-munyu menika. Angga ingkang bakal menika keturunan ke-17 menika menya-menyo ngaten nggih yang ke-18 trah tumerah. Nah, itu urutan pertama adanya ada cucu putu terus buyut keempat ada canggah 5 wareng menika nggih 6 udeg-udeg 7 gantung siwur 8 grupak sende 9 debok bosok 10 galih asem 11 grupak waton 12 cendeng 13 giyeng 14 cumleng 15 ambleng 16 menyaman 17 menyo-menyo ugi 18 trah tumerah menika nggih. Mitra wonten ing laman Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngaten nggih Sutresna Budaya. Matur nuwun sangat ingkang bahkan menika kita belajar bersama tentunya di pagi ini. Tentunya banyak juga informasi yang sudah masuk. Matur nuwun sangat katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk enjing menika nggih. Tansah sehat dan selamat tentunya untuk beraktivitas di Sabtu ini nggih Sutresna Budaya. Matur nuwun sangat mugi tansah sehat. Yen ngaten kula Gilang Suto Wiyoso. Tumli pamit mundur pinanggi malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhaipun matur nuwun dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus memperkuat upaya pelestarian sumber daya ikan lokal. Salah satunya dengan menebar belasan ribu benih ikan di sejumlah aliran sungai dan perairan umum daratan sepanjang tahun 2026. Program ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mencegah penurunan populasi ikan lokal. Pengawas Perikanan DKP Bantul, Irawan Waluyojati, mengatakan kegiatan tebar benih merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, program tersebut didukung melalui anggaran internal DKP Bantul serta bantuan pokok pikiran atau pokir anggota DPRD Kabupaten Bantul. Beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax sejak 10 Juni lalu berdampak pada para pengemudi ojek online di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain meningkatnya biaya operasional, para pengemudi juga menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar alternatif yang lebih terjangkau. Lonjakan harga Pertamax mendorong banyak konsumen beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrian di sejumlah SPBU dan mengurangi waktu produktif para pengemudi. Akibatnya, pendapatan bersih para driver ojek online dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir karena bertambahnya biaya dan waktu operasional di lapangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di